0: pertanian triwulan 2 2026 didukung oleh menguatnya konsumsi masyarakat, aktivitas produksi, dan realisasi investasi. Indikator tersebut tercermin dari meningkatnya konsumsi restoran dan hotel, transaksi perdagangan digital, penjualan kendaraan, serta realisasi investasi hilirisasi yang terus meningkat.
1: Secara umum, perkembangan komoditas terutama perdagangan Indonesia pada triwulan 2 2026 cenderung meningkat. Harga minyak kelapa sawit, biji besi, batu bara, nikel, minyak mentah mengalami peningkatan baik secara Q2Q maupun year on year.
0: BPS juga mencatat sejumlah indikator ekonomi domestik menunjukkan perkembangan positif pada triwulan 2 2026. Tingkat penghunian kamar hotel berbintang meningkat menjadi 51,29%, sementara realisasi investasi di bidang hilirisasi mencapai 152,7 triliun rupiah atau naik 5,78% dibandingkan triwulan 2 2025. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pimpinan MPR tengah membahas bentuk produk hukum yang tepat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara atau PPHN sebagai pedoman yang mengikat seluruh lembaga negara. Berikut laporan selengkapnya, Hana Sarif.
3: Pimpinan MPR melaksanakan rapat gabungan bersama seluruh alat kelengkapan MPR dan Dewan Perwakilan Daerah. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, pembahasan mengenai bentuk produk hukum PPHN menjadi salah satu agenda dalam rapat tersebut. Menurutnya, PPHN merupakan haluan filosofis dalam penyelenggaraan negara sehingga perlu memiliki kekuatan yang mengikat bagi seluruh lembaga negara.
4: PPHN adalah sebuah haluan filosofi kita bernegara agar menjadi ketaatan bagi semua lembaga negara dalam mengelola kepercayaan publik, kepercayaan rakyat dalam bernegara. Ini adalah guidance kita dalam mencapai kita tujuan kita bernegara, karena itu ini bukan sebuah guidance teknis dari kita bernegara.
3: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerima jajaran pimpinan MPR di Istana Merdeka pada Senin lalu. Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo menaruh perhatian terhadap sejumlah substansi dalam konsep PPHN, terutama yang berkaitan dengan proses demokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah.
5: Adalah Presiden merasa bahwa proses penyelenggaraan pemerintah daerah diselenggarakan dengan cara yang, dengan proses demokrasi yang mahal, yang rumit, dan luar biasa melelahkan, namun beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di daerah-daerah, begitu banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam korupsi, karena itu beliau sangat prihatin, karena itu beliau minta agar ini juga menjadi perhatian yang serius untuk difikirkan.
3: Menanggapi hal tersebut, Presiden Prabowo meminta agar isu tersebut menjadi perhatian dalam pembahasan arah pembangunan serta sistem penyelenggaraan pemerintahan di masa mendatang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Presiden ke-13 RI, Kiai Haji Maruf Amin, menilai Nahdlatul Ulama perlu membangun kualitas warganya sebagai fondasi memasuki abad kedua organisasi. Berikut laporan selengkapnya, Retno Mandasari.
6: Jadi dasarnya itu pemahaman. Kalau itu nanti, itu menjadi...
7: Wakil Presiden ke-13 RI, Maruf Amin menilai Nahdlatul Ulama atau NU perlu membangun kualitas warganya sebagai fondasi memasuki abad kedua organisasi. Gagasan tersebut menjadi benang merah dalam buku Fikroh, Manhaj, dan Harakah Nahdliyah dalam perspektif Kiai Haji Maruf Amin yang diluncurkan Rabu malam di Jakarta. Buku yang ditulis Siti Haniyatun Nisa dan Muhammad Zainal Arifin itu mendokumentasikan berbagai pemikiran Ma'ruf Amin, baik yang disampaikan dalam ceramah, diskusi, seminar, muktamar, hingga wawancara langsung. Ma'ruf Amin mengatakan tantangan NU pada abad kedua bukan lagi sekedar memperbesar jumlah anggota, melainkan memperkuat kualitas pemahaman warga NU terhadap ajaran dan tradisi organisasi. Ia juga menegaskan cara berpikir NU bersifat moderat serta tidak bersikap statis atau tekstual semata.
6: Inti daripada buku itu, saya ingin ke depan itu, NU itu dibangun lebih menitikberatkan pada kualitas warga NU, ya, bukan kuantitas. Dan NU itu bukan sekedar identitas, tetapi betul-betul pemahaman.
7: Sementara Siti Hania Tunisa mengungkapkan, buku tersebut lahir dari keinginan mendokumentasikan pemikiran Ma'ruf Amin yang telah menyaksikan, mengabdi hingga memimpin NU.
8: Beliau tumbuh bersama NU, berkhidmat di NU, memimpin NU, dan menyaksikan bagaimana NU menghadapi berbagai perubahan zaman. Pengalaman panjang itu bukan sekedar perjalanan organisasi, tetapi juga perjalanan ilmuan yang sangat berharga.
7: Siti Hania Tunisa turut mengharapkan dokumentasi pemikiran Ma'ruf Amin dapat menjadi referensi bagi generasi penerus dalam memperkuat kualitas warga NU pada abad kedua organisasi. Adapun peluncuran buku turut dihadiri Menteri Agama Nasaruddin Umar, Ketua Umum PBNU Gus Yahya, serta para tokoh ulama. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2026 turun menjadi 22,93 juta orang atau 8,07% dari total penduduk, yang menurun 430 ribu orang dibandingkan dengan September 2025. Pemerintah menilai penurunan kemiskinan ditopang oleh pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga, meningkatnya kesempatan kerja, serta penguatan program pelindungan sosial. Afri Tutar melaporkan selengkapnya.
10: Laporan khusus.
1: Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin di Indonesia
11: Jumlah penduduk miskin di Indonesia kembali menunjukkan tren penurunan pada Maret 2026. Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk miskin mencapai 22,93 juta orang atau 8,07% dari total penduduk. Jumlah tersebut turun sekitar 430 ribu orang dibandingkan September 2025 yang tercatat sebanyak 23,36 juta orang atau 8,25%. Meski demikian, garis kemiskinan nasional meningkat menjadi Rp669.235 per kapita per bulan atau naik 4,33% dibandingkan September tahun lalu. Artinya, standar kebutuhan minimum masyarakat semakin meningkat, namun jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan justru menurun. Deputi Bidang Raca dan Analisis Statistik BPS, Edi Mahmud mengatakan tren penurunan kemiskinan terus berlanjut dalam beberapa tahun terakhir.
1: Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 22,93 juta orang atau turun sebanyak 0,43 juta orang dibandingkan dengan bulan September tahun 2025. Dari sisi persentase, tingkat kemiskinan pada September 2026 mencapai 8,07% atau turun sebesar 0,18 poin dibandingkan dengan bulan September 2024. Berdasarkan tren pada grafik sejak Maret 2023 sampai dengan Maret 2026, jumlah dan tingkat kemiskinan terus mengalami penurunan.
11: Penurunan angka kemiskinan tersebut terjadi di tengah pertumbuhan ekonomi nasional yang tetap terjaga. Pemerintah mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tahun 2026 tumbuh sebesar 5,25%. Dan selain itu, jumlah penduduk yang bekerja bertambah sekitar 522 ribu orang, sementara jumlah pengangguran menurun menjadi 7,22 juta orang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan membaiknya indikator ketenaga kerja menjadi salah satu faktor yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
12: Ini jumlah penduduk miskin ini turun sebesar 430 ribu orang di bulan September. Kemudian tingkat kemiskinan juga turun menjadi 8,07% di bulan ini berbasis Maret 2026. Penduduk tambahan yang bekerja itu bertambah 522 ribu orang di bulan Februari dan Mei, sehingga jumlah orang yang bekerja sebesar 148,19 juta orang. Pengangguran turun 24 ribu, sehingga jumlah pengangguran per bulan Mei adalah 7,22 juta orang.
11: Selain menjaga pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga terus memperkuat program perlindungan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kementerian Sosial Kemensos mencatat penyaluran program Keluarga Harapan PKH maupun bantuan sembako triwulan ketiga terus berlangsung. Penyaluran dilakukan berdasarkan pemutahiran data BPS agar bantuan sosial semakin tepat sasaran. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan hingga awal Agustus jutaan keluarga penerima manfaat telah menerima bantuan sosial dan proses penyaluran terus berjalan.
13: Sampai sekarang terus berproses, sudah lebih dari 7 juta yang disalurkan untuk PKH dan lebih dari 12 juta untuk bantuan pangan non tunai atau bantuan sembako. Terus berproses, mudah-mudahan sesuai rencana, paling tidak bulan Agustus ini sudah tuntas seluruhnya untuk 18 juta KPM lebih.
11: Meski angka kemiskinan nasional terus menurun, tantangan pemerataan kesejahteraan masih dihadapi pemerintah. BPS mencatat tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan mencapai 10,67%, lebih tinggi dibandingkan perkotaan yang sebesar 6,34%. Selain itu, lebih dari separuh penduduk miskin Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Di sisi lain, rasio Gini yang mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat juga meningkat menjadi 0,368 pada Maret 2026. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi perlu terus diiringi pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan perlindungan sosial agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh seluruh lapisan masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan turunnya angka kemiskinan di Indonesia.
14: Kalau di lingkungan saya memang sudah mulai kelihatan ada lebih banyak orang bekerja dibanding beberapa bulan lalu. Tapi masih banyak juga pekerjaannya yang belum tetap. Jadi menurut saya, kondisi ekonomi memang membaik, tapi belum merata.
15: Ya mas, kalau menurut saya yang paling penting itu membuka lapangan kerja ya, yang lebih banyak, dan menjaga harga kebutuhan pokok tetap stabil. Karena kalau orang punya pekerjaan dan harga pangan tidak naik terlalu tinggi, itu masyarakat juga akan lebih mudah memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu loh mas.
16: Untuknya yang pertama itu dari ekonomi mikro cluster yang bisa menumbuhkan ekonomi dari desa ke desa, terus dari mungkin dari kota kecil ke kota kecil, jadi biar ekonominya berjalan gitu lah. Jadi dari bawah dulu sampai ke atas, jadi kedepannya semuanya bisa bayar pajak aman dan tentram, jadi kebutuhannya lebih baik lagi, terjangkau gitu, sama jalan-jalan lebih bagus lagi, tata kota lebih bagus lagi. Kemudian kalau misalnya pajaknya full, payment dari warga dari kecil sampai besar, pasti pendapatan daerahnya pasti jauh lebih baik.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik turunnya angka kemiskinan Indonesia. Naskah disusun oleh Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah gejolak ekonomi global, ternyata Indonesia mampu menurunkan jumlah penduduk miskin sebanyak 430 ribu menjadi 22,93 juta orang pada Maret 2026 dibandingkan September 2025 yang mencapai 23,36 juta orang. Dari laporan Badan Pusat Statistik BPS menyebutkan, penurunan jumlah penduduk miskin tersebut sejalan dengan turunnya tingkat kemiskinan nasional menjadi 8,07% pada Maret 2026 dari sebelumnya 8,25% pada September tahun sebelumnya. Ini sepatutnya menjadi catatan dan motivasi ke depan untuk lebih bekerja keras menurunkan lagi angka kemiskinan dari berbagai sektor. Sebab garis kemiskinan secara nasional pada Maret 2026 mencapai 669.235 rupiah per kapita per bulan yang menandakan adanya peningkatan persentase pengeluaran setiap individu. Angka tersebut meningkat 4,33% dibandingkan September 2025 yang sebesar Rp641.443 per kapita per bulan. Peningkatan dimaksud menggambarkan bahwa setiap orang harus memiliki pengeluaran minimal Rp669.235 per bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang mencakup kebutuhan makanan dan kebutuhan non-makanan seperti perumahan, listrik, pendidikan, kesehatan, pakaian, dan transportasi. Garis kemiskinan merupakan batas untuk membedakan penduduk miskin dan tidak miskin. Penduduk dikategorikan miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan. Dalam hal ini, tentu masyarakat sangat mengharapkan negara hadir mencarikan solusi terhadap persoalan kemiskinan yang mereka hadapi. Apalagi faktor komoditas makanan masih menjadi penyumbang utama pembentukan garis kemiskinan dengan porsi 74,70%. Sementara komoditas bukan makanan menyumbang 25,30%. Begitu juga dengan kesenjangan tingkat kemiskinan di pedesaan masih lebih tinggi dibandingkan perkotaan, perlu menjadi perhatian dan kebijakan strategis pemerintah untuk mengatasinya. Sebab tingkat kemiskinan perdesaan pada Maret 2026 tercatat sebesar 10,67%, sedangkan perkotaan sebesar 6,34%. Jumlah penduduk Indonesia yang terbanyak di Pulau Jawa pada kenyataannya memengaruhi jumlah penduduk miskin secara kepulauan besar. BPS mengungkapkan lebih dari separuh penduduk miskin di Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sementara itu Kalimantan menjadi wilayah dengan jumlah penduduk miskin paling sedikit. Dari persoalan inilah, mengapa kerja keras untuk mencari solusi dan alternatif mengentaskan kemiskinan ini harus terus dilakukan. Apalagi pemerintah sudah mematok target angka kemiskinan ekstrim mencapai 0% pada akhir tahun 2026. Dalam hal ini, hendaknya fokus pengentasan diarahkan pada desa atau kelurahan prioritas serta puluhan kabupaten kota terpilih. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Sebuah kapal kargo milik perusahaan pelayaran Turki dilaporkan diserang drone atau pesawat tanpa awak saat berlayar di Laut Hitam dekat pelabuhan Novorossiysk, Rusia. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, insiden tersebut mengakibatkan 4 awak kapal terluka, di mana 3 di antaranya merupakan warga negara Turki. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir membuka kejuaraan nasional atau kejurnas Muay Thai bertajuk Indonesia Muay Thai Championship di Bekasi, Jawa Barat. Leni Kurniawati melaporkan.
18: Yang lebih menarik lagi dari saya, bagaimana Pak Lanyala bisa mensosialisasi Muay Thai ini menjadi olahraga yang populer.
19: Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir membuka kejuaraan nasional atau kejurnas Muay Thai bertajuk Indonesia Muay Thai Championship yang digelar pengurus besar Muay Thai Indonesia atau PBMI di Gor Bangian Kota Bekasi hari ini. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir memberikan apresiasi kepada PBMI dan juga Ketua PBMI Lanyala Mahmud Mataliti atas keberhasilannya mensosialisasikan olahraga Muay Thai menjadi olahraga yang populer di tengah masyarakat. Pihaknya juga mengapresiasi olahraga Muay Thai yang mulai menunjukkan prestasinya di mana pada SEA Games 2025 berhasil meraih medali perak untuk Indonesia.
18: Tapi yang lebih menarik lagi dari saya, bagaimana Pak Lanyala bisa mensosialisasi Muay Thai ini menjadi olahraga yang populer. Nah, memang waktu itu ada pemikiran yang Nyala Combat, ya itu akan terlaksana, Tetapi yang menarik juga bagaimana tadi Muay Thai dikombinasikan kepada kehidupan sehari-hari masyarakat, yaitu Muay Thai aerobik. Kita bisa lihat tadi atlet yang umur 5 tahun sudah mulai mengenal Muay Thai, itu paling mahal. Nah, hal ini yang saya kenapa melihat ini sebuah terobosan, dan saya mengucapkan terima kasih. Dan insya Allah kami dari Kemenpora tentu mempersiapkan hari ini untuk persiapan SEA Games buat Muay Thai. Mudah-mudahan untuk perkembangan ke depan Muay Thai bisa mendapatkan medali yang lebih baik.
19: Sementara itu, Ketua PBMI Lanyala Mahmud Mataliti menjelaskan Kejurnas Muay Thai kali ini menargetkan munculnya bibit-bibit baru atletik Muay Thai untuk bisa tampil di berbagai macam ajang kejuaraan.

0: las cortes mismas del personal a la nilai tertinggi yang harus kita lakukan.
1: Sekedar diketahui, Kejurnas Muay Thai kali ini diikuti sebanyak 514 peserta dari 18 provinsi, terdiri dari 460 atlet kategori fight dan 54 atlet kategori seni. Dari Gor Bangyan, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

0: dekat dulu sini, dekat, dekat, dekat. Eh, lihat dia itu sana tahu. Isi, astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam. Be hambar sekali DP rasa, yoda. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto, Ih, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli ya, emas palsu tuh.
1: Jiwa kepo kaum hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: Sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Selamat pagi pendengar, pukul 8 waktu Indonesia Barat kembali kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Mengawali informasi pertama kita pendengar, Wali Kota Batam Amsa Karamat menyambut kedatangan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto di Bandara Internasional Hang Nadiem Batam pada hari Senin 4 Agustus 2026. Dan diketahui Panglima TNI bersama rombongan melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Lingga untuk menjalani rangkaian kunjungan kerja. Penyambutan itu berlangsung di ruang VIP Bandara Internasional Hang Nadiem sebagai bentuk penghormatan sekaligus juga wujud sinergi yang terus terjalin antara pemerintah daerah dan Tentara Nasional Indonesia dalam menjaga stabilitas keamanan serta mendukung pembangunan khususnya di wilayah Kepulauan Riau. Dan kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Komitmen Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional terus diwujudkan melalui pendampingan kepada para petani, dan salah satunya yang dilakukan oleh Babin Kaptipnas yaitu Desa Bukit Belah, Bribtu Rizky Adrian, yang mendampingi petani melaksanakan panen jagung pipil di Desa Bukit Belah, Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga. Panen itu berlangsung di lahan seluas sekitar 2 hektar dengan hasil yang mencapai kurang lebih 2 ton jagung pipil. Dan diketahui pendengar, hasil dari panen jagung tersebut juga langsung diangkut ke gudang penyimpanan untuk menjalani proses pemipilan secara bertahap, dan selanjutnya jagung itu akan dijemur di oven guna untuk menurunkan kadar air sehingga kualitas hasil panen tetap terjaga sebelum dipasarkan. Dan untuk informasi yang terakhir, pendengar, Wakil Gubernur Kepulauan Riau yaitu Nyonyang Haris Pratamura menyerahkan bantuan kesejahteraan sosial berupa 500 paket sembako kepada masyarakat sekota Tanjung Pinang. Penyaluran bantuan ini berlangsung di kantor camat Tanjung Pinang Timur pada hari Selasa 4 Agustus 2026. Program tersebut juga menjadi wujud komitmen pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam membantu masyarakat yang membutuhkan, sekaligus juga meringankan beban ekonomi di tengah berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat. Dan dalam sambutannya pun, Nyanyang juga menegaskan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk terus hadir di tengah masyarakat, terutama bagi mereka yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi. Karena menurutnya, bantuan sosial bukan sekedar dukungan material, tetapi juga bentuk kehadiran pemerintah dalam mendampingi masyarakat. Dan demikian pendengar, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda. Dan untuk informasi selengkapnya pendengar, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami di www.rri.co.id. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Batam Menyapa.
1: Selamat pagi pendengar dan pendengar, kembali lagi bersama saya Ardo Sireputer untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini dalam program kesayangan kita yaitu Batam Menyapa. Di edisi hari ini, di hari Kamis 6 Agustus 2026, dan pendengar, berbicara soal koperasi yang sering sekali disebut sebagai soko guru perekonomian bangsa, namun realita di lapangan terkadang tak seindah semboyannya. Hari ini pendengar, kita akan mengangkat tajuk yang cukup menggelitik sekaligus juga menjadi refleksi kita bersama, yaitu beberapa tak mampu bertahan benahi kualitas SDM koperasi Desa Merah Putih. Dan mengapa banyak yang berguguran? Benarkah murni karena masalah sumber daya manusia atau ada faktor sistematik lain? Untuk membedahnya pendengar, pagi ini telah hadir di studio kami yaitu Bapak Wahyu Wahyudin selaku Sekretaris Komisi 2 DPRD Provinsi Kepri. Selamat pagi Pak Wahyu.
2: Pagi Bang Aldo.
1: Sehat ya Pak ya hari ini?
2: Alhamdulillah.
1: Dan pendengar, nanti juga di pukul 8:30 waktu Indonesia Barat, kita juga akan tersambung melalui sambungan telepon bersama Bapak Ricky Rionaldi selaku Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kepri untuk mendengarkan langsung langkah konkret dari pihak eksekutif. Dan pendengar, Anda juga dapat bergabung dan berpartisipasi bersama kami baik melalui telepon di 0778463351 atau melalui WhatsApp kami di 0811 778 1051. Dan berdengar, kita mulai dialognya untuk pagi ini. Pak Wahyu, sebagai siap wakil rakyat di Komisi 2 yang bermitra langsung dengan urusan ekonomi,
2: yeah,
1: sebenarnya seburuk apa kondisi koperasi Desa Merah Putih di Kepri saat ini sampai ada tajuk beberapa tak mampu bertahan?
2: Ini luar biasa nih, koperasi Merah Putih saat ini memang sudah ada banyak ya yang berdiri, apalagi di Kota Batam kurang lebih sekitar 70% sudah berdiri koperasi Merah Putih. Bahkan ada 3 bulan sampai 4 bulan yang lalu sudah memang selesai pembangunannya, ya. Tetapi sampai saat ini belum jalan ini.
1: Belum jalan ya, Pak.
2: Total koperasi Merah Putih menurut data kurang lebih sekitar hampir 400 ya, hampir 400-an. Tetapi saat ini yang jalan hanya beberapa saja.
1: Oh.
2: Seperti itu. Mungkin di tiap kabupaten kota hanya satu-satu ya. Karena kalau saya amati sampai saat ini baru dari Tanjung Pinang 1, di Bintan 1, di Batam ini yang sudah tumbuh, tetapi kemarin tutup lagi.
1: Oh. Ya,
2: karena memang biaya operasional dan lain-lain tidak mencukupi.
1: Oh, seperti itu Pak ya.
2: Seperti itu. Kemudian harapannya adalah karena kemarin sudah ada para manajer ya yang sudah direkrut dan sudah mengadakan pelatihan, kalau tidak salah pekan lalu itu sudah selesai. Kemudian dilatih dengan berbagai ilmu dan skill tentunya, dan harapannya memang ke depan koperasi ini cepat tumbuh dan berkembang sesuai dengan harapan Pak Presiden tentunya. Dan kami akan terus mensupport koperasi Merah Putih agar terus berkembang dan sesuai dengan harapan masyarakat dan bangsa Indonesia.
1: Iya, baik. Jadi seperti itu Pak ya. Mungkin dari laporan atau temuan sidak yang Bapak lakukan, apakah benar Pak faktor utamanya itu kualitas SDM pengelolanya atau justru yang seperti Bapak katakan tadi, kurangnya modal atau akses pasar Pak?
2: Iya, tiga-tiganya.
1: Tiga-tiganya semua ya.
2: Ternyata SDM memang banyak juga yang mumpuni ya. Tetapi banyak juga yang tidak gitu loh. Jadi dari satu tempat itu ada SDM-nya lumayan mumpuni, tetapi karena masih terikat dengan pekerjaan, kemudian kalau resign dengan pekerjaan ini gimana nih untuk menghidupi keluarganya? Benar, kan seperti itu. Ada juga yang memang kurang mumpuni karena berasal bukan dari kalangan bisnis tentunya.
1: Iya, betul Pak.
2: Dan belum pernah mungkin mengikuti atau menjadi anggota koperasi, sehingga ini menjadi pemula, kemudian
1: hal
2: harus
1: baru, ya?
2: Hal baru, kemudian ini harus pelatihan, latihan dan latihan, kemudian terus mengupgrade skill. Nah, pemerintah juga keterbatasan untuk hal itu, untuk training-training kan ada beberapa kali saja. Nah, ini kan perlu mentoring sebenarnya dari pemerintah, dan kami akan mendorong itu. Mentoring bisnisnya harus ada, dan harapannya memang sekarang ini dari manajer koperasi itu. Kemudian dari segi modal ya, memang koperasi seyogianya dari anggota ya, bukan dari pemerintah. Dan begitu seyogianya operasinya yang benar. Tetapi kan sekarang pemerintah membuka seluas-luasnya nih melalui Danan Tara. Kalau sudah ada proposal bisnis yang memang itu mumpuni dan memang banyak sebenarnya, kalau memang koperasi itu pengurusnya skillnya cukup, jadi bisa mengakses modal tersebut melalui Danan Tara. Bank-bank di bawah Danan Tara juga pasti akan menyiapkan itu dan mereka terbuka. Kalau ada bisnis, it's okay gitu loh. Kan itu juga cuan juga bagi mereka seperti itu. Tetapi karena skillnya yang mungkin belum mumpuni dan masih ragu-ragu ini juga, ini juga salah satu kendala. Kemudian juga selain tadi modal, kemudian faktor SDM, ya. Kemudian juga ini faktor yang lain nih.
1: Apa tuh Pak yang lain?
2: Ya dari pemerintah juga masih ragu-ragu. Nah ini kan regulasinya kan ada di pemerintah pusat, pemerintah daerah tentunya ini masih menunggu juga. Saya beberapa kali komunikasi dengan Kepala Dinas Koperasi Provinsi Kepri ya. Beliau juga sebenarnya masih menunggu juklak dan juknis ini seperti apa sih. Kalau memang juknisnya dan juklak ini koperasi umum yang sekarang ini ada koperasi-koperasi seperti itu, ya udah seperti itu gitu loh. Tetapi kan sayang nih, ini sudah berdiri kurang lebih sekitar 400-an untuk legalitasnya, tetapi kan sampai saat ini hanya 2 atau 3 koperasi saja yang jalan gitu.
1: Ya Pak ya, sangat disayangkan ya.
2: Sangat disayangkan. Ini kan buang-buang anggaran. Karena satu koperasi tuh anggarannya pendiriannya pakai akta notaris kan lumayan. Ya, kalau enggak salah sih anggarannya sekitar 2 sampai 3 juta kan seperti itu. Nah, jadi inilah yang memang saya kira harus dikejar, harus fokus ya. Kadis Koperasi Kabupaten Kota dan juga Kepri, dan kami akan terus mensupport apa sih keinginannya,
1: kekurangannya
2: juga, apa gitu seperti itu. Ayo kita sama-sama bergandengan tangan untuk memajukan koperasi ini. Sayang kalau dibiarkan. Mengenai bisnis saya kira banyak ya. Saya kira banyak yang bisa memang itu di dibuat usaha oleh koperasi Merah Putih. Jangan menunggu harus ada bantuan dari pemerintah, harus disiapkan ini itu, kendaraan dan segala macam. Saya kira kalau memang pengurusnya ini proaktif ya, kemudian juga mengajak kepada warga sekitar ya, mengajak kepada legislatif ataupun nanti para ya PNS barangkali ya, ataupun orang-orang yang memang dia sudah ekonomi sudah sedikit mapan, dia aja untuk bergabung di kelurahan tersebut atau di desa tersebut. Nah ini sebagai modal cikal bakal ya di koperasi tersebut gitu loh. Mengenai hal-hal lain peluangnya banyak sebenarnya, asal mau. Itu aja sih
1: intinya. Berarti kita perlunya ke inisiatifan ya Pak ya.
2: Betul, inisiatif dari para pengurus tentunya. Dan pengurus ya, harapannya sekarang di manajer koperasi itu. Ya mudah-mudahan lah,
1: mudah-mudahan ya Pak ya, semakin berkembang dan tentu juga berjalannya sesuai dengan harapan Pak Presiden ya.
2: Betul, saya kira nih biar anggaran juga tidak sia-sia. Kan itu pembangunan sudah berdiri banyak, banyak sudah di Batam ini ya, tiap kelurahan banyak yang sudah jadi. Kalau yang belum ya itu kan mungkin ada proses-proses yang lain ya. Saya kurang begitu memahamin juga karena itu di bawah kendalinya Dinas Koperasi.
1: Ada hambatan lainnya tentunya pasti kan.
2: Iya, pasti.
1: Pak, seringkali kan koperasi ini juga di tingkat desa yang terbentuk hanya untuk mengejar program bantuan pemerintah, Pak. Bagaimana evaluasi DPRD terkait fenomena koperasi papan nama ini, Pak?
2: Ini dia ya, karena koperasi ini langsung di kabupaten kota, jadi memang kami perlu juga tahu nih dari Kadis Koperasi Kabupaten Kota yang melaporkan ke Kadis Koperasi Kadis Koperasi Provinsi. Dan sampai saat ini saya belum dapat laporan secara real nih ya. Secara real belum dapat laporan lagi dan kami coba akan telusurin dan koordinasi seperti itu, Mas.
1: Berarti masih terus ya, Pak ya, untuk dipantau dan ditelusuri ya.
2: Iya, betul.
1: Baik. Pak, terkait pengawasan nih, Pak. Apakah pembinaan dari dinas terkait selama ini sudah berjalan efektif atau DPRD juga masih melihat masih sebatas seremonial belaka, Pak?
2: Kalau melihat masih sebatas seremonial belaka. Seremonial ya, karena kita tahulah dari Dinas Koperasi Kabupaten Kota dan juga provinsi ini satu terganjal, terbentur dengan anggaran juga mereka pasti, kan gitu. Untuk melakukan pembinaan, pelatihan ini juga butuh anggaran ya. Tetapi bisa seminimal mungkin sebenarnya anggarannya itu pakai virtual.
1: Oh
2: ya,
1: iya, benar.
2: Bisa saja Zoom online itu tiap pekan ya, seminggu sekali atau dua minggu sekali atau bahkan satu bulan sekali.

0: kemauan.
1: Betul.
0: Seperti itu. Dan kami juga siap dilibatkan dalam hal ketika untuk melakukan virtual ya dihadirkan.
1: Iya.
0: Kami juga bisa langsung memantau. Kemudian harus ada interaktif juga dari apa tentunya pengurus koperasi.
1: Pengurus koperasi. Ya,
0: kalau tidak ada interaktif dari pengurus koperasi ini juga ini Kadis koperasi juga mau ngapain ini?
1: Iya.
0: Mau buat apa ini? Karena kalau terus memberikan saran masukan tetapi yang di bawahnya nggak mengerti juga,
1: iya,
0: ya sia-sia juga seperti itu.
1: Perlu, berarti yang perlu ditanamkan di sini memang komunikasi Pak ya intinya ya.
0: Betul, komunikasi yang intensif lah ya.
1: Intensif betul.
0: Seperti itu.
1: Dan memang jika koordinasi itu berjalan dengan baik seperti yang Bapak sampaikan tadi, jika memang virtual setiap bulan mungkin akan mencapai sesuai harapan ya Pak ya?
0: Iya, kalau bila perlu seminggu sekali
1: betul.
0: Bahkan kalau memang nanti bisa berjalan, manajer koperasi setiap hari harus memberikan laporan.
1: Iya.
0: Sama dengan perusahaan swasta.
1: Perusahaan swasta betul.
0: Kan setiap hari ada tuh.
1: Setiap hari,
0: ya. Minute of meetingnya tuh ada gitu loh. Nah ini juga harus dilakukan. Kalau ini setiap hari atau mingguan, saya kira sih setiap hari saja. Kalau di awal ya, di awal kecuali sudah berjalan, nah baru mungkin mingguan, setelah berjalan ya bulanan seperti itu. Seperti
1: iya,
0: itu.
1: Betul,
0: jadi
1: betul,
0: harus betul. Harus melaporkan iya, dan ini harus intens itu. Kalau intens, saya kira ini akan bagus sebenarnya.
1: Bagus, iya.
0: Ya. Di Batam berapa kelurahan sih? Gitu, kurang lebih sekitar 64 kelurahan. Ayo virtual. Mungkin di bawah komando Kepala Dinas Koperasi Kota Batam. Begitu juga di kabupaten kota yang lain. Nah sehingga dari provinsi ini menerima laporan, tapi iya. Ketika virtual per kabupaten kota ini dari provinsi juga hadir, iya. Dari dewan juga sebagai pengawasan hadir gitu loh. Seperti itu, kalau itu dilakukan saya kira ini berjalan dengan baik kok,
1: iya, pasti.
0: Yakin saya kan. Dan tadi dari pihak Danantara, kalau memang proposal bisnisnya itu bagus ya, ini pasti akan berjalan.
1: Iya.
0: Mereka akan mengucurkan itu gitu loh.
1: Iya.
0: Kalau proposalnya nggak ada, gimana?
1: Iya,
0: ini
1: betul.
0: Udah dikucurkan ya sia-sia gitu loh. Sayang kalau kalau terus harus menunggu dulu anggaran dari pusat, anggaran nggak bakalan jalan-jalan.
1: Jalan,
0: ini
1: iya.
0: Gedung kosong. Kalaupun nanti disewain, sewain lah. Gitu. Mau dibuat apa? Banyak kok. Bisa berguna gitu loh.
1: Iya.
0: Kerjasama dengan pihak ketiga, pihak kedua ini sebenarnya menjadi pendapatan koperasi gitu loh. Ini
1: iya,
0: harus
1: iya.
0: Dilakukan gitu loh.
1: Bener sih Pak, karena memang perlu sekali komunikasi itu Pak ya, biar kita bisa mencapai targetnya. Bahkan mungkin yang Bapak sampaikan itu memang untuk awal-awal mungkin diperlukan untuk laporan setiap harinya kan.
0: Iya betul, ini melakukan apa saja nih.
1: Iya ya. Apa saja
0: kemarin, mungkin dari pengurus itu masih menunggu gedung belum jadi.
1: Iya
0: ya kan, sekarang gedung yang sudah jadi apa actionnya.
1: Iya
0: kan, itu harus terus ada laporan. Kemudian dari dinas terbuka dong, tolong dibantu ini setiap koperasi ini ya, apa masalahnya,
1: betul.
0: Kenapa belum jalan, kan seperti itu.
1: Iya.
0: Kalau memang para pengurus, saya mau jalan tapi saya mau digaji, loh pendapatan juga belum ada, satu
1: iya.
0: Itu, yang kedua apa bisnisnya, apakah punya ide, kan seperti itu. Kalaupun nanti yang menjalankan harus digaji, kita challenge, misalkan digaji dulu, tidak masalah seperti itu, tapi dikumpulkan. Kemudian siapa orang-orang yang mampu, yang mau menjadi anggota koperasi. Kan itu ada simpanan pokok, simpanan wajib, kemudian simpanan sukarela.
1: Iya.
0: Ini kan bisa digabungkan. Kemudian ketika ada katakanlah ya untuk wilayah di Nongsa ini.
1: Iya.
0: Di Nongsa satu koperasi KDNP bisa bekerja sama mungkin dengan pelabuhan. Dengan pelabuhan Roro, ASDP. Nanti support apa gitu, seperti itu. Ini kan bisa berjalan.
1: Bisa berjalan
0: ya.
1: Baik.
0: Kemudian dengan sekarang MDG misalkan support gitu loh. Apa yang bisa disupport oleh KDNP ini?
1: Iya.
0: Ini kan belum ada, saya belum pernah mendengar itu.
1: Iya,
0: gitu.
1: Iya.
0: Dan ini bisa bekerja sama. Atau mungkin salah satu koperasi ini bisa menjadi sebagai distributor misalkan
1: iya.
0: bahan pokok ya,
1: iya.
0: Sembako misalkan.
1: Iya.
0: Kan enggak ada masalah.
1: Betul, Pak.
0: Atau koperasi kerjasama dengan Bulog misalkan. Bulog juga terbuka saya yakin.
1: Iya, pasti Pak.
0: Kan itu. Kemudian kerjasama dengan koperasi kabupaten kota yang ada di luar Provinsi Kepri.
1: Iya.
0: Kan itu. Nah, ini kan kita tahu nih apalagi Kota Batam nih. Semua
1: iya.
0: Kan hampir kebutuhan pokok kita kan dari luar. Kenapa nggak ada yang tampil dari Koperasi Merah Putih?
1: Iya,
0: salah satu.
1: Bener.
0: Bikin proposal bisnisnya,
1: iya.
0: Minta tolong regulasinya yang jelas, kan begitu?
1: Iya.
0: Minta bantuan pemerintah. Saya kira Pak Presiden ini membuka peluang itu.
1: Iya.
0: Kan itu.
1: Pastinya
0: karena
1: Pak.
0: Sampai sekarang sih belum ada. Saya belum pernah mendengar ya. Mungkin sudah ada, tapi saya belum pernah mendengar seperti itu.
1: Iya.

0: Pastinya Pak ya. Jadi memang betul sekali ya Pak ya.
1: Ya.
0: Jika memang itu terbuka, pastinya juga investor juga akan banyak ya Pak ya, yang ya, masuk juga
1: betul.
0: Ya.
1: Membuka. Mau lah mereka.
0: Iya, mau. Jika gitu. Memang ini udah jelas sistemnya dan ya, memang dampaknya sangat baik, pasti juga investor akan melirik ya Pak.
1: Oh, betul sekali itu.
0: Pasti ya Pak ya.
1: Pasti, pasti. Setiap perusahaan juga butuh disupport, kemudian koperasi Merah Putih bisa tampil di tiap kelurahan, kenapa enggak gitu.
0: Iya.
1: Nah, yang penting profesional saja.
0: Profesional gitu saja, betul.
1: Karena memang harus profesional.
0: Iya.
1: Jangan sampai menunggu regulasi dari pusat, oh nanti bantuan-bantuan untuk masyarakat, misalnya yang kurang mampu melalui koperasi. Mm-hmm. Jangan nunggu itu. Berapa sih bantuan? Kan begitu.
0: Iya.
1: Apakah ini tiap hari? Kan tidak.
0: Iya.
1: Bantuan dari pemerintah pusat mungkin sebulan sekali atau bahkan ada 3 bulan sekali. Ini kan sayang kalau tidak dijalankan dengan baik.
0: Iya,
1: gitu.
0: Betul Pak. Baik pendengar, tentunya hari ini topik dialog kita sangat menarik kan pendengar. Dan kita akan lanjutkan kembali pendengar setelah satu pesan berikut yang akan kami putarkan. Dan nanti pendengar kami juga akan sambungkan kembali dengan Bapak Riki Rionaldi selaku Kepala Dinas Koperasi dan UMKM untuk membahas topiknya lebih dalam. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RR Batam dalam program Batam Menyapa pada hari ini. Dan di ujung telepon pendengar kita sudah terhubung bersama Bapak Ricky Rionaldi selaku Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kepri. Selamat pagi Pak Ricky.
1: Selamat pagi seluruh pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Bagaimana kabar hari ini Pak Ricky?
1: Alhamdulillah, sehat, semangat.
0: Sehat, semangat ya. Pak Ricky, ya. Tadi kan Pak Wahyu dari DPRD menyoroti soal banyaknya koperasi Desa Merah Putih ini yang kesulitan ya, dan bagaimana hasil pemetaan dari dinas sendiri dan berapa persen yang masuk kategori sakit, Pak?
1: Ya, saya nyapa Pak Wahyu dulu.
0: Oke, boleh Pak.
1: Siapa? Selamat dan sukses, sehat selalu Pak Wahyu.
2: Hormat, amin, Pak. Sama-sama juga Pak Ricky, mudah-mudahan sukses selalu nih, biar Koperasi Merah Putih sehat, bangkit.
1: Oh iya Pak, siap, ya. Sehat semua Pak, amin.
2: Amin, amin.
1: Iya, jadi Alhamdulillah ini terima kasih sudah diberi kesempatan untuk berada bersama-sama Pak Wahyu untuk bisa menyapa pemirsa RRI di seluruh Kepulauan Riau dan dimanapun berada. Memang betul apa yang kebetulan memang kita ketahui pimpinan DPRD Komisi 2 kita Pak Wahyu ini luar biasa karena sering turun ke masyarakat ini. Jadi tahu betul fenomena dan kejadian serta seluruh kejadian dan keresahan mungkin ya dari semua masyarakat di bawah. Saya dalam kesempatan yang baik ini menyampaikan kondisi terbaru terkait dengan koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Provinsi Kepulauan Riau. Jadi sampai hari ini untuk ketersediaan lahan pembangunan gerai Koperasi Merah Putih sekepulauan Riau dari 407 koperasi badan hukumnya itu telah tersedia atas kolaborasi dengan pihak-pihak termasuk tentunya wali kota dan bupati se-provinsi Kepulauan Riau. Sudah ada 257 lahan yang siap dibangun. Untuk yang sudah 100% per hari Senin yang lalu, saya laporan di rapat Forkopinda di gedung daerah Tanjung Pinang di hadapan Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur, sudah siap 77 titik gerai 100% fisik. Yang dimana di Kota Batam khususnya ya, itu dari 64 sudah 18 titik yang gerainya 100%. Dan yang lain-lain menyusul. Tapi untuk pemirsa RRI, masyarakat di manapun pemirsa berada, semangatnya di sini kita pemerintah, kebetulan saya juga hadir langsung pada hari ulang tahun Koperasi Nasional di Gelora Bung Karno yang langsung dihadiri oleh Pak Presiden, di mana situasi hari ini khususnya Provinsi Kepulauan Riau atas masukan anggota DPRD juga khususnya Komisi 2, kita tidak lagi kebut-kebutan dari sisi kuantitas, tapi sudah mulai bicara kualitas. Kualitas dari apa yang sudah dilaksanakan di lapangan. Contohnya, kalaupun memang di tahun ini dari 407 fokus dulu di 100 gerai pertama yang sudah 77 gerai 100% siap, kita akan fokus di sana dulu. Karena kenyataannya sampai dengan hari ini itu perlengkapan sarana dan prasarana, Pak Wahyu izin, seperti rak, mebel, peralatan kasir, internet, ya AC, CCTV, sampai ke keranjang belanja dan sebagainya, itu ada truk di situ juga, ada motor bak, ya itu satu pun belum ada yang diterima oleh 77 gerai yang sudah selesai pembangunannya 100% itu, Pak. Jadi memang kami berkoordinasi terus dengan kabupaten kota untuk bisa mencoba berdiskusi secara langsung dengan pengurus-pengurus koperasi agar sebelum serah terima kita sudah bisa mapping dan memetakan potensi bisnis yang akan dijalankan. Karena memang putaran keuangan yang diharapkan secara visibility bisnisnya itu cukup besar, Pak. Karena operasionalnya juga tinggi. Ditambah lagi, alhamdulillah, secara nasional kan pelatihan manajer koperasi itu sudah selesai. Nanti kita lihat seperti apa manajer-manajer koperasi yang sudah ditempa secara fisik, mental, sekaligus secara kemampuan, kapasitas, skillnya itu bisa berperan aktif untuk memajukan koperasi di mana manajer-manajer itu ditempatkan.
0: Baik.
1: Mungkin itu dulu.
0: Baik. Nah, Pak, berbicara soal kualitas SDM ya, Pak ya. Dan iya, banyak kan keluhan bahwa pelatihan dari pemerintah itu tidak teoritis, Pak. Dan banyak juga bahkan yang mempertanyakan apakah mereka mampu membaca pasar dan memahami pasar dan paham peluang, dan siapa saja para pelanggannya serta juga apa saja kebutuhannya, seberapa besar pasarnya, bahkan juga apakah permintaannya kontinu. Seperti itu, Pak. Apakah mereka dari kualitas manajer-manajer yang baru selesai dari camp Diklat ini memahami pasar itu, Pak?
1: Iya, memang dari dukungan pemerintah dan tentunya dukungan Komisi 2 DPRD Provinsi Kepulauan Riau, kita di tahun 2025 yang lalu itu sudah dianggarkan dan sudah melatih sejumlah 814 pengurus se-Kepulauan Riau. Kami roadshow ke seluruh kabupaten kota, bahkan tahun lalu itu masih ada dukungan APBN lewat monitoring dan evaluasi yang project management officer dan business assistant yang disebar di seluruh Kepri. Tapi di fenomena pusatnya, mekanisme operasional koperasi ini berubah-ubah. Yang awalnya lewat Himbara dan sebagainya, ternyata ada Agrinas dan ternyata ada dukungan TNI untuk membangun dan sebagainya. Jadi saya berharap masyarakat, khususnya pengurus koperasi se-Provinsi Kepulauan Riau, jangan patah semangat. Bahwasanya ada berbagai penyesuaian dan perubahan mekanisme operasional, tetap kita harus berpandangan positif. Nyatanya di depan kita, di desa kita, di kelurahan kita, sudah kelihatan fisiknya. Jadi bagi pengurus, bagi masyarakat yang memang ingin pertumbuhan ekonomi di kampung kita, di desa kelurahan kita itu lebih baik, kita positive thinking, kita lihat bila mana ini benar-benar gerainya beroperasi, apa yang bisa kita kontribusikan, apa yang bisa kita tangkap peluangnya untuk kita memanfaatkan aset-aset yang ada itu. Dan memang ini kan masih suasana efisiensi. Kami di tahun 2026 ini terbatas ya. Saya sudah menjadwalkan pelatihan itu hanya mampu untuk melatih dua titik saja karena anggarannya terbatas. Itu nanti bidang usaha di Karimun 22 orang nanti dari tanggal 18 sampai 21 Agustus. Kemudian di Tanjung Pinang seluruh ketua bidang usahanya itu 18 orang itu di Tanjung Pinang 18 sampai 21 Agustus. Hanya itu yang mampu. Mudah-mudahan dukungan dari pihak-pihak lain ya, mungkin ada CSR atau apa bisa kita create, karena tetap kita harus berjalan terus ke depan.
0: Baik. Dan kembali ke Pak Wahyu nih. Pak Wahyu, kalau tadi kan sudah mendengar langsung pemaparan dari Pak Kadis ya.
3: Iya, betul.
0: Apakah program-program tersebut sudah berjalan dengan anggaran yang disetujui DPRD?
2: Kalau anggaran memang sudah berjalan ya, disesuaikan. Tapi harapan kami sebenarnya ini bisa dilakukan secara virtual juga. Jadi tiap kabupaten kota kalau memang tidak punya anggaran untuk mengumpulkan, karena kan mengumpulkan nggak ada, ada sewa ruangan, kemudian ada apa namanya ya konsumsi, akomodasi terkadang. Ya, walaupun akomodasi nggak ada, konsumsi tetap harus ada.
0: Betul.
2: Tapi kalau dilakukan virtual di rumah ya per kabupaten kota, saya kira ini tidak banyak anggaran ya, dan itu bisa virtualnya itu dialokasikan oleh Diskominfo Ya. Jadi Diskominfo menyiapkan itu yang bekerjasama dengan Dinas Koperasi Kabupaten Kota. Iya. Nah, provinsi ini hadir. Iya. Kan itu. Dan disinilah sebenarnya letaknya, kalau memang Pak Kadis, mohon maaf kalau ini pengen cepat berjalan, saya kira ini harus dilakukan. Iya. Paling tidak agak rutin, mungkin pekanan ya. Ya, setiap seminggu sekali ini harus dilakukan nih di tiap kabupaten kota. Mungkin tidak usah semua, katakanlah di Batam ada kurang lebih 64 ya kalau tidak salah. Ini bisa dilakukan mungkin 10 dulu atau satu kelurahan dulu ya, atau satu kecamatan dulu ya. Tiap kecamatan dilakukan setiap hari.
0: Skala kecil dulu.
2: Skala kecil dulu, setiap kecamatan minggu ini kecamatan ini, minggu depan kecamatan ini, terus seperti itu. Dan Pak Kadis provinsi ini harus hadir, Pak Riki. Harus hadir di situ, kemudian kalau bisa ya anggota dewan tiap kabupaten kota dan provinsi juga mewakili satu orang hadir, sehingga bisa tahu nih sampai sejauh mana. Dan di sana kita bisa berdiskusi. Ya, bisa mengarahkan juga, kira-kira tak usah menunggu kendaraan yang memang sudah disiapkan oleh pemerintah pusat ya, kemudian dia operasional. Saya kira sih tak usah menunggu itu. Yang penting mereka diberikan pemahaman agar memang bisnisnya itu apa gitu, di wilayah itu lebih kemana. Kalau rencana pusat mungkin ke wilayah sembako, saya kira penambahan bisnisnya ke yang lain-lain gitu loh. Ya, jangan hanya fokus untuk nanti grow sembako gitu. Seperti itu. Kalaupun memang mau ke situ, nggak apa-apa, tapi dilakukan dengan sekarang, artinya bekerja sama. Bisa bekerjasama dengan Bulog, nanti seperti itu. Ini kan ada peluang gitu loh. Sampai sekarang Bulog sendiri penyerapan apa namanya untuk sembako saya kira tidak terlalu tinggi gitu. Ini kan bisa peluang sebenarnya seperti itu.
0: Berarti perlunya untuk membangun sinergi ya Pak ya.
2: Benar sekali, dan ini diketahui ketika ada laporan pekanan ini. Kan begitu. Yang dilakukan oleh semua pengurus koperasi. Kesulitannya apa, disitulah dijabarkan. Disitulah diskusi. Ya, kita memang harus ada banyak diskusi, harus banyak ada pertemuan-pertemuan melalui virtual saja. Karena kalau pertemuan offline ini anggarannya lumayan. Tapi kalau virtual mungkin malam ya, dilakukan 1 jam atau 2 jam saya kira cukup itu. Dan ini bisa berjalan dengan baik gitu.
0: Betul. Dan silakan Pak Riki dapat langsung ditanggapi Pak Riki.
1: Wah, terima kasih sekali. Terima kasih sekali. Memang Pak Wahyu, saya laporan juga Pak, ini dukungan sekaligus penyemangat buat kami. Sebenarnya kami sudah memetakan Pak, itu per minggunya itu per bidang usaha Pak. Jadi tapi memang kita mulainya di September, tapi kalau sudah dapat masukan seperti ini saya coba atur percepat. Jadi minggu pertama itu kita buka seluruh koperasi itu bisa mendaftar untuk bidang yang mereka ingin bahas lebih dalam. Contohnya bidang perdagangan, kemudian minggu berikutnya bidang pertanian, minggu berikutnya bidang perikanan. Dan kami juga sudah melibatkan, karena kita udah ada MOU dengan kampus-kampus Pak. Jadi menarik Pak, bisa jadi udah seperti kayak digitalisasi gerakan koperasi Kepri Pak ini Pak.
2: Betul, konsep
1: yang kami buat. Dan alhamdulillah saya belum dibuat, tapi masukan Pak Wahyu menjadikan motivasi dukungan penuh kepada kami untuk menyegerakan proses virtual gerakan koperasi ini Pak. Terima kasih Pak Wahyu, terima kasih.
2: Ya, nanti bisa minta tolong Diskominfo barangkali untuk menyiapkan itu. Kan itu sebenarnya itu,
1: Diskominfo sudah merespon Pak, sudah bersedia untuk menyiapkan tools-toolsnya sebagai dukungan itu Pak.
2: Ya, alhamdulillah ini bisa berjalan dengan baik lah kalau gitu.
1: Kami tapi disarankan ruangannya tidak didompak Pak, karena sinyalnya tidak stabil, tapi kami sudah menyiapkan satu tempat di ruko di Green Pak. Di inkubasi bisnis Merah Putih. Kami ada sudah nyiapkan ruangan, tapi izin peluncuran mulainya September minggu pertama Pak.
2: September ya, oke nggak apa-apa. Yang
1: September minggu, pertama.
2: Yang ini bisa dilakukan dan memang bisa continue ini.
1: Iya Pak, iya sesuai dengan kebutuhan Pak untuk mendalami di sektor apa, karena di sektor perikanan itu kan nanti macam-macam Pak, ada yang bicara udang, ada yang bicara rumput laut ya. Segmennya dan pakar-pakar yang menjadi narasumbernya itu bisa sesuai dengan nanti dukungan-dukungan dari pihak-pihak Pak.
2: Betul. Ini peluang bagus sih ya. Kalau ini dilakukan dari kemarin-kemarin ini bisa berjalan ini. Nggak perlu nunggu-nunggu dari pemerintah pusat. Karena kalau dari pemerintah pusat itu tapi mekanismenya berubah-berubah gitu lah. Jadi kita di daerah saja, ayo kita jalan dulu gitu. Saya yakin juga Pak Riki dan Antara ataupun Bang Himbara akan support ini apabila memang ada SPK, ada kerjasama yang baik kan seperti itu. Dan proposal bisnisnya tentunya yang lebih baik dan mereka bisa melihat gitu.
0: Iya.
2: Ya, proposal bisnis seperti apa sih, sejauh mana, segala macam. Nah, ini peluang sangat-sangat bagus untuk tentunya kebangkitan ekonomi yang khususnya di Provinsi Kepulauan Riau.
1: Iya, ya, bahkan ini Pak, kemitraan dan investasi Pak. Jadi ternyata ada beberapa pihak juga pemilik dana Pak, yang kalau memang paparan dan presentasi daripada koperasi itu bisnisnya bagus itu, bahkan ada yang ingin penyertaan modal, ada yang ingin ikut invest juga Pak.
2: Oh iya, saya yakin itu.
1: Baik di sektor pertanian maupun perikanan Pak, betul Pak.
2: Yeah,
1: ada beberapa pengusaha yang menyampaikan komitmen itu.
2: Dan pertambangan juga itu boleh tuh, Pak Presiden sudah membuka peluang kan, untuk pertambangan boleh koperasi ikut gitu. Kenapa enggak itu? Karena kalau dikelola dengan koperasi, barangkali ini akan jauh lebih baik. Karena pasca tambang ini kan banyak yang bermasalah. Tapi dengan koperasi merah putih nantinya ini tidak bermasalah. Masalah dan bahkan masyarakat ikut menikmati kan, karena ada SHU di situ seperti itu.
1: Betul Pak, betul, setuju Pak, setuju.
0: Baik, terakhir untuk sesi dialog ini, kolaborasi sinergis seperti apa yang harus segera dieksekusi antara Pemprov, DPRD dan masyarakat agar koperasi Desa Merah Putih ini bisa kembali menjadi urat nadi ekonomi desa tentunya.
2: Saya kira tadi yang disampaikan oleh Pak Riki, melakukan koordinasi, kemudian training melalui virtual, ya, mengundang para pakar sesuai dengan bidang bisnis ini jauh lebih baik. Tapi karena September ini masih satu bulan lagi ya, kalau bisa di awal Pak Riki mungkin bisa virtual secara keseluruhan. Kan tadi keseluruhan sekitar 800 pengurus ya, dari Provinsi Kepri ya. Nah ini mungkin bisa dilakukan setiap kabupaten kota dulu, melakukan virtual sebelum di September. Jadi pra-nya ya, pra nanti untuk pelatihan-pelatihan virtual, karena akan mengundang para pakar gitu.
1: Pemanasan dulu.
2: Ya, pemanasan juga sudah dilakukan gitu. Dan dibuat jadwal rutinnya, pekan ini kabupaten mana nih, pekan ini kota mana nih, apa yang akan dibuatkan seperti itu. Nah, jadi ini mungkin di awal di Agustus ini sudah mulai dilakukan Pak Riki. Minta slot ke apa namanya? Diskominfo agar ini bisa lebih dipercepat.
0: Betul. Baik, bagaimana kasih, kalau Pak, menurut Pak Riki sendiri?
1: Iya, ini memang kita dengan Pak Wahyu, dengan pimpinan-pimpinan dan anggota Komisi 2 DPRD, saya selalu mendapatkan saran masukan, selalu mendapatkan bahkan koreksi ya, untuk bisa langkah-langkah program yang dilakukan pemerintah itu lewat khususnya OPD yang saya pimpin itu benar-benar on the track sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kebutuhan adaptasi di lapangan. Mudah-mudahan Pak Wahyu tetap terus memonitor dan memberikan saran masukan produktif untuk memastikan program-program, baik program nasional, program Astacita maupun program Pak Gubernur Ansar Ahmad dan Pak Wakil Gubernur Nyang Haris Pratamura ini yang didukung oleh DPRD Provinsi Kepri ini terus betul bisa berdampak nyata kepada masyarakat dan menciptakan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi baru.
2: Amin.
1: Terima kasih.
0: Baik, tentunya sangat luar biasa ya perbincangan kita di pagi hari ini, Pendengar. Dan dari dialog ini kita juga bisa menarik benang merah bahwa memang koperasi Desa Merah Putih tidak boleh dibiarkan berjuang sendirian.
2: Iya.
0: Kualitas SDM juga adalah kunci mutlak, dan percuma juga disuntik dana miliaran jika pengelolaannya ini tidak memiliki kapasitas manajerial, integritas, dan bahkan juga adaptasi terhadap teknologi ya. Dan sebelum kita tutup program Batam Menyapa di hari ini, Pendengar, saya mohon untuk closing statement dari Bapak Wahyu dan Bapak Riki. Mungkin dapat dari Bapak Wahyu dulu.
2: Ya, baik. Saya kira masyarakat ya di Provinsi Kepulauan Riau tadi mungkin sudah mendengar paparan juga dari Pak Riki ya. Insya Allah koperasi Merah Putih akan berjalan dengan baik, dan masyarakat yang mau bergabung saya kira segera menghubungi para pengurus koperasi Merah Putih yang ada di kabupaten kota, di kelurahan atau desa masing-masing. Dan jika memang di para pengurus di kabupaten kota atau desa kelurahan yang ada tidak berjalan, sekiranya bisa menyampaikan aspirasinya kepada kami, khususnya di DPRD, sehingga kami akan melakukan pembinaan. Kalau memang sudah dilakukan pembinaan, para pengurus tidak kompeten dan tidak mampu, saya kira para pengurus bisa mengundurkan diri untuk memang diganti dengan pengurus baru ataupun nanti masyarakat yang mampu gitu. Dan mohon doanya mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik karena bisnis ini banyak yang bisa dilakukan oleh Koperasi Merah Putih asalkan para pengurus mau dan memang ingin niatnya baik gitu, seperti itu.
0: Iya, ya. Betul. Dan silakan Bapak Riki untuk closing statement-nya, Pak.
1: Saya mungkin langsung mendukung saja pernyataan dari Pak Wahyu karena spiritnya sama. Saya tutup closing statement dengan satu pantun penutup.
0: Oke. Okay.
1: Sore hari di Pulau Penyengat.
0: Ewa.
1: Minum teh tare, makan otak-otak ikan tenggiri.
0: Ewa.
1: Pengurus koperasi selalu kompak dan semangat, terus bersinergi membangun negeri.
0: Ewa. Baik, sekali lagi
1: semangat semuanya.
0: Baik, ya. Terima kasih banyak juga untuk Pak Riki ya, dan terima kasih juga untuk Bapak Wahyu yang sudah hadir bersama kami di studio Prosatu RR Batam. Dan pendengar, usai sudah kebersamaan kita dalam program Batam Menyapa edisi hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas di Prosatu RR Batam, saya Ardo Siributar bersama Pak Wahyu dan Pak Riki pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan sampai bertemu kembali di program Batam Menyapa berikutnya.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Halo masyarakat Kepulauan Riau, ayo manfaatkan gebyar pajak kendaraan bermotor di tahun 2026 dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Bayar pajak kendaraan bermotor Anda dan raih kesempatan untuk memenangkan hadiah menarik 12 unit sepeda motor. Catat tanggalnya, peserta adalah yang membayar pajak periode 1 Januari sampai dengan 31 Oktober 2026 dengan status pajak lunas. Dan bagi wajib pajak yang jatuh tempo setelah tanggal 31 Oktober 2026. Wajib membayar pajak sebelum 31 Oktober 2026 agar berhak mengikuti gebyar pajak kendaraan bermotor. Apresiasi wajib pajak dengan hadiah utama sepeda motor pada tanggal 14 November 2026 dengan penyerahan hadiah pada tanggal 21 November 2026 sebanyak 12 unit sepeda motor. Untuk info dan syarat ketentuan yang lebih lengkap, bisa cek di media sosial Instagram, TikTok, dan YouTube @bapendakepri. Jangan tunda lagi, segera kunjungi Samsat terdekat di seluruh Provinsi Kepulauan Riau, karena pajakmu untuk pembangunan Kepri. Pesan ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Eits, jangan salah. Buat orang Batak, harta yang paling berharga bukan yang biasa kita kira. Bukan emas, tetapi seorang anak. Kali ini kita bahas filosofi sakral orang Batak. Anak koki dohamora undiao. Bukan soal harta loh, kalimat ini adalah warisan leluhur orang Batak. Artinya sederhana, tetapi memiliki makna yang dalam banget. Anakku adalah kekayaanku. Dan bagi orang Batak, anak bukan sekedar keturunan. Mereka adalah hasil doa, kerja keras ladang, dan pengorbanan orang tua. Dan yang bikin kagum lagi, pendidikan anak dianggap jalan menuju hasanah pun kemuliaan. Makanya banyak orang tua Batak yang rela hidup sederhana asal anaknya bisa sekolah setinggi mungkin. Inilah alasan kenapa bapak Batak banyak yang merantau jauh, meninggalkan kampung halaman demi masa depan anak-anaknya. Dan uniknya, meskipun dikenal sebagai penerus marga, anak perempuan juga diperjuangkan habis-habisan. Karena sukses anak adalah sukses keluarga. Ketika anak berhasil, bukan hanya membawa uang, tetapi juga mengangkat martabat keluarga dan marga. Makanya kalau di Lapo Tuak, begitu ngobrol anakku dokter, anakku insinyur, langsung bayarin kopi satu meja. Dompet mungkin tipis, tapi kalau masa depan anak cerah, itu sudah lebih dari cukup.

Tuh, ketuhanan yang maha esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Selamat pagi pendengar Sejosa Suryadi, kembali menemani Anda di Prosatria Radio Batam, kanal informasi dan inspirasi di program Kita Indonesia. Untuk edisi hari ini di hari Kamis 6 Agustus 2026, Kita Indonesia akan menyambut tentunya untuk hari kemerdekaan Indonesia dengan tema yaitu Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur di 81 tahun. Dan pada hari ini pendengar, kita akan membahas salah satu dari perayaan-perayaan kemerdekaan kita dengan mengangkat topik yaitu tradisi masyarakat Indonesia menyambut perayaan HUT Republik Indonesia. Di sambungan kami pendengar di Zoom, kami telah tersambung dengan pengamat sosial, ada Pak Baru Rohim SEMH, kemudian juga ada Sekretaris DPD HKTI Kepri, ada Dr. Randus Iwayan Catrayasa MM, yang akan kita ajak berbicara terkait tentang bagaimana tradisi kita sebagai masyarakat Indonesia dalam menyambut perayaan HUT RI ke-81 tahun. Kita sapa pendengar kedua narasumber kita pada pagi hari ini. Selamat pagi Pak Wayan dan juga Pak Baru. Assalamualaikum Pak.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam sehat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Salam sehat untuk kita semuanya. Pak Baru
1: salam
0: dan
1: sehat
0: Pak Wayan.
1: Kita semuanya.
0: Iya, kita sudah mendekati di peringatan kemerdekaan kita di 81 tahun. Usia sangat-sangat luar biasa sekali. Mengingatkan kita kembali terkait tentang perjuangan-perjuangan para founding father kita. Dan tentunya sebagai masyarakat yang baik, kita harus menyambut dengan baik dan dengan tradisi-tradisi yang berbeda-beda. Nah, kita akan bicara tentang tradisi-tradisi yang biasa kita lakukan ya, Pak Baru dan juga Pak Wayan, yang dimana kita sering melakukan lomba-lomba, bahkan juga ada lomba-lomba yang cukup ekstrim gitu ya, yang menjadi tradisi kebun kita, yaitu memanjat pohon pinang, kemudian juga ada yang kalau di Kepulauan Riau ada namanya balapan pancung Pak, itu di belakang Padang. Terus setiap 17-an belakangan ini saya sering lihat di sana, luar biasa antusiasme masyarakat yang kelihatan bahwa mereka itu memang benar-benar senang dengan kemerdekaan kita, antusiasme mereka, emosional mereka, mereka luapkan di situ, di lomba-lomba itu. Tapi di sisi lain Pak Baru dan juga Pak Wayan, saya pernah lihat beberapa kolom komentar terkait tentang tradisi kita, lomba-lomba yang ada mengatakan bahwa lomba yang ini, semisal panjat pinang, ini adalah yang diwariskan para kolonial. Waktu itu pesertanya adalah orang-orang kita, tanda kutip, yang mereka dulu sebut pribumi, sekarang kita mungkin gak menyebut pribumi sebagai warga negara Indonesia, dan dikatakan itu kita sebagai tontonan mereka, sementara mereka hanya menyaksikan kita. Jadi ada yang mengatakan kayaknya yang ini gak perlu kita tradisikan katanya. Tapi sebelum masuk ke komentari terkait tentang isu yang itu Pak, saya pengen tahu terkait tentang tradisi kita untuk menyambut Republik Indonesia, bagaimana pandangan dari Pak Baru dan juga Pak Wayan. Saya persilakan sebagai pengamat sosial yang pertama, Pak Baru Rohim, silakan Pak.
1: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat para pendengar Radio RRI dimanapun Anda berada. Terkait dengan apa yang menjadi topik pada hari ini sangat menarik. Tadi juga disebutkan bahwa setiap kali bulan Agustus datang, suasana Indonesia memang berubah gitu ya. Mm-hmm. Jalan-jalan mulai dihiasi merah putih, anak-anak berlatih, berlomba. Tadi juga disebutkan dengan lomba seperti pancung ataupun panjat pinang. Tidak hanya anak-anak, tapi juga ibu-ibu sibuk menyiapkan konsumsi gitu ya. Bapak-bapak bergotong royong, mempercantik lingkungan, dan juga lomba yang diadakan di komplek kita, misalnya seperti itu. Saya melihat bahwa begini Pak, bahwasanya apa yang dilakukan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat kita itu tidak ansih hanya lomba-lomba. Mm-mm. Tapi saya melihat lebih dalam dari itu, yaitu kita melihat bahwasanya itulah akar daripada hubungan batin ketika kita merayakan terkait dengan kemerdekaan Indonesia ini. Nah, orang mungkin lebih sering mengagumi kalau misalkan batangnya atau kokohnya daripada pohon ataupun daunnya yang rindang. Mm-hmm. Tapi saya melihat bahwa ini adalah upaya yang dilakukan atau budaya tradisi yang kita lakukan bertahun-tahun ini hingga sekarang. Ini adalah bagian daripada akar. Kita berupaya bagaimana merawat akar itu. Bayangkan ketika tidak ada lomba-lomba, sepi, terus kemudian juga mungkin segmennya hanya mungkin barangkali akademisi, itu tidak kena banget gitu ya, yeah. Tidak kena banget. Mm-hmm. Jadi Bagi saya, mengapa tradisi Agustusan yang seperti itu menjadi penting? Ketika kita melihat lomba balap karung, makan kerupuk, ya tadi misalkan kayak panjat pinang, walaupun mungkin barangkali secara literasi masih ada yang perdebatan gitu ya. Tapi saya kira saya sebagai bangsa tidak aja tidak menjadi masalah, karena itu memang kita berbicara masyarakat yang dekat dengan kita atau tradisi yang dekat dengan kita. Kerja bakti, menghias kampung, sampai kemudian juga lomba naik pancung misalkan. Itu apa pentingnya itu semuanya sebenarnya? Jawabannya adalah sangat penting menurut saya. Karena bangsa yang besar itu tidak hanya dibangun oleh gedung pencakar langit. Akan tetapi bangsa yang besar itu dibangun oleh hubungan antar manusia. Lomba mengajarkan sportivitas, kerja bakti, mengajarkan gotong royong, terus kemudian juga malam tirakatan, biasanya ada malam-malam syukuran gitu ya. Itu mengajarkan kita bersyukur, berterima kasih pada founding father kita. Upacara mengajarkan penghormatan kita kepada sejarah dan kepada merah putih gitu ya. Nah, tradisi-tradisi sederhana ini adalah menjadi lem menurut saya yang merekatkan bangsa Indonesia. Kalau lem itu hilang, maka kebersamaan perlahan akan retak. Dan ini adalah hal yang menurut saya membahayakan terkait dengan kebersamaan atau terkait dengan nilai-nilai kebangsaan Indonesia. Barangkali itu untuk sedikit prolog, Pak.
0: Iya, terima kasih Pak Baru Rohim. Berarti perayaan-perayaan kita lakukan ini ibaratnya kalau tadi Pak Baru menggambarkan adalah sebuah lem gitu Pak ya, untuk menyatukan sejarah dan juga untuk kemajuan negara kita. Jadi perlu penghubung antara masyarakat dengan tujuan negara kita gitu, gitu ya Pak ya, Pak Baru Rohim ya.
1: Iya, benar, benar.
0: Baik. Benar. Saya ke Pak Wayan. Kalau Pak Wayan sendiri bagaimana sudut pandangnya terkait tentang tradisi perayaan kita menyambut perayaan HUT RI ini Pak?
2: Baik, saya secara langsung aja Pak Joshua, apa yang disampaikan oleh sahabat saya Pak Baru Rohim itu memang begitulah benar adanya. Mungkin beda redaksi saja dengan saya. Yang pertama itu kita tidak terasa 81 tahun merdeka. Dari kemerdekaan ini kita belum usai perjuangan kita sampai saat ini, belum selesai, kita harus melanjutkan. Maka dengan demikian 17 Agustus 1945 ini adalah dibayar dengan darah dan air mata jutaan pahlawan bangsa. Nah, dari sinilah sebenarnya bah kita memetik apa yang disampaikan rekan saya itu benar itu. Nah, tradisi-tradisi yang sifatnya simpel, yang sederhana, itu akan membawa unity in diversity. Jadi kita bicara makna, kita bicara simbol, kita bukan hanya bicara soal yang tersurat. Kita juga akan meneruskan sebagai generasi adalah sebagai orang-orang yang tersirat. Makna di situ, simbol di situ, simbol tonggak sejarah. Kalau kita disuruh membayangkan hari ini kita harus mengeluarkan air mata untuk mencapai kemerdekaan itu, tumpah darah kita, semua leluhur kita itu kita mengingat setiap tahun hari ini. Nah, apapun jenis daripada perlombaan, apapun jenis daripada pertandingan yang kita laksanakan setiap tahun itu adalah mengingat kembali bahwa kita adalah Indonesia. Indonesia, dan Indonesia ini perlu dirawat. Kebinekaan, warisannya adalah kita saat ini semangat. Bagaimana kita semangat? Ya, semangat kemerdekaan harus diwariskan kepada generasi mendatang. Apa yang kita lakukan hari ini akan menjadi sejarah di masa-masa yang akan datang. Ini yang kita turunkan secara turun-temurun kepada generasi kita. Jangan kita bisa membedakan. Nah, maknanya apa? Bebas dari penjajahan itu sudah iya. Iya, dalam arti apa? Ya bebas dari penjajahan ya fisik. Sekarang kalau kita bebas nggak bersama. Kalau saya misalnya sering mengisi di RRI adalah moderasi beragama, bebas bersama berarti kita bisa harus bersama-sama dong, meskipun kita berbeda. Mempunyai hak dan kewajiban yang sama atas warga negara Indonesia. Bebas untuk membangun. Membangun apa? Membangun karakter bangsa. Kepada siapa karakter bangsa yang harus dibangun? Ya terutama di lingkungan keluarga kita. Bagaimana kita membangun karakter building kepada anak-anak kita sebelum kita serahkan kepada pendidikan yang lebih lanjut. Ini kan jadi kebebasan berkarya, berpendapat, dan berkontribusi bagi kemajuan negeri ini. Nah itu, kebebasan bersama ini kita berbeda-beda. Berbeda agama, berbeda suku, bangsa, adat, istiadat, tradisi. Ya. Kemungkinan di Batam ini lokal geniusnya apa? Misalnya balap
0: pancung, pompong atau pancung
2: apa yang ada di sini dari warisan turun temurun? Mungkin berbeda dengan daerah-daerah yang lain, tetapi tujuannya adalah Indonesia. Jadi tradisi masyarakat Indonesia menyebut perayaan itu berbeda-beda, tetapi hanya tujuannya kita semangat, kita tetap Indonesia sampai kapanpun. Jangan sampai kita terbelah oleh pengaruh-pengaruh budaya asing. Kita punya budaya sendiri kok. Kalau kita hitung dari Aceh sampai Merauke, berapa budaya yang kita punya? Kenapa kita harus tarik kepada budaya asing lagi? Kalau misalnya the founding father kita mengatakan, kalau mau menjadi Hindu, jangan jadi orang India. Kalau mau jadi Islam, jangan jadi orang Arab. Nah, begitu juga dengan seterusnya. Kalau mau jadi Kristen, jangan jadi orang Roma, Vatikan, dan lain sebagainya. Kan gitu kan? Ini kan apa yang beliau katakan. Hari ini harus menjadi tantangan dan harapan kita. Dan mulai dari kita, diri kita sendiri. Mulai dari diri kita sendiri, berpikir, berbuat, berperilaku ke arah yang baik dan benar sesuai dengan norma-norma itu Pancasila sebagai falsafah kita. Nah, begitu prolog kita.
0: Terima kasih Pak Wayne, ini mengingatkan kita bahwa memang negara ini ada karena para founding father kita dari berbagai suku, berbagai keyakinan, kepercayaan mereka bersatu dengan tujuan yaitu memerdekakan Indonesia dari Sabang sampai Merauke, mengibarkan bendera merah putih itu. Nah, itu mungkin yang menjadi kesepakatan kita pada pagi ini Pak ya. Lomba-lomba tradisi-tradisi adalah untuk menyatukan kembali nih masyarakat, apalagi kalau Kota Batam kan kota majemuk, tetangga kita sebelah kiri mungkin orang Jawa, sebelah kanan orang Sunda, depan kita ternyata orang Bali gitu Pak ya. Dan kita sendiri orang Melayu gitu. Nah, jadi di situ yang harus kita satukan gitu Pak ya, dengan lomba-lomba itu, mungkin nanti lomba menghias seperti yang Pak Baru tadi sampaikan di lingkungan masing-masing, atau mungkin lomba pancung tadi yang seperti kan Pak Wayan. Itu yang menjadi poin kesepakatan kita di awal ini Pak ya, terkait tentang tradisi dan juga masyarakat Indonesia dalam penyambutan HUT RI ini. Tapi kalau kita lihat nih Pak ya, bicara terkait tentang sedikit yang sering pemahaman literasi seperti yang dikatakan Pak Baru Rahim terkait tentang lomba-lomba yang dikatakan itu masih warisan kolonial. Itu bagaimana itu pandangan dari Pak Baru dan juga Pak Wayan? Mungkin kembali ke Pak Baru lagi nih Pak.
1: Baik, suara kedengar ya?
0: Terdengar Pak Baru.
1: Ya baik, memang saya juga membaca ya terkait dengan literasi lomba Panjat Pinang khususnya itu ya. Itu yang ditulis di buku hiburan masa lalu kalau tidak salah dan tradisi lokal oleh Fandi Utari 2011. Memang mengupas terkait dengan berbagai lomba-lomba yang diwariskan lah bahasanya gitu ya dari kolonial. Tapi saya sebagai anak bangsa bahwa hal-hal yang sifatnya positif kita bisa mengambil dari mana saja kalau menurut saya. Yang penting adalah substansinya tidak seperti apa yang diwariskan. Itu yang penting kalau menurut saya sebagai anak bangsa. Kita tidak bisa menolak daripada budaya-budaya saat ini. Apalagi saat ini kita tantangan adalah zaman digital. Hari ini tantangannya sangat-sangat berbeda. Kita hidup di era digital. Ironisnya, semakin mudah terhubung melalui internet, kadang justru semakin jauh dengan tetangga sendiri. Nah, ini sebenarnya bukan budaya kita, tapi kenapa ini menjadi budaya kita? Dan kita bisa merasakan itu loh. Bahkan teman kita sendiri satu instansi aja kadang-kadang semakin jauh. Tapi teman kita di luar daripada instansi, di ruang publik yang ada di dunia maya yang kita tidak pernah ketemu, malah justru semakin rekat. Nah, ini budaya-budaya yang menurut saya tumbuh dan ini akan membahayakan ketika tidak ada lomba-lomba antar manusia yang secara fisik berhadapan dan kemudian secara fisik dia bisa mengekspresi daripada apa namanya kompetensinya masing-masing gitu ya. Nah, ini sesuatu yang menurut saya apapun apa kontroversi terkait dengan menurut saya lagi-lagi adalah kontroversi terkait dengan budaya-budaya asing, sepanjang bahwa itu adalah baik,

0: saya. Boleh, boleh, silakan.
1: Mm-hmm.
0: Tetapi nilai kemanusiaan itu tidak boleh tertinggal. Indonesia memang membutuhkan internet yang cepat gitu ya, yang cepat. Kita memang membutuhkan itu, tetapi Indonesia juga membutuhkan hati yang hangat. Ini yang menjadi, menurut saya, menjadi substansi. Kembali lagi terkait dengan budaya-budaya asing yang masuk di kita, tidak semuanya adalah tidak baik, tidak. Kalaulah kita bisa mengelola ATM, amati, kemudian modifikasi terkait dengan budaya itu menjadi sebuah budaya kita, artinya secara substansi, itu saya kira tidak ada masalah. Dan begitu sebaliknya, ketika kemudian budaya kita ternyata barangkali malah justru kontroversi kalau kita pakai sendiri, itu juga akan bermasalah. Saya kira itu pendapat saya.
1: Tergantung substansinya berarti gitu Pak Baru ya. Kalau memang substansinya adalah hal-hal yang positif untuk membangun sosial kita, membangun karakter kita sebagai orang yang berluhur kepada negara gitu Pak ya. It's okay gitu Pak ya.
0: Benar. Yes, oke, okay, nggak ada masalah.
1: Makanya kalau
0: kita tidak menutup kok, kita tidak menutup.
1: Tidak menutup. Makanya kalau di lomba panjat pinang yang sekarang itu kan berbeda dengan yang dulu. Kalau sekarang itu kalau udah sampai ke puncak wajib mengibarkan bendera. Jadi kalau peserta lupa mengibarkan bendera, oh berarti harus ulang lagi gitu kan Pak? Kalau peraturan yang sekarang ini kita lihat Pak ya, lomba-lomba.
0: Ya ini, benar, benar, benar.
1: Makanya di puncak.
0: Jadi substansinya saja. Kalau menurut saya substansinya saja dirubah dan itu bisa dimodifikasi sekian modifikasi. Kan itu hanya permainan-permainan game yang bisa kita buat sendiri. Tidak harus panjat pinang. Mungkin barangkali modalnya atau atributnya atau materialnya itu adalah panjat pinang, tapi terkait dengan apa yang dilakukan itu adalah tergantung kepada panitia. Bukan pakem harus seperti itu menurut saya.
1: Ya, terima kasih Pak Baru. Saya ke Pak Wayan. Pak Wayan, memang lomba panjat pinang ini menjadi salah satu yang kayaknya wajib Pak Wayan ya di setiap daerah Pak ya. Sabang sampai Merauke pasti selalu ditanam pohon pinang itu, simbol bahwa oh bentar lagi mau 17-an gitu. Kalau kita lihat memang dari cara permainannya ada satu apa dua orang di bawah gitu ya, terus kemudian ada yang naik lagi ke pundaknya, terus naik lagi gitu Pak ya, sampai menyusun tangga manusia yang kalau kita lihat dari pondasinya di bawah ini kayaknya mendapatkan beban yang paling banyak nih Pak ya, di atasnya juga dapat beban tapi lebih dikit gitu ya. Nah kalau Pak Wayan melihat sendiri tradisi-tradisi yang seperti ini bagaimana Pak Wayan?
2: Kalau menurut saya sih sebenarnya tidak masalah. Yang perlu kita pikirkan, contoh misalnya panjat pinang warisan dari kolonial, itu memang betul, kita mengakui itu betul. Jadi kalau zaman sekarang ini pernah kejadian ini di tempat tinggal saya, di Taman Duta Mas,
1: ya, Pak.
2: Kita lomba panjat pinang waktu itu sebelum COVID itu kita laksanakan. Jadi yang ikut lomba itu bukan warga kita, warga di sekitar kita. Jadi apa yang terjadi itu setelah di atas jatuh Mas, jadi Pak Joshua, jadi patah kakinya, jadi tulang rusuknya juga belakangnya patah. Jadi yang bertanggung jawab siapa? Kita yang membawa ke rumah sakit. Akhirnya panitia itu tekor, banyak menghabiskan biaya. Nah ini kan artinya permainan ini bukan kita berbicara warisan siapa, tetapi permainan ini adalah penuh resiko. Nah sekarang kalau misalnya high risk, kita mengadakan permainan yang tujuannya adalah mengakrabkan di antara kita, bersilaturahmi di antara kita, hubungan manusia dengan manusia yang lainnya, sehingga kita bersatu. Momennya ini adalah mengingat bahwa kita memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Maka boleh aja, kalau misalnya high risk itu dengan kontrol yang ketat, silakan. Nah itu kalau kita bicara, kalau kita mau modifikasi yang lain, misalnya saya punya teman orang Jawa, dia belajar sastra Jawa, S1-nya belajar di UGM, S2-nya juga belajar di UGM. Begitu teman saya itu melanjutkan sastra Jawa S3, itu ke Belanda dia. Mau tak mau di, karena literaturnya tersimpan di sana. Dan kita nggak jauh-jauh. Produk hukum kita sekarang itu berapa persen warisan kolonial? Karena 350 tahun itu bukan waktu yang singkat. Kalau rata-rata umur manusia itu 80 tahun,

0: hidup bangsa Indonesia. Berarti 350 tahun bagi 80, berarti 3 generasi ya?
1: 3 generasi.
0: 4. 4 generasi, 5 generasi loh. 4 generasi kalau 32, 3200, 320. Jadi 4 generasi. Ya, memang pengaruhnya zaman itu sangat-sangat signifikan. Tetapi sekarang persoalannya adalah, jika kita bicara revolusi industri, jadi dari revolusi industri menemukan apa namanya, di tahun 1870 menemukan mesin uap, kemudian listrik, kemudian digitalisasi, sampai akhirnya sekarang 4.0, kita menuju ke society management. Di dalam era revolusi industri 5.0, apa sih yang bisa kita lakukan? Jadi menurut saya tidak kita menaruh apa namanya konotasi sebagai warisan kolonial, tetapi kalau warga itu sepakat itu bisa dilaksanakan mentradisi dari Aceh sampai ke Merauke, why nggak salah bagi kita. Jadi kita jangan mengingat, justru menjadi tantangan bagi kita. Oh iya, warisan yang dikenal Panjat Pinang itu oleh kolonial pada saat itu mungkin menyuruh orang kita mati. Karena permainannya adalah berisiko tinggi. Tapi hari ini dengan modifikasi inovasi yang kita lakukan, tidak ada orang itu, malah justru bersenang-senang sampai di atas. Kita pekikkan, kita kebarkan bendera merah putih, kita pekikkan merdeka. Jadi tidak selamanya warisan itu jelek. Jadi kadang-kadang juga bagaimana kita memaknai. Nah, itu kira-kira
2: substansinya gitu, Pak ya.
0: Saya, Pak Joshua.
2: Iya, terima kasih Pak Wayan, Pak Baru. Substansinya kalau Pak Baru tadi mengatakan Pak Wayan ya, walaupun high crisis, tapi kalau memang itu kesepakatan kita dan memang tujuannya adalah yang baik, it's okay gitu, Pak ya. Tapi memang kalau kita lihat yang high crisis seperti ini, yang risiko tinggi seperti ini, memang harus ada pendampingan gitu, Pak ya. Kalau di TV tuh di radio ada namanya tayangan ini harus dipandu dengan yang profesional gitu, Pak ya.
0: Iya, benar.
2: Jadi nggak boleh sembarangan ya, gitu, Pak ya. Nah, tapi Pak, kalau kita lihat ya, Pak ya, ini maaf nih Pak, bukan bicara tentang tradisi hutnya kita, tapi melihat kondisi kita yang saat ini kan lagi banyak nih masyarakat kita yang lesuh dalam ekonomi keluarganya, kemudian juga di hari kemerdekaan dia juga masih bekerja. Ini termasuk saya juga nih Pak, jadi tradisi saya untuk 17-an itu adalah bekerja Pak. Bagaimana itu Pak Wayan dan Pak Baru Rohim?
0: Kalau ya, saya baik. mohon izin ya, kalau saya sedikit, itu hidup kita ini terikat oleh kerja. Kerja, kalau misalnya kita mau menekuni tentang bagaimana proses kerja, ikatan lahir kita itu. Sejauh, selama kita hidup, kita harus bekerja. Bekerjalah bagaikan jantung. Karena apa? Kalau kita tidak kerja, sama dengan jantung tidak berdenyut selama 2 menit, apa yang terjadi dengan tubuh kita? Bahwa kematian. Maka berhentilah bekerja ketika kita sudah mati. Berhentilah bekerja ketika sudah kita mati. Artinya, bukan berarti kita tidak merayakan momentum ini. Kita tetap merayakan apa yang bisa kita lakukan. What we can do, as much as possible we can do this. Ah, gitu ceritanya. Apapun yang kita lakukan, tetapi dalam hati kita, semangat kita bahwa 17 Agustus 1945 sampai sekarang, 17 Agustus yang akan datang ini, pada tahun 2026, semangatnya, kalau misalnya seorang pekerja disuruh bekerja pada saat itu, berarti etos kerjanya dong. Oh, etos kerjanya ini, misalnya dikasih makanan sama perusahaan, perusahaannya mungkin bungkusannya pakai merah putih. Kemudian berapa lauknya, mungkin karena spesial lauknya menjadi 8 lauk, melambangkan 8 Agustus, bulan 8, di bulan 8. Mungkin apa pernak pernik yang lainnya ada 17, misalnya kita misalnya di perusahaan itu dimanfaatkan di hari istirahat siang hari tumpengan
2: gitu,
0: misalnya
2: Pak, ya?
0: Tumpengan nasi kuning misalnya. Oh iya, ingat, tetapi jangan lupa kita bekerja, kita tetap bekerja, karena bekerja kita dapat hasil, dari hasil kita bisa mensejahterakan. Nah, bagi orang-orang yang pesimis, bagi orang-orang yang tidak mau melakukan kerja itu harus digaji setiap tahun misalnya, mungkin orang-orang seperti ini tuh kalau bekerja tidak digaji, artinya dia tidak bekerja namanya. Tetapi hakikat kerja, etos kerja ini adalah menyeluruh. Sesuatu yang dilakukan masih harus mendapatkan hasil. Dan hasil ini yang harus kita syukuri. Kalau dia tidak mensyukuri hasil ini, terus menyatakan dirinya kurang, ya makanya muncullah istilahnya mengeluh, hidup ini begini, ya,
2: saya belum merdeka katanya Pak,
0: peraturan, kemudian menyalahkan pemerintah, kemudian akhirnya sinya demo, destruction semuanya, disruption akhirnya semuanya. Tetapi bukan itu yang kita maksudkan. Jadi kita sebagai generasi ini tidak ada waktu untuk free, kita tetap bekerja. Gitu Pak Joshua.
2: Kita tetap bisa menikmati perayaan kemerdekaan itu, ya misal di kantor kita pernak-pernik gitu Pak ya.
0: Iya, dinikmati di mana saja kita berada, kita nikmati.
2: Nikmatin
0: gitu. Bagaimana ya dengan orang-orang tunanetra, disabilitas, mereka menikmati.
2: Menikmati juga.
0: Jadi kursi rodanya
2: ditaruh gitu,
0: bendera-bendera putih dan lain sebagainya, itu juga mereka menikmati itu, mensyukuri itu. Kan kalau kita bandingkan dengan masa-masa perjuangan kita, pendahulu kita, tidak ada bandingannya. Hanya kita disuruh bekerja, merayakan, bahkan ada lomba menghias suami misalnya, suami orang lain suami. Ya, misalnya gitu, matanya ditutup misalnya, kan gitu, banyak modifikasi, inovasi yang kita lakukan. Intinya adalah bagaimana semangat kita, warisan daripada pendiri bangsa ini kepada kita adalah melanjutkan perjuangan ini yang belum selesai. Begitu Pak Joshua, mungkin teman saya, sahabat saya menambahkan.
2: Ada Pak Baru, silakan Pak Baru.
1: Baik, terima kasih. Betul kata Pak Wayan bahwa lomba tidak hanya sebatas daripada perlombaan yang seperti sekarang kita lihat, tapi sudah menjadi gerakan. Menjadi sebuah gerakan yang sesuai dengan ritme daerah tertentu ataupun ritme terkait dengan seperti kita masyarakat di Batam ini, kota industri, pekerja, sehingga relate terkait dengan kehidupan sehari-hari. Menurut saya memang kemerdekaan ke depan tidak hanya cukup berhenti di lomba-lomba seperti yang tadi di atas kami sebutkan, tapi sudah menjadi bagaimana diisi dengan kita yang kerja seperti ini, mungkin cerdas cermat K3 di perusahaan, atau mungkin barangkali donor darah di perusahaan, mungkin barangkali bersih pantai karena kita cinta lingkungan, terus mungkin barangkali menanam mangrove misalnya, atau mungkin barangkali karena di Batam adalah masyarakat UMKM juga menjamur, menurut saya ya, kuliner misalnya, festival-festival budaya yang kita lakukan yang sekarang ini barangkali lebih kemudian diperdayakan lagi. Mungkin barangkali seperti Pak Joshua ini kan masih muda, ini masih Gen Z gitu ya, lomba inovasi anak muda seperti apa misalnya, seperti itu yang relate lah dengan keadaan di Batam ini, pelatihan digital misalkan bagi para pelaku usaha-usaha kecil misalnya, hingga barangkali gerakan-gerakan lingkungan yang mungkin barangkali bisa kita jangkau, yang bisa kita mampu lakukan. Jadi karena mencintai Indonesia itu bukan hanya mengibarkan bendera dan lomba-lomba saja, tetapi juga bagaimana memberi manfaat buat kita semuanya di lingkungan tempat kerja kita masing-masing. Itu malah justru akan lebih hangat kira-kira menurut saya. Jadi tidak hanya kita berhenti di lomba-lomba yang sifatnya memang sudah tradisi gitu ya, tapi bagaimana kita mengupgrade menjadi sebuah gerakan-gerakan di berbagai segmen, segmen intelektual, segmen akademisi, segmen pekerja, jadi sesuai dengan hal yang paling dekat dengan kehidupan kita. Menurut saya sebegitu Pak Sesi.
2: Iya, terima kasih Pak Baru. Memang kalau kita lihat bukan hanya lomba-lomba aja Pak ya, dari beberapa organisasi anak muda juga mereka sudah melakukan kegiatan-kegiatan sosial, bersih-bersih.
1: Iya, benar.
2: Kalau di nasional itu ada namanya grup Pandawa Pak ya, yang mereka selalu melakukan bersih-bersih lingkungan, sungai, pantai. Dan di Batam juga kalau tidak salah pernah kita wawancari juga, mereka ada grup yang sama juga di sini Pak, suka bersih-bersih pantai dan juga lingkungan. Dan itu memang yang perlu kita lakukan Pak ya. Mungkin kita harus sepakat juga nih untuk peringkat 1 RRI Batam, HUT kemerdekaan Republik Indonesia bukan hanya di tanggal 17 itu. Kita bisa lakukan perayaan-perayaannya kegiatannya mulai dari tanggal 1 Agustus sampai dengan di akhir, Pak ya.
1: Iya.
2: Jadi kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang bersih-bersih pantai. Jadi nggak harus di tanggal 17 itu juga, mungkin bisa di tanggal 16 atau mungkin besok di tanggal 7 gitu ya, Pak Baru ya.
1: Iya. Jadi kalau di kawasan Bataminda itu mulai bulan Juli itu sudah mulai perlombaan-perlombaan begitu ya.
2: Yeah.
1: Dulu mulai bulan Juli karena habisnya itu nanti di bulan Desember.
2: Mm-hmm.
1: Perayaan puncaknya itu di bulan Desember
2: Pak ya. Seperti itu. Malah hampir setengah ya, tahun di kegiatan itu Pak ya.
1: Ya, ada beberapa perubahan karena banyaknya apa namanya komunitas-komunitas yang semakin semakin menurut saya semakin tidak ada gitu followernya gitu ya. Jadi sekarang mulai 1 Agustus seperti sekarang ini sudah mulai ada berlomba-lomba itu di kawasan industri yang relate dengan pekerja. Ada badminton, ada catur, ada voli, kemudian ada sepak bola yang memang
2: relate dengan
1: ada catur gitu.
2: Permainan-permainan yang mengasah otak, mengasah kerjasama. Pada intinya lomba apapun itu kegiatannya lomba atau juga kegiatan bersih-bersih, kegiatan cerdas cermat. Tujuannya adalah untuk melakukan kerjasama Pak ya, mempererat hubungan antara dengan yang lain ya.
1: Mempererat agar supaya lebih hangat.
2: Ya, gitu. Menghangatkan gitu ya Pak ya, Pak.
1: Menghangatkan. Juga, Pak, jadi tidak hanya digenjet aja hangatnya, terus habis itu bubar. Tapi bagaimana di masyarakat semakin erat, semakin hangat, dan bahkan gadget yang notabenenya kadang-kadang menjadi pagar atau menjadi bangunan yang bisa mengisolasi dirinya, hanya kenal kepada dirinya, dengan lomba-lomba seperti itu insya Allah akan bisa membongkar cerdas digital, tapi juga cerdas daripada budaya kita yang saling mengakar dan menguatkan untuk membangun Indonesia lebih maju.
2: Itu. Terima kasih Pak Baru. Tapi ngomong-ngomong ini Pak Baru sama Pak Wayan, ini waktu... Aduh, saya agak susah lagi mengatakannya. Waktu ini Pak, waktu prime, masa prime muda-mudanya waktu itu. Pak Baru sama Pak Wayan ini sukanya lomba apa dulu Pak? Ada lomba yang berkesan sampai sekarang masih teringat-ingat nggak nih? Pak Wayan gimana Pak Wayan?
0: Saya tenis meja.
2: Tenis meja Pak ya?
0: Saya sama Pak Bahrum itu sama-sama tandem di Bataminda.
2: Oh, jadi tandem
0: sama-sama
2: Pak ya?
0: Sama-sama kami di Bataminda dari tahun 91. Nah, cuman beliau itu lanjut sampai terakhir. Saya 17 tahun di Bataminda. Jadi saya tahu persis di Tunaskaria, di Bataminda, pertamanya Arumugam itu... Kemudian bergabung sama Tunaskaria itu berkolaborasi. Jadi di tahun-tahun 92-93 itu saya selalu mengikuti tenis meja di community center.
2: Yeah.
0: Jadi kita memeriahkan, kita meramaikan.
2: Jadi kalau dipertandingkan lagi di tahun 2006 ini Pak Baru lawan Pak Wayan ini kira-kira yang menang siapa nih Pak ya?
0: Kami kalau sekarang di Duta Mas itu banyak sekali pertandingan-pertandingannya, perlombaan-perlombaan sudah mulai itu. Jadi warga kita cukup antusias gitu kan. Jadi apapun ya pertandingan, kalau kita sekarang di usia kita itu berapa ya sekarang Pak Barun? Sekarang udah banyak 60 ya, 60 ya. Jadi mungkin Fadel maksimum ya, kita Fadel bareng-bareng kan gitu kan. Jadi tenis meja, catur yang tidak menghabiskan energi fisik yang banyak kan gitu kan. Itu kan tradisi-tradisi yang sesuaikan dengan usia kita, jangan sampai kita memaksakan. Tetapi Pak Joshua, terlepas daripada tradisi apa yang kita lakukan untuk menyemangati diri kita, momentum 17 Agustus, ada namanya memperingati, berarti detik-detik di 17 Agustus. Tapi kedua, ada yang namanya mengisi kemerdekaan. Ini beda. Kalau mengisi kemerdekaan, bukan berarti di 17 Agustus. Tetapi momentum yang paling memuncak, di jam 10 misalnya, waktu itu Pegangsaan Timur, ya di 17 Agustus. Nah, kalau kita mau amati, kalau saya amati, gitulah Pak Joshua. Tantangan nyata bangsa kita ini sekarang itu ada tiga. Yang pertama itu adalah polarisasi sosial. Polarisasi sosial ini adalah hoax dan ujaran kebencian menyebar. Ini menyebar deras di ruang digital, mengancam koneksi sosial yang selama ini kita jaga bersama-sama. Tugas kita ini, polarisasi sosial yang arahnya ke negatif ini perlu kita cegah. Perlu kita bersama-sama. Ini adalah tugas kita bersama, bukan tugas si A, si B, si C, dan seterusnya. Yang kedua, kesenjangan ekonomi. Nah, kesenjangan ekonomi ini pertumbuhan belum merata. Masih banyak saudara kita yang ketinggalan jauh di belakang dan belum merasakan buah-buah kemerdekaan ini. Nah, ini yang kedua yang perlu kita, maka sasarannya, kalaulah pejabat, misalnya kita baca di medsos dan lain sebagainya, korupsinya bukannya jutaan, bukannya miliaran, bahkan triliunan. Kalau mereka ingat nggak orang-orang yang tidak makan satu hari, hanya makan satu kali? Berarti bayangkan, oh, saya menumpuk harta banyak sekali, sementara ada saudara-saudara saya belum makan satu hari satu kali pun. Kalau mereka ingat itu, tak mungkin ada korupsi, koruptor. Nah, ini adalah kesenjangan ekonomi harus kita jaga dan kita perangi itu. Maka penjajahan kita itu sekarang ini bukanlah dari kolonial Belanda, VOC dan sebagainya, adalah koruptor-koruptor bajingan itu, kan gitu kan? Nah, ini yang ketiga itu adalah krisis identitas. Krisis identitas ini arus budaya yang kita tidak mampu menyaringnya, menggerus rasa bangga terhadap lain, meskipun kata Pak Bahrul itu, Pak Bahrul udah benar, ada tidak semua jelek, ada yang baik-baik. Tetapi jati diri kita sebagai bangsa Indonesia, nation state kita itu di mana? Nation state kita tuh yang memang diwariskan dari luhur, kita mempunyai warisan Pancasila, kita mempunyai warisan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itu jangan retak oleh hanya provokasi orang perorangan. Nah, ini artinya tantangan kita, peluang kita untuk bersama, ya satu-satunya unity, persatuan. Unity in diversity adalah kita bersatu meskipun kita berbeda-beda. Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Ah, itu ceritanya. Nanti sahabat saya melengkapi.
2: Iya, memang ada tiga poin memang yang menjadi tantangan saat ini, Pak ya. Polarisasi sosialnya, kesenjangan ekonominya, kemudian juga poin terakhir tadi, Pak ya. Tentang apa, Pak, yang tadi terakhir?
0: Krisis
2: identitas. Identitas kita memang yang harus kita
0: krisis jati diri.
2: Jati diri kita. Kalau bisa kita harus buat diri kita ini saat pergi ke luar negeri, oh, ini orang Indonesia nih. Kelihatan dari tepuk cara dia
0: kita.
2: Tepuk dada gitu kan?
0: Indonesian. Gitu.
2: Kelihatan dari cara dia berbicara, cara dia bersikap. Ah, ini Indonesia banget ini. Terus gitu ya, Pak. Pak Wayan ya.
0: Iya, siap.
2: Kalau Pak Baru bagaimana, Pak Baru? Halo, Pak Baru.
1: Baik. Ya.
2: Silakan, Pak Baru.
1: Oh, kedengar suara saya?
2: Iya, terdengar, Pak.
1: Sebentar saya matiin ini biar nggak berisik kipas anginnya. Iya. Baik. Sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Wayan bahwa kita mempunyai tantangan terbesar terkait dengan Indonesia ini. Apa yang kita saksikan saat ini memang kadang-kadang juga ngelus dada kalau bahasa saya gitu ya. Jadi harapan Indonesia ke depan, contoh misalkan di bidang bidang politik misalnya, harapan kita lahirnya politik yang semakin dewasa. Tadi juga disebutkan diantaranya adalah sejenis seperti apa yang saya sampaikan bahwa orang-orang yang masuk di apa namanya di jeruji itu bukan orang-orang yang bodoh, mereka adalah orang-orang yang pintar, orang-orang yang berdasi, yang bahkan mereka ikut membuat daripada undang-undang itu sendiri. Akan tetapi coba kita lihat, kita disuguhkan dengan tontonan-tontonan yang mungkin menurut kita bukan bangsa Indonesia banget begitu ya. Tatkala orang lain kelaparan, malah justru menumpuk harta, disimpan dan bahkan perekayasa terkait dengan apa yang dia lakukan, seakan-akan cuci tangan ataupun seakan-akan ini benar. Namun kita masih punya harapan. Apapun kita masih punya harapan, itulah Keunggulan bangsa Indonesia ya, keunggulan bangsa Indonesia dengan gotong royongnya yang indah menurut saya. Kadang-kadang orang di kampung kami atau di komplek kami, mereka hutang kepada teman-temannya saja, tidak menggerutu terkait dengan politik yang terjadi, politik nasional yang terjadi yang heboh. Kalau misalkan dia barangkali anaknya sakit, dia hanya hutang kepada tetangganya, tapi tanpa menyalahkan daripada pemerintah. Namun kita sebagai bangsa tentu dong di bidang politik harapan kita lahirnya politik yang semakin dewasa, politik yang tidak sekedar mengejar daripada kemenangan, tetapi menghadirkan betul-betul kepercayaan, kepada masyarakat. Karena rakyat itu tidak membutuhkan orang yang banyak bicara, tidak, tapi rakyat membutuhkan pemimpin yang memang mampu menghadirkan rasa aman, keadilan, dan harapan yang betul-betul bisa diimplementasikan. Nah, politik itu seharusnya akan menjadi jembatan tuh, menyatukan perbedaan-perbedaan, bukan malah justru tembok daripada antara pemerintah dan juga masyarakat. Di dalam bidang pertahanan juga demikian tantangannya. Di tengah dinamika dunia semakin kompleks saat ini, perang belum usai saat ini, semua berdampak terkait dengan ekonomi dan juga tatanan sosial, dan bahkan harga-harga di Batam yang tadinya harga kue itu hanya 1.000 sudah kita mendapatkan sekarang sudah tidak bisa lagi, tidak bisa lagi. Sementara penghasilan juga akan berdampak karena nilainya mungkin semakin kecil kalau dilihat dari sisi nilai gitu ya. Nah, di dalam pertahanan hari ini kita tidak hanya menjaga persatuan, tapi juga bagaimana menyatukan hati-hati kita sebagai bangsa Indonesia menjadi satu energi yang semakin penguatan terkait dengan benteng ke depan anak-anak, bagi anak-anak kita dan cucu kita. Sosial juga begitu tantangannya. Harapan terbesar kita adalah Indonesia tetap menjadi rumah yang nyaman untuk semua, kan? Kita tidak boleh berbeda pilihan, budaya, berbeda agama, bahasa. Tetapi jangan pernah berbeda rasa. Boleh berbeda, tetapi jangan pernah berbeda rasa. Karena itu semua adalah bagian daripada bangsa Indonesia.
2: Baik, terima kasih Pak Baru. Saya coba bacakan dulu ada pesan singkat dari WhatsApp kita dari Mas Theo di Magelang, Jawa Tengah, yang menyaksikan, mendengarkan kita melalui streaming. Mau tanya ini bagaimana keterlibatan dan juga antusiasme warga dalam mempersiapkan rangkaian acara menyambut Hari Kemerdekaan ini. Nah, dia sebagai masyarakat bertanya bagaimana antusiasme saya dengan negara gitu, Pak.
3: Ya, saya hubungin lagi, masih di studio.
2: Iya. Silakan, mungkin bisa dijawab secara singkat Pak, menghubung waktu kita tinggal beberapa menit lagi.
1: Ya, gimana tadi kurang jelas Pak Jaswa?
2: Iya, ada Mas Teo di Magelang, Jawa Tengah. Mau tanya, bagaimana keterlibatan dan antusiasme warga dalam mempersiapkan rangkaian acara kemerdekaan ini? Berarti antara hubungan warganya dengan negaranya nih Pak, dengan pemerintahnya maksudnya.
1: Iya. Jadi kalau menurut saya itu merupakan hal yang sangat baik. Jadi hubungan antar negara dan juga masyarakat saya kira menjadi satu jembatan yang terhubung. Walaupun masyarakat banyak sekali ya, maaf ya, sebagian besar juga tersakiti dengan kebijakan-kebijakan yang ada, kita memaklumin bahasanya. Apapun Pak, kebijakan-kebijakan yang mungkin barangkali kurang pro terhadap masyarakat, tapi tidak mengurangi sedikit pun terkait dengan antusiasme daripada masyarakat. Jadi kalau menurut saya Pak Jaswa, nilai-nilai daripada keindonesiaannya itu malah justru lebih kualitas daripada masyarakat itu sendiri. Karena sementara orang-orang yang memiliki kebijakan-kebijakan yang bisa memutuskan kebijakan, namun ternyata kebijakannya kadang-kadang tidak pro kepada masyarakat, tapi malah justru masyarakat tidak, apa istilahnya, tidak ingin melihat itu, tapi ingin bagaimana tetap memeriahkan nilai daripada HUT RI yang dia lakukan atau yang dia rancang itu sendiri. Jadi tidak terpengaruh bahasanya gitu ya. Tidak terpengaruh terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah yang mungkin barangkali kurang pas gitu ya. Tapi masyarakat malah justru antusias untuk bagaimana membesarkan 17 Agustus ini bagian daripada sebuah rangkaian dia mengekspresikan kegembiraannya bahwa secara secara kenegaraan bahwasanya kita adalah merdeka, tapi secara batin mungkin barangkali tidak, tapi tidak terpengaruh.
2: Baik, terima kasih.
1: Kesimpulannya, kesimpulannya adalah lebih mereka Indonesia banget. Menurut saya.
2: Ya, baik. Terima kasih.
1: Masyarakatnya.
2: Pak Wayan, mungkin kita sepakat ya, Pak ya, dengan jawaban Pak Baru ya. Mungkin kalau saya rangkum singkatnya mungkin seperti ini. Apapun yang terjadi terkait tentang pemerintahan kita, jangan sampai kita mengkhianati negara ini. Itu ya, Pak ya.
0: Ya, sepakat. Yang jelas dari hubungan ini adalah signifikan sekali. Jadi tugasnya pemerintah adalah menghimbau masyarakat. Ya. Contoh, misalnya pemerintah menghimbau memasang bendera dari tanggal 1 Agustus sampai 31 Agustus misalnya. Dan masyarakat memasang bendera ini adalah jawaban. Tanggapan dari masyarakat artinya apapun yang dilakukan oleh pemerintah penghimbauan ini bahkan diikuti oleh masyarakat, diikuti, ditanggapi, direspon, itu artinya hubungan yang baik, gitu ya. Terlepas dari apa yang dikatakan oleh beliau tadi, saya sepakat. Nah, kata kunci kita adalah persatuan. Itu adalah senjata yang terkuat untuk mempertahankan NKRI ini. Meskipun Pancasila itu ada lima, di antara lima ini, hari ini, saat ini, yang kita dibutuhkan adalah persatuan. Senjata terkuat untuk mempertahankan Indonesia. Perbedaan adalah kekuatan juga. Perbedaan adalah kekuatan. Tapi setiap konflik kita sama-sama redam, jangan sampai diri kita sendiri menjadi provokator atas diri kita sendiri.
2: Benar.
0: Nah, itu mulai dari diri kita sendiri. Jadi kata kunci kita persatuan. Perbedaan ada persatuan kekuatan. Adalah senjata terkuat. Yang kedua, perbedaan adalah kekuatan juga. Kita. Setiap konflik mari kita redam dengan tabayun ya. Ya Mas ya.
2: Baik, benar ya. Sekali.
0: Kalau semua orang memahami tabayun, enggak ada orang yang tidak tegur sapa.
2: Iya, benar.
0: Apa kata tabayun ini kan begitu? Berarti kan silaturahmi, menyapa, saling menghormati, saling kasih sayang, kan gitu. Iya.
2: Baik, terima kasih Pak Baru dan juga Pak Iwayan. Ini enak sekali berbicara dengan dua tokoh memang yang sudah sering kita ajak ngobrol terkait tentang keindonesiaan ya. Mudah-mudahan di lain waktu kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Pak Iwayan ya, Pak Baru.
0: Ya, terima kasih. Selalu di udara, tetap di udara. Sekali
2: udara, tetap di udara, tetap di udara. Terima kasih Pak. Kita jumpa lagi lain waktu kesempatan. Selamat pagi.
0: Baik, terima kasih Mas
2: Joshua.
0: Baru Rohim. Sampai ketemu ya.
1: Pak Wayan, sampai ketemu. Terima kasih. Salam.
0: Kita ngopi-ngopi lah.
2: Demikian peringatan untuk Indonesia kita di edisi hari ini, Kamis 6 Agustus 2026. Sesaat lagi kita akan hadirkan untuk dinamika olahraga. Saya pamit pendengar. Nanti saya akan menemani Anda di program hiburan.

0: Porsche, Mahoni Laga dengan lebih baik, Kerem Aktürkoğlu menahan kunci dalam gol pembuka di menit ke-9 dengan memberikan umpan kepada Talisca yang kemudian menghujamkan bola ke dalam gawang dengan tembakan keras tak terbendung. Cedera yang dialami Jayden Osterwalder memaksa Fenerbahce melakukan pergantian pemain yang tidak direncanakan. Gangguan tersebut nyaris membuat Stumgras menyamakan kedudukan lewat upaya Sedi Jata. Namun, Fenerbahce kembali mendominasi dan mengandalkan keunggulan tepat sebelum jeda. Marco Asensio melakukan operan pendek dari sepak pojok kepada Greenwood yang kemudian melepaskan tembakan keras jauh ke sudut kanan bawah gawang. Gol 2-0 tersebut bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Fenerbahce Ismail Kartal mengatakan mereka akan memperjuangkan laga kedua seakan-akan kedudukan masih 0 sama.
1: Belki 3-4 de olabilirdi.
0: Kami nyaris tidak memberi lawan celah sama sekali. Hal-hal ini juga menguntungkan bagi kami karena ini adalah pertandingan dua leg. Laga-laga Liga Champions selalu sulit dan berlangsung di level tinggi. Dengan keseriusan yang sama, kami ingin menghadapi leg kedua dengan konsentrasi yang sama, seolah-olah skornya masih 0 sama. Kami ingin bertarung dengan baik di sana, menampilkan permainan sepak bola yang bagus dan lolos ke babak berikutnya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendukung kami atas dukungan mereka. Kami selalu membutuhkan dukungan mereka. Jika mereka ada di sana, kami pun ada di sana. Saya mengucapkan terima kasih kepada mereka dari sini.
1: Zaman ihtiyacımız var. Onlar varsa biz varız. Onlara buradan teşekkür ediyorum.
0: Sementara itu, kepala pelatih Stumgras Fabio Ingolić mengatakan bahwa rasanya menyakitkan saat kalah dalam sebuah pertandingan. Namun ia memahami level yang dimiliki lawan saat bermain di kandang sendiri.
2: Ya, natürlich tut's weh. Wenn man Spiel verliert,
0: tentu saja rasanya menyakitkan saat kalah dalam sebuah pertandingan. Kami datang ke sini untuk mencetak gol, idealnya sebanyak-banyaknya. Tentu saja kami tahu bahwa kami jelas-jelas diunggulkan. Kami berhadapan dengan tim yang memiliki kualitas individu tinggi, dengan bintang-bintang dunia, pemenang Liga Champions, dan juara dunia. Nilai squad mereka 6 kali lipat dari kami. Anggaran tim utama mereka 15 kali lipat dari kami. Itulah mengapa ini merupakan tugas yang sulit, seperti yang sudah diperkirakan. Tetapi suasana di sini luar biasa. Ujian untuk semua supporter yang hadir hari ini keberuntungan dan momentum tidak berpihak pada kami. Selanjutnya, Stumgras akan menjamu Fenerbahce dalam laga kedua putaran ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Merkur Arena, Graz, Austria, Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kami ajak Anda menuju ke laga lainnya, yaitu Real Betis yang ditaklukkan Arsenal dengan 3-1 berlangsung di Dublin dalam laga pramusim dini hari tadi. Karisma Rizky punya informasi lengkapnya.
1: Laga uji coba pramusim di Aviva Stadium dini hari tadi menjadi mimpi buruk bagi Arsenal. Real Betis berhasil menundukkan The Gunners dengan skor meyakinkan 3-1. Semua gol tercipta di babak pertama akibat rapuhnya lini pertahanan Arsenal. Real Betis langsung tancap gas pada menit ke-9. Rodrigo Riquelme membuka keunggulan memanfaatkan hasil umpan silang Pablo Fornals. Skor menjadi 1-0. Menit ke-26, Nelson Dioza mengandalkan keunggulan lewat tendangan jarak jauh dari jarak sekitar 30 yard. Skor menjadi 2-0. Arsenal sempat memperkecil ketertinggalan di menit ke-32. Piero mencetak gol sundulan dari skema sepak pojok. Skor menjadi 2-1. Namun Betis segera merespon. Pada menit ke-43, Pablo Fornals mengunci kemenangan menjadi 3-1 untuk kemenangan Real Betis. Skor bertahan hingga turun minum. Pelatih Mikel Arteta melakukan rotasi besar-besaran di babak kedua. Memasukkan banyak pemain muda serta Gabriel Jesus dan Gabriel Martinelli. Namun tempo permainan melandai dan tidak ada gol tambahan hingga usai. Pemain Arsenal Ricardo Calafiori hanya ingin ambil sisi positif dari laga ini.
2: Ya, kami di sini untuk menang. Sayangnya kami belum mampu hari ini. Saya pikir kami pantas melakukannya. Tapi kami hanya perlu ambil sisi positifnya. Masih ada permainan bagus yang kami tunjukkan.
1: Sementara itu, pemain Arsenal lainnya, Miles Lewis-Kelly, menilai laga ini merupakan kesempatan melatih kondisi fisik timnya.
2: Laga ini kesempatan kami untuk melatih kondisi kami. Ada beberapa momentum bagus. Kami akan terus mengembangkan ini. Kami akan belajar dari hasil ini untuk meraih kemenangan di lain kesempatan.
3: We're taking steps in the right direction, of course. We want more from the performance and the result, but we take learning and we move on.
1: Selanjutnya Arsenal akan menghadapi Borussia Dortmund pada 9 Agustus mendatang di edisi pramusim Emirates Cup 2026. Sementara Real Betis melawan Bournemouth di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar menarik lainnya, Juventus mengalahkan Chelsea dengan skor 1-0 dalam laga uji coba pramusim di Stadion Kai Tak Hong Kong malam kemarin. Gol tunggal dicetak oleh Edon Zegrova dalam menit ke-68 dan laga ini menjadi momen kembalinya Mykhailo Mudryk setelah absen 20 bulan. Dan debut pemain baru Chelsea seperti Danny Welbeck, Giovanni Quenda, dan Mike Penders, termasuk juga pelatih Chelsea Xabi Alonso, mengakui timnya bermain dengan kontrol baik namun kurang beruntung.
1: 30-35 minutes we have played with...
2: Ya, kami bermain dengan kontrol yang baik. Kami menciptakan beberapa peluang dan beberapa menit terakhir sedikit mirip dengan Sabtu lalu. Kemudian kami sedikit kehilangan kendali dan di babak kedua terjadi banyak sekali perubahan. Dan kami tidak beruntung untuk menang. Tetapi yang pasti ini tentang proses dan beberapa menit untuk semua orang.
1: It's the process, it's minutes for everyone, and now we have two more before we go back to...
0: Kekalahan ini menjadi kekalahan kedua berturut-turut bagi Chelsea setelah takluk dari Tottenham. Dan Juventus di bawah Luciano Spalletti menunjukkan tren positif dengan catatan nirbobol yang sulit.

0: Sementara itu pertandingan pramusim antara AC Milan dan Inter Milan berakhir imbang 1-1 di Stadion Optus Perth, Australia malam tadi. Inter unggul lebih dulu melalui gol dari Federico Di Marco di menit ke-52 memanfaatkan umpan dari Nicolo Barella. AC Milan menyamakan kedudukan melalui penalti Christopher Nkunku di menit 83 setelah Carlos Augusto melakukan pelanggaran di kotak terlarang. Pelatih Inter, Christian Sifu, melihat perkembangan dan komitmen pemain dan menyatakan tim bermain dengan baik.
1: Ya, saya melihat perkembangan, para pemain berkomitmen. Kami telah bekerja keras akhir-akhir ini, karena kami tidak tertarik kepada permainan mereka, tetapi kami tertarik untuk membuat kerja bagus, untuk meningkatkan kondisi terpenting. Para pemain bermain dengan baik selama beberapa menit, dan kami juga senang dengan kualitasnya. Siamo contenti anche per la qualità di quello che hanno espresso
0: in questo momento. Kedua rival sekota akan kembali bertemu di Serie A pada 31 Oktober 2026 yang berlangsung di San Siro Milano tuan rumah. Dan 13 Februari 2027 San Siro Inter tuan rumah. Secara historis, Inter masih unggul tipis dalam total kemenangan Derby della Madonnina. Dan pertandingan ini menjadi ajang pemanasan bagi kedua tim dalam jelang musim yang baru.

0: Belanda Talon Greg Spoor berhasil menaklukkan unggulan pertama Alexander Zverev pada putaran kedua Canadian Open 2026 yang berlangsung di Montreal, Kanada, dini hari tadi. Sementara dari tunggal putri, Coco Gauff mengamankan putaran ketiga usai menyingkirkan Kayla Day. Kita singkap maksud kami, kita ikuti informasi lengkap bersama Liliana Dea.
1: Yes, she's done it. The top seed.
2: Kejutan besar terjadi pada turnamen Canadian Open ATP Masters 1000 Montreal ketika petenis Belanda Talon Greg Spoor berhasil menumbangkan unggulan pertama Alexander Zverev di IGA Stadium dini hari tadi. Greg Spoor menang 3 set dengan skor 6-7, 6-2, 6-4 untuk melaju ke putaran ketiga. Kemenangan ini menjadi salah satu hasil terbaik Greg Spoor musim ini. Petenis peringkat 69 dunia itu bangkit setelah hanya meraih satu kemenangan dalam 8 laga terakhir di level tour. Menghadapi Zverev, Greg Spoor tampil agresif dengan 20 winner forehand. Ia juga memenangkan 17 dari 18 poin saat maju ke depan net dan memastikan kemenangan setelah bertanding selama 2 jam 33 menit. Usai laga, Greg Spoor mengaku ini adalah kemenangan yang spesial baginya.
3: Yeah, this is probably one of the most special ones.
4: Ini mungkin salah satu kemenangan paling istimewa yang pernah saya raih. Seperti yang saya katakan, saya menjalani musim yang sangat sulit di lapangan dan itu tidaklah mudah. Saya bahkan sempat hampir menyerah beberapa kali. Namun belakangan ini saya terus bekerja lebih keras. Dalam beberapa pekan terakhir, saya merasa level permainan saat latihan sudah sangat baik dan saya merasa memang tinggal menunggu waktunya. Memang mudah mengatakannya sekarang setelah berhasil, tetapi kemenangan ini sangat spesial, apalagi diraih atas pemain sepertinya.
2: Sementara itu, di sektor putri, unggulan keempat Coco Gauff juga berhasil memastikan tiket ke putaran ketiga Canadian Open 2026. Juara Grand Slam dua kali itu mengalahkan rekan senegaranya, Kayla Day, dengan skor 6-2, 7-5 di Sobe Stadium dini hari tadi. Gauff sempat kehilangan momentum saat gagal menutup pertandingan pada game servisnya. Meski demikian, petenis Amerika Serikat itu tetap menjaga rekor sempurna dengan 7 kemenangan tanpa kalah saat melawan sesama petenis Amerika sepanjang musim 2026. Usai pertandingan, Gauff mengaku senang dengan performanya kali ini.
5: I think I could close out a little bit.
2: Saya rasa seharusnya saya bisa menutup pertandingan dengan lebih baik. Namun, saya merasa saya berhasil memulai laga dengan baik. Intensitas permainan saya memang sedikit menurun, tetapi saya masih mampu melewati pertandingan ini. Tentu saja, itu menjadi hal yang ingin saya perbaiki pada babak berikutnya. Hasil ini mengantarkan Talon Greg Spoor dan Coco Gauff melangkah ke babak ketiga Canadian Open 2026. Greg Spoor akan berhadapan dengan Matteo Arnaldi, sementara Gauff akan menantang Maria Sakkari pada putaran selanjutnya. Keduanya kini memburu hasil terbaik sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen Grand Slam US Open pada akhir Agustus mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Para penggemar olahraga, kali ini kita menuju ke lapangan hijau. Persebaya akan menghadapi Persib di laga final Piala Presiden 2026 malam nanti dengan tekad mempertahankan rekor kemenangan yang sempurna. Pelatih Bernardo Tavares menilai Persib lebih diunggulkan dari segi kualitas, skuad, dan kedalaman rotasi pemain. Meski demikian, Persebaya mengusung misi memperpanjang rekor 100% menang di pramusim.
1: Persib adalah juara 3 kali di Super League, dan jika kita menganalisis transfer market, kita bisa membuat 3 tim dari skuad mereka. Anda melihat transfer market, Anda dapat membuat 3 tim. Anda dapat menempatkan satu tim sekarang, dan tim lain di permainan lain, kualitas kompetisi akan tetap sangat tinggi. Dan kami tidak punya situasi ini di skuad kami. Kami punya skuad kecil saat ini. Kami punya beberapa pemain muda dari akademi yang bersama kami. Tapi kami punya pemain lain di skuad kami, dan kami bermain dengan 11 pemain. Kami akan mencoba melakukan yang terbaik.
0: Pertandingan diprediksi berjalan dengan sengit meski statusnya laga pramusim. Persib diunggulkan berkat materi pemain dan rotasi yang matang, sementara Persebaya berharap bisa memberikan kejutan dengan menjaga momentum positif sebelum kompetisi resmi dimulai.

Di laga lainnya, Persija Jakarta juga akan melakoni laga pamungkas Piala Presiden 2026-2027 dengan menghadapi Arema FC dalam perebutan peringkat ketiga di Stadion Kapten Iwayan Dipte Gianyar sore nanti pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Pelatih Sintayong menyadari timnya masih dalam proses pembentukan dengan kondisi fisik dan permainan baru yang mencapai 30-40% saja. Ia akan melakukan rotasi pemain untuk menjaga ritme dan memulihkan kondisi kebugaran setelah laga semifinal. SAE juga berharap Persija menunjukkan perkembangan signifikan hingga pertandingan pembuka di Super League pada 4 September mendatang. Evaluasi dari Piala Presiden akan menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas tim. Laga melawan Arema jadi kesempatan terakhir untuk mematangkan permainan sebelum kompetisi resmi dimulai.

0: Sementara itu PSSI mengumumkan pengalihan fungsi Piala Presiden 2027 yang akan dikhususkan untuk pengembangan Timnas Indonesia dan tidak lagi akan melibatkan klub-klub lokal. Ketua PSSI Erick Thohir menjelaskan klub tidak lagi membutuhkan turnamen pramusim tambahan karena kalender kompetisi yang cukup padat dan adanya League Cup atau Piala Indonesia ke depannya. Piala Presiden hanya akan menjadi wadah uji coba internasional atau mini turnamen melawan luar negeri.
1: Dan tentu kita sudah bicara tadi di Kongres, Piala Presiden berikutnya, karena memang klub-klub sudah juga liga melahirkan yang namanya Piala Liga. Nah tentu Piala Presiden tahun depan tidak lagi untuk klub. Kita akan coba bagaimana Piala Presiden ini malah kita kembangkan untuk pengembangan tim nasional kita. Ya, ini yang kita akan coba. Tapi kasih waktu kita untuk berdiskusi untuk Piala Presiden itu. Ya.
0: Kita akan menuju ke informasi lainnya juga. Sebelum itu, laga final antara Persib Bandung versus Persebaya Surabaya di Stadion Kapten Iwayan Dipta malam ini menjadi otomatis laga penutup era klub di ajang Piala Presiden. Dan perubahan ini menjadi catatan sejarah sepak bola nasional.

beralih ke informasi menarik lain, penjualan tiket MotoGP Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika telah menembus 42% dengan target total penonton 140.000 hingga 150.000 orang dan 65.000 di hari balapan utama atau 11 Oktober. Pemerintah Nusa Tenggara Barat nampaknya optimis target tercapai dengan strategi seperti diskon 50% bagi pemilik KTP di NTB, dan ini menjadi dukungan dari IMI yang telah memborong 8.000 tiket. Integrasi UMKM lokal, kehadiran para pembalap lokal seperti Mario Aji dari Moto2 dan Veda Ega Pratama Moto3 menjadi daya tarik yang utama. Pemerintah juga mempercepat perbaikan PJU rute bypass dan berkoordinasi dengan PHRI dalam mengendalikan tarif hotel. Event ini diharapkan mendongkrak sektor pariwisata dan ekonomi daerah dengan sisa waktu 2 bulan. Para penyelenggara optimis target penonton tercapai, dan gelaran 2026 menawarkan pengalaman berbeda dengan dukungan langsung terhadap para pembalap lokal serta integrasi UMKM.

0: Kabar dari ArenaNet, BWF dan BAI yang melakukan renovasi besar-besaran di Indira Gandhi Sports Complex dalam mengatasi masalah kebersihan dan lingkungan jelang kejuaraan dunia 2026. Pembenahan meliputi pembersihan total, pengendalian hama, perbaikan struktural, penggantian kursi, penyegelan celah, perbaikan atap, dan peningkatan sistem pencahayaan oleh konsultan internasional. Kritik polusi dan kabut dingin pada India Open direspon dengan penjadwalan kejuaraan di Agustus atau musim panas monsun, sehingga udara lebih bersih. Alwi Farhan tiba dengan selamat meski sempat terkendala pembatalan penerbangan akibat topan saat bertolak dari Shangzhou. Ia telah berlatih sejak pekan lalu dan optimis tampil habis-habisan tanpa beban di kejuaraan dunia yang berlangsung 17 hingga 23 Agustus 2026 mendatang.
1: Ya, memang itu kondisinya dan memang itu situasinya. Mau ngomong apa? Jadi swadidis, saya nggak tahu kondisi akan gimana, tapi memang saya dapat info BWF dari 2 minggu sebelum perhelatan dimulai, BWF sudah standby di sana untuk memastikan bahwa tidak ada lagi yang dikomplain-komplain kemarin. Jadi ya saya berharap kejuaraan dunia, vibes-nya seperti kejuaraan dunia, penyelenggaraannya yang bagus, dan kita tim Indonesia bisa menang.
0: BWF juga menyatakan kepuasan terhadap hasil peningkatan fasilitas yang dikerjakan oleh BAI dan Alwi kini menembus peringkat 10 dunia, juga bertekad meraih hasil terbaik untuk nama Indonesia.

kabar tadi menutup informasi olahraga kebersamaan kita pada siang hari ini. Namun pastikan pukul 15 nanti Dinamika Olahraga Sore akan hadir dengan informasi yang terupdate. Anda juga bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media-media sosial terverifikasi @rriprogramatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

0: walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.
1: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
2: Ya. Dasar gendut, jelek, kok tak pantas hidup.
1: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
3: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber

0: Wahai tikar pandan terbang, bawalah kami ke negara pasir berdengung. Zam zam alakazam.
1: Saatnya Anda bergabung di program Rentak Melayu hanya di Pro 1 RRI.

0: Insan dan Bungi dari Boy Sandi masih bermain ada di proses dari Batam Rata melalui jam heboh kian bersama saya Joza Suryadi. Senang saya kembali menemani Anda di program hiburan dengan lagu-lagu Melayu dan juga pantun-pantun tentunya ya. Terima kasih untuk pendengar kami di mana pun berada yang ada di Kota Batam, Karimun, di Selat Panjang ya, yang ada di Riau, di pulau-pulau yang di Kepulauan Riau. Bagi untuk masyarakat Indonesia yang ada di Johor Bahru dan juga Malaysia. Kita kembali menemani Anda pendengar dengan lagu-lagu Melayu dan juga pantun. Terima kasih yang sudah bergabung di WhatsApp Rosetta dari Batam. Di sini ada dari Pak Abed Nego. Terima kasih Pak Abed Nego sudah hadir dengan pantun ya. Pak Abed Nego merupakan budak meranti katanya. Ada pantun dari dia. Ikan tenggiri terkena jala beli melati di Kota Batam. Sadarlah diri wahai si kaya, jika kau mati si miskin yang tanam. Senja-senja pergi memikul, anak menggali pergi berburu. Bagi si kaya tak pegang cangkul, si miskinlah yang menggali ya. Oke, terima kasih ya. Ada balas pantun juga kata Pak Abed Nego ya. Ini balas pantun untuk Sarina QQ yang kemarin katanya ya. Adik Rahma menanam kapas, Pak Tohat pula pergi memukat. Katanya sampan Sarina lepas, mungkin ikatannya kurang kuat. Ikat kencang-kencang katanya ya. Biar tak lepas. Ya, lagu dia katanya dari si Lodi Tambunan ya, Kecewa spesial tuh Pak Pausi. Ya, di pantun berikutnya saya coba cek dulu di sini. Tetap mulai jom hebohkan dari Nenek Syakir. Ada pantun dari dia. Sayang perahu patah kemudi, kemana haluan tidak menentu. Orang ku rindu telah pergi, kemana lagi hendak mengadu. Waduh ya. Oke, di line telepon kita coba angkat di 463-31 untuk Melayu Jom hebohkan. Dengan siapa di sana? Halo.
1: Halo.
0: Halo juga, dengan siapa di sana?
1: Dengan ayam berkokok.
0: Kukuku. Pak Mustafa, Pak Tambunan, ayam berkokok. Dia lah semua ya.
1: Mulai dari godang telah angkat teleponnya Mr. Joshua.
0: Sama-sama ya. Ada pantun abangku.
1: Boleh lah ya.
0: Boleh.
1: Pantun pertama. Halo?
0: Halo, pantunnya abangku.
1: Dengar ya?
0: Dengar lah.
1: Berkibar bendera angkasa raya.
0: Merdeka.
1: Di atas matahari, berkibar di bawah hitam. Di bawah awan hitam maksudnya. Berkibar di bawah awan.
0: Awan.
1: Ya. Yeah. Ingatlah jasa-jasa para pahlawan kita yang menciptakan lagu Indonesia Raya.
0: Indonesia Raya.
1: Ibu kita Kartini dari Sabang sampai Merauke, apa lagi?
0: Dari Miangas hingga Pulau Rote.
1: Oke. Dialah pahlawan raja kita bernama W.R. Suprahman.
0: Terima kasih pantunnya. Pantun kemerdekaan. Merdeka.
1: Merdeka. Kalau tidak kita kan, dia Indonesia Raya, tak lagu Indonesia Raya, tak ada. Sekarang stansa 3, putarlah nanti diri, ya. Ada stansa 3 Indonesia Raya tuh, putar ya.
0: Lagu kita, Indonesia ya. Raya, kita putar
1: iya.
0: Sekarang.
1: Stansa 3, bisa ada nggak?
0: Nanti kita cek ya, nanti kita putar di momen yang tepat ya.
1: Mudah-mudahan nanti, itu nanti kamu kapan misalnya, bukan sekarang.
0: Iya.
1: Nanti lagu, saya minta lagu, kau sayang apa. Atau apa namanya?
0: Kalau sayang apa tadi? Tandanya gitu.
1: Denyutan nanti aja.
0: Oh, denyutan nanti. Oke.
1: Lagu ini untuk Kapten Sakuma dan Ibu Siti serta Moni. Pantun kedua.
0: Pantun kedua sila.
1: Apa pun itu tadi ya? Lupa pula saya ini.
0: Coba pantunnya.
1: Ingat dulu ya.
0: Kalau bendera sudah berkibar,
1: akan. Kembang bernama, tumbuh kembang pohon bernama pohon selasi. Bunga selasi ya. Bisa dibikin obat dan petik dan bunga petik sari bisa kupu-kupu bertebangan. Betul kan? Ucapkan ribuan terima kasih. Kepada Kapten Sam Kumar, Ibu Siti, mudah-mudahan Tuhan memberi rezeki.
0: Amin.
1: yang berlebih sampai seberpanjangan dan tidak terlupakan.
0: Amin. Oh ya. Terima kasih.
1: Oke. Angkut cakaplah si Joshua.
0: Sudah ada
1: kalau mestinya. Boleh ate godang orang.
0: Orang. Oh, Pak Mustafa ya, alias Bang Tambunan yang sudah bergabung sebagai pemantun pertama kita di siang hari ini ya. Jom yang nak bergabung kembali silakan di 463351 atau di WhatsApp Prosatu RRI Batam, nanti ke Joshua bacakan pantunnya. Silakan berpantun dan request lagu Melayu tentunya yang ingin Anda dengarkan siang hari ini ya. Jom kita angkat lagi di lantai telepon. Mantap Melayu jom hebohkan dengan siapa di sana?
2: Mantap Melayu jom hebohkan dengan saya.
0: Siapa di sana? Malina sama Leni bukan?
2: Tete
0: ini Tete apa namanya? Tete apa panggilannya?
2: Tete TBK.
0: Serius Tete TBK ini?
2: Mohon.
0: Rumah Damang Rampes. Aduh.
2: Apa kabar, Jack?
0: Kabar baik. Remeh ini ya?
2: Iya dong.
0: Iya, jadi Tete pula ini, Tete iya, Karimun ya.
2: Udah sehat kan? Udah lama kangen nih, gak semua suaranya.
0: Lama, Grema ya.
2: Nah, sebulan sekali jadilah.
0: Iya, udah gimana siaran kita? Udah lancar lagi frekuensinya?
2: Alhamdulillah, udah oke-oke, dua-duanya udah oke.
0: Alhamdulillah, ya udah oke ya. Oke deh. Pantunnya Grema.
2: Oke, pantunnya lagi ikutan ya, Jos. Ya banyak yang masuk pantunnya, pelan-pelan, Jos.
0: Kita tunggu pelan-pelan ya.
2: Tanjung rumah ada Sarinah Kiu-Kiu. Rajin menyuci, rajin menggosok.
0: Ewa.
2: Siang ini kita ikut rentak Melayu. Banyak pemantun ingin masuk.
0: Ingin masuk, jom gabung semua ya.
2: Oke. Pantun kedua. Makan bakwan kopi secawan.
0: Sedapnya siang-siang nih.
2: Bakwan dimakan si anak dara.
0: Anak dara tak bagi pula anak bujang.
2: Karena kawan sini pun kawan. Nenek kembar dudunya menganggap saudara.
0: Saudara ya. Iya anak dara bagi bakwan dia sama anak bujang tuh.
2: Pantun ketiga terakhir. Ya. Dari Batam pergi ke Jakarta.
0: Ewa.
2: Pergi umrah turun di Jeddah.
0: Ewa.
2: Orang muda berjatuh cinta. Kalau kita dah tua, banyaklah beramal ibadah.
0: Banyak amal ibadah, eh.
2: Oke, makasih, Jos.
0: Makasih, Grema.
2: Selamat siang. Siang
0: juga, siap selalu. Ya, ada Grema kita di line telepon ya. Dengan pantun dia, anak gadis, anak bujang pula ya. Minum kopi, makan bakwan, enaknya. Kita akan lagi satu pemantun. Halo, Rentak Melayu Jom Hebohkan.
3: Halo, Rentak Melayu Jom Hebohkan.
0: Jom Hebohkan. Kakak Monik.
3: Bersama DJ Joshua yang tampan.
0: Wah, terima kasih Kakak Monik yang cantik memang, dari Tanjung
3: Uma.
0: Memang
3: tampan orangnya macam mana lagi.
0: Amin.
3: Ini Monik nak pantun nih.
0: Jom pantunnya Kakak.
3: Rentak Melayu jom hebohkan. Terus tadi kan Pak Cik Mustafa minta denyut tengah hati, sekarang Monik minta kalau sayang apa tandanya?
0: Oh, kalau sayang apa tandanya ya? Nah, nanti kita dengar ya.
3: Untuk abangku ya, Kak Temsam bersama Ibu Siti ya. Ini pantunku. Bentar. Hendak memasak ikan paten.
0: Ewa.
3: Sebelum dimasak, direbus dahulu. Buat abangku, Kapten Syam, yang baik dan tulus hatinya. Dua lagi ya, Joshua.
0: Macam mana?
3: Membeli kawat di tempat Wati.
0: Ewa.
3: Kawat diikat, buat jemur tahu. Buat ibuku, Ibu Siti, semoga sehat panjang umur selalu. Amin. Satu lagi, Joshua.
0: Satu lagi, Jom.
3: Banyak orang pergi ke Mekah, menunaikan haji di depan Ka'bah.
0: Ewa.
3: Banyak-banyaklah kita bersedekah agar hidup bertambah berkah.
0: Bertambah berkah, amin ya.
3: Amin, ya Rabbal Alamin. Itu aja Joshua dari
0: Terima kasih.
3: Terima kasih, Horas.
0: Horas dari Kakak Monik ya di line telepon kita. Terima kasih sudah bergabung dengan pantunnya. Ada Pak Mustafa, ada Nek Kembar, ada Kak Monik ya. Kita akan bacakan dulu untuk lintas informasi jam 12 tepat. Nanti setelahnya saya akan kembali menemani Anda. Saya mengajak Anda kembali berpantun bersama di Rentak Melayu Jom Heboh kan. Saya juga akan sampaikan ya untuk jadwal sholat zuhur di Kota Batam nanti akan dikumandangkan di jam 12 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda. Pemerintah Kota Batam memberi kabar gembira bagi orang tua siswa. Sebanyak 50.000 peserta didik baru di jenjang SD dan SMP akan menerima seragam sekolah gratis pada tahun ajaran 2026-2027. Saat ini proses pendataan ukuran pakaian di setiap sekolah sudah mulai berjalan. Program ini merupakan realisasi dari salah satu 15 janji prioritas Wali Kota Batam Basuki Rahmat bersama wakilnya Li Claudia Chandra. Bantuan ini menyasar semua sekolah, baik negeri maupun swasta. Wujud fisik pagar baru gedung Dewan Perwakilan Daerah atau DPRD Kota Batam mulai terlihat jelas di kawasan Kuputri. Kerangka dan tralis besi bercat putih sudah terpasang, namun desainnya menyita perhatian karena bagian ujung atap atas pagar dibuat sangat runcing. Bentuk pagar ini ternyata berbeda dari gambaran awal yang sempat disampaikan pihak DPRD. Sebelumnya beredar informasi bahwa desain pagar wakil rakyat ini akan diselaraskan dengan bangunan di sekitarnya. Informasi terakhir pendengar, kinerja ekspor Kota Batam pada semester pertama 2026 memang mengalami koreksi tipis. Namun geliat industri dan aktivitas perdagangan masih menunjukkan daya tahan yang kuat. Di tengah tekanan ekonomi global dan perubahan permintaan pasar internasional, Batam tetap mampu menjaga performa ekspor dengan nilai hampir menembus 10 miliar dolar Amerika Serikat. Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Batam mencatat nilai ekspor periode Januari sampai Juni 2026 mencapai 9,47 miliar dolar Amerika Serikat atau turun 2,01% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 9,66 miliar dolar Amerika Serikat. Demikian lintas informasi pendengar, tetap bersama kami di Rentak Melayu, Jawa Ibogan. Kita akan hadirkan lagu-lagu Melayu dan juga pantun-pantun tentunya untuk Anda.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Masuk di Radio Melayu Jam Hebohkan. Kita masih menemani Anda dengan lagu-lagu Melayu dan juga pantun tentunya ya. Selamat menjalankan untuk sholat zuhur hari ini ya, untuk seluruh muslim dan juga musliman. Kita lanjutkan lagi dengan pantun-pantun kita yang sudah dikirimkan di WhatsApp. Di sini ada dari Kak Sumarlina di Rangsang Pesisir ya. Ada pantun dari dia. Buku gambar di atas bangku, apa kabar besti-bestiku di RRI Pro 1 Batam ya. Beli beras dicampur ketan, naik taksi duduk di depan, bekerja keras demi masa depan. Semoga yang baca diberikan kesehatan, amin. Terima kasih buat kakak ya. Nah, jom langsung di line telepon kak, pantun lagi ya. Nah, terus request lagunya. Selamat siang juga buat Mama Lina yang telah hadir. Perahu gading layar ke layarnya merah, berlayar menuju arah utara, keris dipegang bermandi kandara, ada pahlawan membela negara. Terima kasih ya, kita angkat di line telepon 46351. Halo, Ratak Melayu Jam Hebohkan, dengan siapa di sana?
1: Dengan Datuk lah.
0: Datuk, apa kabar Datuk? Merdeka, merdeka.
1: Ya, ini je. Tapi Datuk ni sinyal tak jelas je. 2-1, 2-1.
0: Alamak.
1: Jadi Datuk pantun je lah je.
0: Langsung aja Datuk, silakan Datuk.
1: Ini nak bertanya dengan pemantun ni. Lada serumpun elok disalin katanya.
0: Wah.
1: Kelapa dikari katanya lama dipanggang. Kepada pemantun Datuk, mengapa diberi nama sawang?
0: Wah, kenapa beri nama sawang?
1: Kenapa nama sawang yang diberinya?
0: Kenapa tak?
1: Ini Datuk nak merayu Pak Fauzi.
0: Oh, Pak Fauzi, jom.
1: Dimasak nasi ditaruh gula, ubilah empuk dikasih susu. Pak Fauzi, Datuk bertanya, sudikah Datuk menjadi cucu menantu?
0: Sudikah?
1: Karena dia ada cucu yang cantik dan mongil.
0: Cantik, cek mek mole katanya.
1: Pantun terakhir ini untuk seseorang, Jod.
0: Jawab seseorang, siapakah seseorang?
1: Ini akan tahulah kita ini. Di pantai ya, dipegang songkok baru katanya, disungkir tebal, direndam sebentar. Sekarang Datuk tahu namanya sebenar. Dipanggil Syal dalam keluarga.
0: Dalam keluarga Syal.
1: Tolong lagunya dia kalau dapat. Salamah dari Mus Mulyadi.
0: Apa judulnya tuh?
1: Oh Salamah,
0: oh Salamah,
1: daripada Mus Mulyadi.
0: Oke, Mus Mulyadi ya.
1: Terima kasih, Maulati Godang, Horas.
0: Horas, terima kasih ya, dari Datuk kita dengan lagunya Oh Salamah ya. Oke, Oh Salamah dari Mus Mulyadi ya, ya. Oke, kita coba carikan lagunya, nanti kan kita putarkan ya. Salamah. Oke, di lantai pun kita angkat lagi 46351. Rantak Melayu Jom Hebohkan, dengan siapa di sana?
2: Jom hebohkan mencap ini jom. Lama awak tak dengar
0: suara Wak Normi, apa khabar Wak Normi?
2: Alhamdulillah Jus.
0: Alhamdulillah.
2: Kenapa siang awak tak dengar suara Jus?
0: Ada pagi-pagi Wak.
2: Ini Jus ya, ada pantun dua Jus ya. Kalau jadilah
0: ya, harus jadilah pantun tu. Jom Wak, jom.
2: Nanang kemeranti satu dicari nani. Tempat Jason mangan berdua. Tenang hatiku di hari ini dapat berpantun dengan Joshua.
0: Wah, terima kasih.
2: Nah, ini ada satu lagi juga ya.
0: Nah, jom Wak.
2: Ngeri melaksa sama menjeling umpan. Yoga berdebat di pangkal padi. Mari kita semua saling bermaafan. Semoga persahabatan kita kekal abadi.
0: Amin. Selamat hari Lebaran kita, bukan?
2: Semoga Joshua punya penyiar selalu banyak umat.
0: Amin. Terima kasih.
2: Terima kasih Jos. Horas.
0: Horas ya. Saling bermaaf-maafan gitu ya. Walaupun bukan hari raya, tak apalah ya lagu itu kan. Halo, Ratak Melayu Jom Hebohkan.
3: Jom
0: hebohkan, dengan siapa di sana?
3: Yang Pak Hitam Anwar.
0: Hah?
3: Pak Hitam Anwar.
0: Pak Hitam Anwar, kat mana Pak Hitam ni?
3: Itu Nyalai.
0: Oh Nyalai, salam kenal Pak Hitam eh. Jom patutnya, Pak Hitam.
3: Dari itu Nyalai.
0: Ewa.
3: Jangan.
0: Singgah ke Batam. Oh bukan.
3: Jumlah
0: tu. Ya.
3: Aku memang segan ya dengan batu ini. Kalau bepantun memang ada makna.
0: Nah, adalah makna dari dia ya. Itulah Datuk kita, Datuk Engki ini ya.
3: Memang Datuk Engki memang dia bepantun ada makna dia.
0: Ada makna
3: aku
0: dia.
3: Aku pun saya jawab. Itu pembantu mengasal rangkaknya.
0: Pantun pula berangkat ya. Alamak.
3: Itu ya, kalau bisa lagu Teluk Bayur ya.
0: Teluk Bayur. Okey, terima kasih.
3: Salam semuanya, sehat ya.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam ya. Lagu dia Teluk Bayur ya. Teluk Bayur, lagu siapa pula ini ya. Teluk Bayur ah. Nanti kita coba cari ya. Kita coba angkat lagi pemantun kita berikutnya. Rantak Melayu Jom Hebohkan dengan siapa di sana? Halo.
2: Rantak Melayu Jom Hebohkan bersama Gus.
0: Apa kabar Mama Azi?
2: Alhamdulillah sehat. Gus
0: sehat juga. Lagi apa siang hari ini di TBK Mak Azi?
2: Baru siap melipat pakaian Gus. Hari ini panas.
0: Panas.
2: Tapi
0: ya?
2: Ada mendung juga kan?
0: Ada mendung. Sama labatan kemarin dan sekarang panas sekali. Pantun Mak Azi.
2: Pantun Jos, lagunya bisa Jos?
0: Bisa, Mama Azim mendengar lagu apa?
2: Ku petik bintang-bintang ya.
0: Ku petik bintang-bintang ya. Oke. Okay.
2: Ku lihat wajahnya sebelum ku lihat wajahnya berkali-kali sebelum dia akan dimandi. Pekerjaan dibuat cepat sekali untuk pergi menghadap Ilahi.
0: Ilahi ya. Oke. Okay.
2: Beringatlah kita sebelum dia datang. Datangnya dia tanpa diundang. Karena dunia ini hanya pinjaman. Akhirat jugalah kekal selamanya.
0: Kekal selamanya. Pantun dia mengingatkan.
2: Satu lagi Jess ya. Dia datang tanpa diundang. Mundur tidak, maju pun tidak. Dia datang perintah yang perintah Tuhan. Malaikat maut itulah dia.
0: Itulah dia.
2: Selamat bertugas juga, jaga diri juga baik-baik.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ya, terima kasih buat Mama Aziz sudah bergabung ya. Kita nak dengarkan dulu lah ini satu lagu penghibur di siang hari ini ya. Sambil kita tunggu mantun berikutnya di lantai telepon dan juga di WhatsApp Persatuan Radio Batam.

TV Topintang dari Gani Remy Martin menemani kita di rantau mulai jam heboh kan ya. Untuk lagu Teluk Payur tadi kita sudah cari-cari ya, belum ketemu yang memang lagunya yang Melayu ya. Nanti kita akan coba carikan lagi ya, buat pendengar yang mungkin tahu tadi maksud lagu dari Pak Itam Anwar ya, yang ada di Penyalai. Oke, buat teman-teman kami di WhatsApp, terima kasih, kita coba bacakan lagi di sini. Ada dari Uni Desi di Batu Haji. Uni, apa kabar Uni? Jom bergabung dengan telepon Uni ya. Mungkin lagi sibuk, kita coba bacakan aja pantun dari Uni kita ini. Angin bertiup berbagai arah hingga patah batang meranti. Jika hidup penuh amarah, itu petanda punya.

0: sakit hati ya. Putih warnanya bunga melati, sungguh semerbak baunya harumnya. Jangan pelihara penyakit hati, badan rusak jiwa merana ya. Terima kasih. Kemudian pantun berikutnya kita bacakan dari ini salah program, ini program untuk nanti ya. Terima kasih untuk siapa nih? Dari siapa nih? Dari Cik Asnah ya, Cik Asnah di Malcam ya. Nanti untuk programnya ya, kita masih di rantau Melayu. Kita coba angkat lagi dan telepon 46351. Halo. Dengan siapa di sana?
1: Halo, rantau Melayu Jom.
0: Hebohkan Pak Tohat. Apa kabarnya di sana Pak Tohat?
1: Apa kabarnya Jom?
0: Kabar baik juga di sini ya. Udah makan siang Pak Tohat?
1: Sudah, tadi sudah selesai buka setengah jam yang lewat.
0: Alhamdulillah ya. Oh, kalau macam tuh energi tidak ada, tinggal pantun aja ya.
1: Ya. Ini pantun pertama ya.
0: Sile Pak Tohat.
1: Masak lemang di hari raya, cepat dan lontong dimasak ibu. Alangkah senang di hati saya, dapat bergabung di rentak Melayu.
0: Alhamdulillah, senang semua ya.
1: Nah, yang kedua. Ini buat istriku tersayang, dengar halimah sayang. Sudah ku renang ke Kuala, belayar di pantai airnya dengkat. Susah senang halimah kita berdua, biar sampai ke akhir hayat.
0: Amin, terima kasih.
1: Yang ketiga dan terakhir.
0: Luar biasa.
1: Anak bermain melempar batu, batu dilempar. Batu dilempar masuk ke sumur. Belajar itu tak kenal waktu, juga tidak memandang umur.
0: Benar.
1: Macam saya ini masih belajar juga masalah
0: apa. Selalu belajar terus ya, harus banyak-banyak.
1: Mana yang ngaji insya Allah memang. Lagunya kalau dapat dari Ahmad Jaiz, lima tahun ku cari.
0: Lima tahun ku cari.
1: Ya.
0: Lama eh?
1: Lama dicari tak jumpa. Dah bungkuk dah.
0: Dah bungkuk pula. Terima kasih sudah bergabung Pak Tohat ya. Saya selalu ya. Waalaikumsalam. Ada Pak Tohat di telepon kita dengan pantun dia. Lima tahun ku cari lagu yang akan kita hadirkan nanti. Rantau Melayu jom hebohkan dengan siapa di sana?
1: Halo,
0: dengan siapa?
1: Dengan Sarah.
0: Pak Jaka Suara. Apa kabar Pak Jaka?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Jom kita dengarkan pantun dari Pak Jaka Suara.
2: Tadi kawin kata dia Sawang apa? Nama dia tadi.
0: Iya. Kenapa diberi nama dia Sawang?
2: Saya ada jawab itu. Kata jawab jawab kata aja Jok.
0: Apa?
2: Dulu ada orang beranak di Sawang tu. Nanti badan digigil. Darahnya keluar banyak. Datanglah seorang orang tua. Dikasih tak ini orang ini bentar. Itu disebut Sawang.
0: Makanya disebut jadi Sawang ya. Alah, itu pula cerita dia tu ya. Iya.
2: Sungai Mandul ni di orang tak ada anak kemarin. Bikin apa ni di penyala ini kan Sungai Mandul.
0: Ya benar.
2: Lebang hutan. Orangnya do belaki bini sama istri lah.
0: Sama istri dia.
2: Tak ada anak-anak. Jadi dia mandi ke sungai. Kata istri dia, kita ni tak ada anak-anak sudah sekian tahun tak ada anak. Dia jawab suami dia, sungai ini dipanggil lah anu Sungai Mandul.
0: Mandul, itulah nama-nama asal usul dia ya semua. Pantun dulu, pantun apa ini Pak Jaka?
2: Iya, dapat lagi tak lagi dia, kalau dapat.
0: Halo, putus-putus pula suaranya. Pantun aja mungkin Pak Jaka, pantun lah, boleh? Halo? Suara Pak Jaka tak udah makin tak jelas kat sini.
2: Halo.
0: Mungkin bisa dicoba lagi Pak Jaka ya. Terima kasih tadi untuk jawabannya ya. Terputus pula kan. Oke, kita angkat di telepon lagi di 46351. Halo. Rontok mayu jom ibu kan?
3: Rontok mayu jom ibu kan?
0: Jom ibu kan dengan ibu sana.
3: Dan mak dia juga.
0: Mak dia, apa kabar mak dia?
3: Sehat.
0: Alhamdulillah. Eh.
3: Dah lama tak dengar pantun Joshua.
0: Ah, itulah akhirnya gabung juga hari ini ya. Jomlah saya nak dengar juga lah pantun dari mak dia. Dah rindu pula dengar pantun.
3: Gini ya. Sungguh. Apa ya lupa.
0: Lupa.
3: Ini pantun dedek nih.
0: Ah, cobalah.
3: Sungguh cantik, sungguh anak dara, sungguh lalawa.
0: Mm-mm.
3: Pergi ke pasar membeli kain katun.
0: Mm-mm.
3: Apa kabar Joshua?
0: Kabar
3: sudah
0: baik.
3: Lama tak bawakan acara pantun.
0: Akhirnya dibawakan juga hari ini. Terima kasih pantunnya ya.
3: Satu lagi.
0: Jom.
3: Ardo suka tertawa.
0: Mm-mm.
3: Ewah jantotnya pasya. Usia boleh tua. Mm-mm. Usia boleh tua. Tapi belum tentu dewasa.
0: Nah itu usianya hanyalah angka katanya.
3: Belum tentu dewasa ya.
0: Betul ya.
3: Iya iya. Lagunya.
0: Lagu. Tapi lagu sempat. Masih satu lagi lah lagu nih.
3: Itu aja pucuk pisang.
0: Pucuk pisang. Pucuklah pisang. Ini.
3: Joshua, malam minggu lah acara karaoke.
0: Boleh. Kalau bagi Jawa kita menyanyi bersama ya.
3: Oke deh. Buat Joshua sehat selalu.
0: Sama-sama Mak Dia. Siang juga. Ada Mak Dia dalam telepon kita ya. Request lagu tampaknya kita sudah close. Nanti ada kan dua lagu penutup, 5 tahun ku jadi dan juga pucuk pisang ya. Di WhatsApp saya coba bacakan dulu pesan yang dikirimkan di sini. Ada pantun dari siapa nih? Tak ada nama ke? Oh dari penyalai. Siapa punya? Oh Kak Jamila penyalai ya. Rumah kakek tidak diurus bisa rusak diserang tikus. Semangat kerja di bulan Agustus, rezeki mengalir terus menerus. Amin ya. Pak Bet, nih gua ada pantun lagi nih, pantun balasan tampaknya ya. Tanaman timun di dalam semak mati ditimpa buah kelapa. Apa pantun yang bikin muak? Ada pula yang bikin suka. Naik sepeda jalan di tepi bawa badar dan ikan puyuh. Kalau nak Sakira merasa sepi, saya saja, dengar saja rentak Melayu ya. Kita angkat line telepon ya. Rentak Melayu jam heboh kan, dengan siapa di sana?
4: Dengan Pak Lang, Jus.
0: Pak Lang, apa kabar Pak Lang?
4: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, tapi mohon maaf Pak. Sehat juga. Tapi mohon maaf Pak Lang ya, request lagu kita sudah tutup ya Pak Lang.
4: Memang betul, Jus, memang mencari lagu, tak ada apa.
0: Alamak, bencana.
4: Di
0: lagu-lagu aduh, dah ada pula nanti lagu 5 tahun ku cari. Dah dicari dia 5 tahun, dapatnya pucuk pisang pula.
4: 2 menit dah, 1 menit dah.
0: Pantun aja Pak Lang ya. Jomlah pantun okay. Pak Lang.
4: Ini pantun buat Mak Aziz tadi yang sudah pergi, dia bilang tadi kan.
0: Benar-benar
4: ini Mak Aziz pantun dia. Orang dermawan saling memberi.
0: Ewah.
4: Manusia pelit selalu merasa iri. Ikhlaskan apa yang telah pergi. Yang baik akan menghampiri.
0: Nah, yang baik akan menghampiri ya. Tik ikhlas ya.
4: Ikhlas aja, ya.
0: Masih dapat lagi Pak Lang.
4: Satu lagi.
0: Gak? Satu lagi.
4: Nah, ini dia. Selamat ulang tahun nih, kemerdekaan nih.
0: Merdeka.
4: Merdeka. Ini pantun deh. Main sepeda di dataran rendah. Penonton ramai susah melangkah.
0: Ewa.
4: Bulan Agustus bulan yang indah. Semoga damai dan penuh berkah.
0: Amin. Ya.
4: Oke, Jos kan?
0: Terima kasih.
4: Tapi lagu tak bisa ini.
0: Aduh. Nanti Pak Lang ya di dangdut ya Pak Lang ya.
4: Oke, Jos.
0: Terima kasih Pak Lang.
4: Ayo orang.
0: Rasa ada Pak Lang kita di line telepon ya dari TPK kalau tak salah Pak Lang ya. Oke, selalu saya kat line telepon, saya nak dengarkan dulu lagu 5 tahun ku cari Ahmad Jais.

0: Masuk di rantang melayu jauh mebokan, lagu dari Ahmad Jais dengan 5 tahun ku cari ya. Buat pemantun kami silakan kembali bergabung, namun mohon maaf untuk request lagu kita sudah tutup ya. Yang ingin bergabung sila kita berpantun bersama. Rantang melayu jauh mebokan dengan siapa di sana? Halo.
1: Halo rentang melayu jong hebohkan bersama Joshua.
0: Apa kabar kakak kita Tanjung Batu Kecil Kak Nurma?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Jos lama tak bergabung.
0: Itulah.
1: Begitu juga lama tak dengar Jos ya.
0: Itulah pula kan akhirnya bersatu pula hari ini ya.
1: Gimana kabar sehat?
0: Sehat kakak gimana kabarnya juga di sana?
1: Alhamdulillah sehat walaupun haredang.
0: Haredang memang ya 1-2 hari ini haredang terus kan.
1: Tapi ada hujan Jos.
0: Ada hujan juga.
1: Hujan boleh panas.
0: Wah, hati-hati ya cuaca, perubahan cuaca ini bikin sakit nih ya.
1: Dah lah Jos, lagu tak dapat.
0: Nah, itulah pula pantun aja lah kakak ya.
1: Usahlah basa-basi lagi. Lagu pun tak dapat. Kita pantun lah ya, lama betul nak berpantun tak bisa gabung ya.
0: Jom pantunnya kakak.
1: Jadi pantunnya gini buat sahabat yang pertama ya.
0: Yang pertama.
1: Menambat kulit tarat di tepi.
0: Ewa.
1: Menuju tiba tiada menoleh.
0: Ewa.
1: Sahabat yang baik, sahabat sejati, selalu ada di kala sedih. Itulah sahabat sejati, sejati. Kalau kawan tak tahu.
0: Kawan ya berkawan aja kan.
1: Kawan kadang kita ada, kadang tak ada. Tinggal dengan kawan. Yang kedua. Nak menyambung dari pantun sahabat kami yang kemarin tapi tak bisa tersambung, hari ini Nurmah menyambung ya. Ini pantun bukan menyindir, bukan menyinggung ya. Memang ada di dalam pantun. Jadi begini bunyi dia. Memegang talas putusnya tali,
0: Ewa.
1: Tersangka pula malamnya pergi.
0: Mm-mm.
1: Budi yang ikhlas tulus di hati, tiadalah riak dalam memberi ya.
0: Tak ada riak dalam memberi ya.
1: Iya, betul. Yang kedua ya,
0: kedua.
1: Tentang maruah pula ni. Rebahnya kayu di tepi kuala,
0: Ewa.
1: Kersangga satu tertolak tiga.
0: Ewa.
1: Maruah itu selalu dijaga. Karena itu akhlaknya kita.
0: Ya?
1: Jadi yang penutup. Ini ada memang di dalam pantun ya Jos. Kata menyindir itu ada tapi bahasa dia halus.
0: Halus ya.
1: Halus bahasa dalam pantun itu. Mungkin yang terasa makan jeli akan terasa pedas dia gitu. Dan termasuk kakak sendiri. Serpih menjulang bersangga di tepi.
0: Ewa.
1: Patah di kerat bersalam daun.
0: Ewa.
1: Tak lebih tak kurang bahasanya kami.
0: Ewa.
1: Itulah adat dalam berpantun ya.
0: Adat dalam berpantun ya.
1: Itulah adat dalam berpantun orang Melayu ya.
0: Okay.
1: Jadi itu aja ya Jos. Dah lama kita tak bersua Jos.
0: Terima kasih kakak.
1: Saya selalu. Nanti kalau Nurmah bilang Jos menjalankan tugas Pak Ngasalim. Protes.
0: Protes pula ya kan. Dah ini aja. Merdeka.
1: Mantika. Udah, makasih yo.
0: Rasa ada kakak Nurma ya Tanjung Batu Kecil ya. Biar tak diprotes sama Pak Ngah kita, kita bilang merdeka aja lah kan. Rantang mulai jam hebohkan dengan siapa?
2: Yes, apa kabar Jo?
0: Kabar baik ya Kak Syah.
2: Kabar ya? Sam Kumar from Singapore.
0: From Singapore ya.
2: Okey, kat berpantun eh untuk Nurma tadi. Setiap pantun tu sindiran tu ada, tapi jangan sindiran tu mentajamkan perasaan orang eh.
0: Harus
2: saya ingat, bukan eh. Tak faham eh. Ini saya pantun untuk dia lah kerana dia pantun begitu eh. Boleh?
0: Boleh. Jom pantunnya.
2: Riak bukan sebarang riak. Memang sifat ada riak. Kalau manusia ikhlas memberi hadiah, itulah bukan manusia yang riak. Okey, saya pantun untuk Monique eh. Boleh?
0: Boleh, pantun kedua.
2: Monique, wanita Bugis, nama aslinya Noraini. Captain Syam akan berbudi baik dengan kamu. Jika kamu berbudi bahasa, hadiahnya datanglah berbudi rekening untuk kamu. Dan last kali eh. Untuk Joshua boleh?
0: Saya Captain, terima kasih.
2: Kat ada satu, kadang-kadang bila orang pantun tu, keaslian dia tu nampak sopan suara dia. Tapi suara dia tu mengenakan orang lah, tu yang tak cantik tu. Okey, Cap ini pantun untuk Josh eh. Josh wanita pemuda Nasrani, walaupun beragama Kristiani. Hatinya bersih mengikut panduan agama kepercayaannya. May the God bless you, Mr. Joshua.
0: Amin. Terima kasih, Captain.
2: Okay, good luck to you.
0: Amin. Bye. baik. Ada Kapten Syam, pemuda India di Singapura ya. Dalam pantun memang ya seperti itulah, karena memang pantun ini adalah sarana komunikasi yang digunakan oleh bangsa Melayu ya, baik itu dalam segala emosional ya, baik segala pesan dan kesan yang mau disampaikan gitu ya. Tapi ya itu, semoga peringkat pusat RRI Batam semua terjalin persaudaraan, terjalin persahabatan ya, terjalin juga apa namanya ya, jadi keluarga gitu ya. Oke, buat peringkat pusat RRI Batam, karena waktu kita tinggal sikit aja sikit lagi, satu pemantun ya, satu pemantun langsung kita coba angkat ya. Tonton Melayu, coba ibu kan.
3: Halo Bandung.
0: Halo Bandung, jomlah, dengan siapa nih? Ada Kak Sarina kah, bukan?
3: Sekarangi Tanjung Pinang.
0: Kak Sekar, Kak Sekar, jom langsung pantun Kak Sekar, ada tipis nih waktu nih.
3: Iya. Jalan bersama Cik Agung. Mm-hmm. Apa? Encik Dara pergi ke Melaka. Bulan ini bulan Agustus. Sekali merdeka tetap merdeka.
0: Sekali merdeka tetap merdeka ya.
3: Lagi.
0: Sila.
3: Dara pergi ke Melaka. Apa naik feri. Pasang gas Encik Dara. Pergi naiklah feri.
0: Naiklah feri.
3: Sekali ya. Dara
0: udara. Tetap di udara. Merdeka, kita hadirkan lagu. Sama-sama, waalaikumsalam. Kita hadirkan lagu terakhir ya, dari Pucuk Pisang. Ini lagu dari Rama Aipama sebagai lagu penutup. Kita jumpa lagi esok hari di jam yang sama di program Retak.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari beranda di Gerakan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita Daerah.
2: Kita lihat antusias masyarakat itu untuk olahraga satu itu sudah sangat diminatin. Kedepannya
3: mulai ada sekolah, akademi catur ya. Karena itu saya tertarik.
1: Mengawali Warta Berita pada siang ini, kami sampaikan sehari berita utama. Atlet catur Batam kembali ikut Open Turnamen. Wali Kota Batam melantik dan mengambil sumpah jabatan 311 pejabat baru. Inilah Warta Berita siang selengkapnya, Kamis 6 Agustus 2026, bersama saya Joshua Suryadi.

0: Berita yang pertama pendengar, atlet catur Batam akan mengikuti Open Turnamen Catur di Tanjung Pinang pada Sabtu ini. Dilaporkan Meta Fajar Walinda.
1: Atlet catur Kota Batam dijadwalkan mengikuti Open Turnamen Catur di Tanjung Pinang pada Sabtu ini. Kejuaraan yang digelar oleh klub catur Hang Tuah Tanjung Pinang tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Turnamen akan berlangsung mulai pukul 9 pagi di Batman Coffee Tanjung Pinang. Pertandingan menggunakan sistem Swiss Manager 7 babak dengan waktu berpikir 15 menit untuk kategori umum. Panitia membatasi jumlah peserta maksimal 80 orang dengan biaya pendaftaran sebesar Rp25.000. Pemenang turnamen akan memperebutkan uang pembinaan, trofi, dan sertifikat. Juara pertama memperoleh Rp1.000.000, juara kedua Rp800.000, dan juara ketiga Rp600.000. Sementara peringkat 4 hingga 20 juga mendapatkan uang pembinaan dan sertifikat. Ketua Percasi Ranting Nongsa Jody Sitijak menyambut baik terselenggaranya turnamen secara berkala berkat dukungan para sponsor. Menurutnya, kompetisi rutin menjadi sarana penting untuk meningkatkan kemampuan atlet sekaligus menjaring bibit-bibit pecatur berprestasi.
2: Nah, dengan begini kita melihat antusias masyarakat itu untuk olahraga catur itu sudah sangat diminatin. Kedepannya kita sangat mengharapkan adanya donatur-donatur atau sponsor yang akan bekerja sama dengan kita sehingga event-event seperti ini, turnamen akan giat dilaksanakan dan semakin banyaklah.
1: Sponsor turnamen Muhammad Ihsan juga menyatakan komitmennya mendukung pembinaan olahraga catur di Kepulauan Riau.
3: Dari muda memang saya suka berkumpul untuk urusan olahraga, tapi hari ini sangat menarik sekali. Saya lihat di catur ini adalah olahraga yang memerlukan intelektual ya. Atlet yang tumbuh di tingkat senior tour saya lihat bukan atlet yang memang disiapkan dari kecil, tapi atlet yang tradisional. Tapi hari ini saya lihat dunia catur itu sudah mulai ada sekolah, akademi catur ya. Karena itu saya tertarik.
1: Melalui turnamen yang digelar secara rutin, diharapkan prestasi atlet catur Kepulauan Riau, khususnya Kota Batam, terus meningkat dan mampu bersaing di berbagai kejuaraan tingkat regional maupun nasional. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
0: Pemerintah Kota Batam di bawah kepemimpinan Wali Kota Batam Saka Rahmat dan Wakil Wali Kota Lee Claudia Chandra terus memperkuat sektor pendidikan melalui pemetaan kebutuhan guru dan tenaga pendidik. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kebijakan pemenuhan tenaga pendidik disusun berdasarkan data yang akurat. Hal tersebut disampaikan saat silaturahmi bersama 648 ASN sektor pendidikan dari Kecamatan Sekupang di Dataran Engku Putri Batam Center pada hari Rabu. Amsakar menjelaskan proses verifikasi dan validasi data bertujuan memperoleh gambaran real kondisi guru di Batam sebagai dasar penyusun kebijakan ke depan. Saat ini Pemko Batam memiliki 4.877 ASN di sektor pendidikan yang terdiri dari 1.778 PNS dan 3.099 P3K. Ia juga mengapresiasi dedikasi para guru yang dinilai berkontribusi terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia atau IPM Batam dari 83,3 pada 2024 menjadi 83,8 pada tahun 2025. Sementara itu, Lee Claudia Chandra mengatakan validasi data dilakukan untuk mengetahui kebutuhan guru di setiap sekolah, terutama karena masih adanya kekurangan tenaga pendidik akibat banyaknya guru ASN yang pensiun. Setelah data dimutakhirkan, Pemko Batam berencana menyampaikan hasilnya kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia sebagai dasar mencari solusi bersama demi pemerataan guru dan peningkatan kualitas pendidikan di Kota Batam. Anda masih mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Batam. Kita beralih ke berita lainnya, pendengar. Wali Kota Batam Saka Rahmat melantik dan mengambil sumpah jabatan 311 pejabat di lingkungan pemerintah Kota Batam di kantor Wali Kota Batam pada Rabu 5 Agustus. Pejabat yang dilantik terdiri atas pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, pejabat fungsional, hingga kepala sekolah. Pelantikan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatnya kualitas pelayanan publik. Dalam sambutannya, Amsaker menegaskan bahwa rotasi, mutasi, dan promosi jabatan merupakan dinamika yang wajar dalam berbirokrasi. Yang meminta seluruh pejabat yang baru dilantik menunjukkan integritas, loyalitas, dan kinerja terbaik dalam menjalankan tugas. Pemerintah Kota Batam juga akan melakukan evaluasi kinerja ASN secara berkala setiap 3 hingga 6 bulan untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap optimal. Amsaker tetap meningkatkan para kepala sekolah agar mengelola pendidikan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari pungutan liar. Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu prioritas pembangunan Kota Batam yang didukung melalui berbagai program, seperti penyediaan seragam sekolah gratis dan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi, serta masyarakat kurang mampu. Dan ia berharap seluruh jabatan yang dilantik dapat segera beradaptasi dan bekerja maksimal demi kemajuan Kota Batam. Kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari luar negeri dikabarkan, kota Hiroshima memperingati 81 tahun tragedi bom atom pada Rabu dengan menyerukan kepada para pemimpin dunia agar segera menghapuskan senjata nuklir. Dalam deklarasi perdamaian, wali kota Hiroshima Kusumi Matsui menegaskan bahwa senjata nuklir tidak boleh lagi dijadikan alat intimidasi di tengah meningkatnya konflik internasional. Ia mengingatkan bahwa penggunaan senjata nuklir hanya akan membawa bencana kemanusiaan seperti yang pernah dialami Hiroshima dan juga Nagasaki. Peringatan diawali dengan mengheningkan cipta pada pukul 8:15 waktu setempat, bertepatan dengan waktu dijatuhkannya bom atom oleh pesawat pembom Amerika Serikat Enola Gay pada 6 Agustus 1945. Serangan tersebut menewaskan sekitar 140 ribu orang hingga akhirnya tahun 1945. Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menegaskan negaranya tetap berperang pada prinsip tidak memproduksi, memiliki, maupun mengizinkan senjata nuklir berada di wilayah Jepang. Di tengah meningkatnya ketegangan global, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres turut menyerukan pentingnya dialog, kerjasama, dan juga peluncutan senjata nuklir. Dan ia mengingatkan bahwa ancaman menggunakan senjata nuklir kembali mengingatkan sehingga dunia perlu memperkuat komitmen kebersamaan, perdamaian. Hiroshima juga mengajak generasi muda untuk melanjutkan perjuangan para penyintas bom atom demi mewujudkan dunia yang bebas dari senjata nuklir. Selanjutnya berikutnya kami hadirkan untuk Anda laporan olahraga.
1: Berita olahraga hari ini pendengar, kita mulai dari dunia sepak bola. Penyerang tim nasional Mesir, Mohamed Salah, resmi bergabung dengan klub Liga Super Turki, Trabzonspor, dengan kontrak berdurasi 2 musim. Salah berstatus bebas transfer setelah mengakhiri kebersamaannya selama 9 tahun bersama Liverpool, klub yang dibelanya sejak 2017. Setibanya di Istanbul, Salah disambut meriah oleh para pendukung klub. Dalam pesannya kepada supporter, pemain berusia 34 tahun itu mengaku antusias memulai pertualangan barunya dan berharap segera bertemu di lapangan. Perkenalan resminya dijadwalkan berlangsung setelah menjalani tes medis. Selama memperkuat Liverpool, Mohamed Salah mencatatkan 257 gol dari 442 pertandingan, serta mempersembahkan 2 gelar Liga Inggris dan 1 trofi Liga Champions UEFA. Menurut laporan media internasional, Salah akan menerima gaji sekitar 17 juta euro per musim, ditambah bonus penanda tanganan kontrak. Kehadiran Salah juga disambut positif pasar, bahkan dilaporkan turut mendorong kenaikan nilai saham. Klub berjuluk Black Sea Storm ini berharap pengalaman dan ketajaman Salah mampu membawa tim kembali bersaing memperebutkan gelar Liga Super Turki musim ini. Berita selanjutnya pendengar dari dunia basket. Pelatih tim nasional basket 3-on-3 putri Indonesia, Denis Sartika, terus melakukan evaluasi usai penampilan tim pada FIBA 3-on-3 Women's Series 2026 di Batam dan Tokyo. Fokus utama saat ini adalah meningkatkan ketahanan fisik agar pemain mampu menjaga konsistensi permainan selama 10 menit pertandingan. Untuk mencapai target tersebut, tim pelatih meningkatkan intensitas latihan dan menyiapkan program uji coba menghadapi tim putra usia kuliah. Menurut Denis, simulasi pertandingan berdurasi 2x10 menit diharapkan mampu meningkatkan daya tahan sekaligus mengukur perkembangan kemampuan pemain sebelum tampil di ajang berikutnya. Timnas 3-on-3 Putri Indonesia dijadwalkan berlaga pada Singapore Series 13 hingga 14 Agustus mendatang sebagai bagian dari persiapan menuju Asian Games. Empat pemain yang tampil di seri Batam dan Tokyo yakni Diva Intan, Didwi Narut, Tasya Harry, dan Ayu Sriata kembali dipercaya memperkuat tim. Indonesia juga mengincar kemenangan atas Lion City setelah sebelumnya kalah 16 berbanding 20 di Tokyo. DPP Perbasi berharap rangkaian persiapan ini mampu meningkatkan performa tim sehingga dapat bersaing dan meraih hasil terbaik di level internasional. Berita terakhir pendengar dari ajang MotoGP. MotoGP 2026 kembali bergulir akhir pekan ini melalui seri ke-12 di sirkuit Silverstone, Inggris, setelah jeda musim panas. Persaingan perebutan gelar juara dunia dipastikan semakin ketat karena selisih poin pembalap papan atas masih sangat tipis. Jorge Martin datang sebagai pemuncak klasemen sementara dengan 208 poin. Ia hanya unggul 14 poin atas Ei Ogura dan 18 poin dari Marc Marquez. Bahkan 5 pembalap teratas hanya terpaut 24 poin, sehingga hasil balapan Silverstone berpotensi mengubah posisi klasemen secara signifikan. Rangkaian MotoGP Inggris dimulai pada Jumat dengan sesi latihan bebas, Sabtu akan berlangsung sesi kualifikasi dan sprint race, sedangkan balapan utama MotoGP dijadwalkan pada Minggu malam pukul 19 waktu Indonesia Barat. Silverstone dikenal sebagai salah satu sirkuit paling cepat dan menantang dalam kalender MotoGP, sehingga para penggemar diprediksi akan kembali disuguhkan persaingan sengit dalam perebutan gelar juara dunia musim 2026. Demikian berita olahraga, saya Fajar Walinda, salam olahraga.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Daerah RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita utama. Atlet catur Batam kembali ikut Open Turnamen. Wali Kota Batam melantik dan mengambil sumpah jabatan 311 pejabat baru. Tetaplah bersama kami peringkat di program 1 Radio Republik Indonesia Batam dan dapatkan informasi lainnya di portal resmi kami di rri.co.id. Mewakili tim redaksi Martugas pada siang hari ini, saya Joshua Suryadi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan tetaplah di kanal informasi dan inspirasi.

0: umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
2: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
1: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
2: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
2: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Masuk di proses terakhir batu meriah dengan lagu-lagu dangdut tentunya di program di Goda. Tadi lagu pertama kita dikenal dari Tasya Rosmala. Dan untuk yang ingin request lagu, seperti biasa bisa bergabung sama kami dalam telepon atau juga salam-salamnya di WhatsApp Proses Terari Batam, nanti akan Joshua bacakan ya. Terima kasih buat Pak Bet Nego yang kembali bergabung ya di WhatsApp Proses Terari Batam, lagunya Harapan Kecewa dari Hita, dari Lodi Tambunan ya. Nanti kita coba carikan lagunya ya. Di WhatsApp Proses Terari Batam di sini ada Bang Roni STB. Waalaikumsalam Bang Roni. Mau request lagu katanya Bagai Ranting Yang Kering dari Is Dahlia. Salam katanya buat Karaha, Kasarina, Betty Lavia, Putra Rangsang, Nenek Vegi, Putri Cantik, Udin Buton, Tokji, dan semua peninggal pesawat RRI Batam ya. Tanpa terkecuali buat semuanya ya, dari Bang Roni di STB. Masih dari WhatsApp kita, di sini ada dari siapa nih, Kak Sumarlina ya. Terima kasih sudah bergabung Kak Sumarlina. Lagunya Jangan Tunggu Lama-Lama. Kirim salam kepada buat peringat Prosat RRI Batam di mana saja berada, sehat dan kompak selalunya ya.

0: Si Joshua.
1: Salam untuk siapa kakak?
0: Salamnya pertama buatnya Joshua lah yang bertugas.
1: Semoga terima kasih.
0: Ya, amin. Baik-baik saja.
1: Amin.
0: Amin. Salamnya salam spesialnya nih buatnya Kapten Abangku, Kapten Sam Pemuda India, Mak Siti kita. Terus salamnya buat Mama Lina, Mama Leni, Koko Ayam, Putra Rangka, Pak Haji Gemoy.
1: Pak Haji Gemoy.
0: Oh, Pak Haji Gemoy ganti-ganti nama nih eh. Abang Kelong katanya bulan tadi.
1: Waduh, Abang Kelong eh.
0: Iya. Kalau Pak Nga apa? Abang Mas Benjo.
1: Banyak dia punya panggilan itu.
0: Banyak banget panggilan. Uni Desi, Kak Raha, Bang Saiman, Pak Itam Anwar tadi ya. Ada Mak Jamila, Kak Siti, Pak Alang kita.
1: Oh, siapa? Pak Alang. Pak Alang, ya ada Pak Alang.
0: Nenek Paja, Nenek Kari, Mbak Dinda, Nenek Mak Dia, Nenek Kembar, Ikan Jambi, Rahma di Pekanbaru. Terus fotokopinya Joshua aja lah yang tampan.
1: Terima kasih Kak Monik sudah gabung ya. Horas, ada Kak Monik sebagai penelpon pertama kita di siang hari ini, lagunya Jajakin Dia. Ada Nek, apa nih, Nek, Nenek siapa ini ya kira-kira di WhatsApp ini ya. Mungkin baru keketik itu aja kali ya, lagi typing kayaknya. Ada Kak Juliana juga di sini, terima kasih. Waalaikumsalam, salam ketemu semuanya, sehat selalu. Terima kasih Kak Juliana ya. 4-6-3-5-1, halo.
2: Halo,
1: dengan siapa di sana?
2: Bandung, mantap betul.
1: Mantap betul. Kak Sekar Wangi Tanjung Pinang kembali hadir siang ini ya. Nah, Kak Sekar mau dengar lagu apa, Kak?
2: Lagunya Ada Bayangmu Melinda ya.
1: Oh, ada bayangnya Kakak Sekar di sini ya.
2: Yo, kepikiran buat nyemongi sama Bang Kencang ya lagunya. Salam ya Jos.
1: Silakan Kakak.
2: Nyetuka yang ganteng, selamat siang sambut tugas, semangat sehat selalu.
1: Amin.
2: Buatnya Kak Matura, Kak Mas Lidar, buatnya Desi, buatnya Maboy, Mak Sofi, Mak Dewi. Buatnya Kak Jamila, buatnya Monik yang tersayang. Buatnya Bang Kak Tensan juga, buatnya Mak Aji, Kak Aji, Pak Tohat. Bang Andi, Bang Ayang Koko, buatnya Bang siapa ya, Bang... Buat
1: siapa
2: nyanyi,
1: tuh?
2: Bang Udin.
1: Bang Udin.
2: Buatnya Nek Fegi, buatnya Nek Kembar, buatnya Nek Fahit, Mama Bajar, buatnya Viti Rafia, buatnya Mama Aziz, pokoknya semua lagi.
1: Buat semua lagi dengar ya.
2: Okay.
1: Siap, ditunggu lagunya. Kita hadirkan nanti ya. Ora, sama-sama. Terima kasih sudah bergabung di Prosat RRI Batam ya. Di WhatsApp kita cek lagi di sini, ada Kak Monik, salam katanya buat kakaknya, Kakak Sekar Wangi ya. Halo, dengan siapa di sana?
3: Pendatang baru.
1: Pendatang baru, sudah lama. Bang Iman kan?
3: Betul.
1: Apa kabar Bang Iman?
3: Sehat
1: deh. Musim ikan nggak di Tanjung Batu Bang?
3: Gimana?
1: Musim ikan nggak di sana?
3: Sekarang belum musim ikan ya.
1: Belum musim ikan ya, belum bisa mancing berarti ya.
3: Belum bisa mancing aja biasa, tapi kalau hobi mancing nggak apa-apa lah.
1: Bang Iman mau dengar lagu apa Bang?
3: Lagunya Engkaulah Takdirku ya, dari Weni.
1: Lagu apa Bang?
3: Engkaulah Takdirku.
1: Oh, Engkaulah Takdirku gitu ya.
3: Dari
1: Weni
3: ya.
1: Boleh-boleh kita putarkan lagunya nanti. Salam untuk siapa Bang?
3: Pertama Bang Jus yang itu guys.
1: Terima kasih.
3: Tadi ada Sekar Wangi, ada Jasmine juga, Mak Hitam. Ada Pak Komek di Dai, tinggal pancur sana di Dai. Itu Pak Jumi di apa di Bekasi Jawa ya?
1: Di Jawa.
3: Ada Pak Jumi yang lagi untung. Ini saya kira-kira di Batam. Ada Monik, ada Mas Prabu Bangkit, Bang Udin, Mustafa, Medesi, Kak Sarina kita juga ditanyakan.
1: Kak Sarina ya, iya.
3: Ini kembang ya Karin, Kak Mas Hidar ada Pangah Desi sama Bunda ya. Bang Aziz juga.
1: Mama Aziz ya.
3: Terus ada ini
1: siapa
3: Bang Ismail kita juga, Bang Ismail.
1: Bang Mail.
3: Itu normal kita juga ke Ana ya. Pak Atan juga ada Pak Haji, jangan lupa nih Pak Haji.
1: Pak Haji Gemoy katanya ya.
3: Pak Haji Gemoy yang handsome ya.
1: Handsome ya. Iya.
3: Nah, langsung kita ke Nur Balkis ada ini.
1: Kak Nur Balkis, oke.
3: Nur Balkis sama Kak Isa juga. Kak Isa ada Sawar, ada Tari, ada Nirmala, ada
1: Nirmala, benar.
3: Sama Pajar. Mamanya juga ada Dewi di Tulungan, ada Bang Rui kita, Pak Jakarta.

0: kita ke sepanjang ada Kak Rahai, ada Rahma, ada Kak Julian, sama Bang Abinego, Kroni, ada Andi, ada Kak Jamila, kita juga di Penyalai, Mama Lina, Kelimin, sama Majihan.
1: Majihan? Semua lagi, ya? Ah, pokoknya semua lagi dengar kita, Bang, ya?
0: Ya. Oke, okay, buat teman, Jo.
1: Okay, terima kasih.
0: Sudah gabung, Pak. Kalau ini, Jo. Merdeka.
1: Merdeka 45 memang 45. Harus diucapkan merdeka kalau bulan Agustus gini ya. Biar semangat semuanya membara katanya ya. Oke, kita mendengarkan dulu lagu berikut Jejak India. Eva Bonita ini buat penonton pertama kita, ada Kak Monik dari Tanjung Uma di Kota Batam.
2: Are yare, hamko Indonesia me chahiye.

0: Aduh, lama banget sih cewek itu. Hari gini masih aja ada manusia lambat.
1: Sabar, sabar.
0: Daripada dia yang duluan, mendingan kita. Dijamin gercep deh. Kita serobot aja yuk.
1: Tuh lihat tuh.
0: Iya, apa sih?
1: Itu tuh tangannya. Ternyata dia buntung loh. Pantesan aja dia lama.
0: Ih, mana? Iya benar lagi tuh.
1: Untung aja kita gak jadi nyerobot. Kalau enggak, mau dibawa kemana hubungan kita? Muka kita, Deng.
2: Yuk bersama-sama kita ciptakan dunia yang inklusif. Semua orang berhak mendapatkan akses yang sama, karena hak itu adalah hak kita bersama.
3: Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Engkau otak diriku dari Weni. Masih menemani Anda di program hiburan dengan lagu-lagu yang tentunya di pusat radio Batam, yang Anda bisa request tentunya di lantai telepon kita ya. Mudah-mudahan tadi lagu dari Weni Engkau Otak Diriku bisa menghibur ya, walaupun agak sendu-sendu gitu ya, tapi dentuman gendangnya itu loh mau sedih gak jadi, tapi jadi semangat gitu ya. Oke, di line telepon kita silakan kembali bergabung di 46331 atau di WhatsApp Persatuan Radio Batam. Saya coba cek dulu di sini pesan yang sudah dikirimkan ya. Di sini ada dari Nek Aswa ya. Terima kasih sudah bergabung Nek Aswa. Salam dari Nek Aswa untuk Kakak Sekar, Kak Sekar Wangi ya, Kak Sarina, ada Uni Desi, buat Bang Abednego, ada Bang Gala, Roy Saputra, Roni, Syakira, Nek Kembar, dan semua peninggalan satire di Batam ya. Lagunya Kehilangan. Oke, di line telepon kita angkat lagi, dapat 63331. Halo. Bagian siapa di sana?
1: Dengan Andi.
0: Abang Andi di mana?
1: Di kebun Karang Nejo.
0: Oh, lagi di kebun. Di mana kebun kita, Bang?
1: Hah?
0: Di mana kebun kita?
1: Ini di daerah ini, di belakang semua daerah Manda.
0: Di daerah Manda ya?
1: Iya, Manda. Wah. Ini kebun semua, Jo. Kebun kelapa kan?
0: Kebun kelapa. Ada panen, Bang?
1: Belum lagi, Jo. Kelapa hancur-hancuran.
0: Aduh, semoga membaik. Ya. Kelapa biasanya panen itu berapa kali sebulan atau per minggu? Nah, macam mana?
1: Sebulan, dua bulan sekali kan?
0: Oh, dua bulan sekali kalau kelapa ya?
1: Iya.
0: Berarti apa?
1: Kalau sawit cepat dia kan?
0: Sawit cepat dia sekali dua minggu kan?
1: Kalau kelapa ni agak lama sikit kan?
0: Betul betul.
1: Apalagi sekarang ini juga murah-murah semua ni kelapa. Wah, Noni aja lah sibuk dia tu katanya.
0: Wah, katanya juragan iya. Sabuk tu dompet dia tebal katanya.
1: Itu dia nanya kan, di bagaimana kabar anu kelapa di sana murah? Murah. Wah, ada ku kan? Ya biasa dapat 2.000, sekarang tak dapat lagi 2.000 kataku.
0: Gitu ya. Tapi memang kelapa ini macam sawit juga kan, kadang harga dia naik turun kan?
1: Ah, betul Jo. Apalagi yang nak tanggal 17 ini kan? Merdeka kan?
0: Merdeka. Iya. Semoga merdeka harganya nanti ya.
1: Iya.
0: Bang Andi mau dengar lagu apa?
1: Lagunya Janji Tuhan aja lah Jo.
0: Janji?
1: Janji Tuhan bersama anu. Mansur S itu.
0: Mansur S ya, Janji Suhan okay. Ya. Oke, okay, Mansur okay, S.
1: Salam-salamnya dulu kan buat Bang Aldo, selamat siang. Ini sama Jo kan?
0: Iya, ada Jo.
1: Oke deh Jo. Itu Prabu, Prabu.
0: Kenapa dia, Bang Prabu nih?
1: Mas Prabu siaran dia.
0: Mas Prabu. Prabu.
1: Siapa tuh? Mas Prabu atau Prabu?
0: Prabu. Yang mana?
1: Oh.
0: Tadi malam.
1: Malam. Semalam.
0: Tadi malam ya.
1: Iya, sama itu betul. Sama Ben.
0: Bang Bin ya.
1: Iya, Bintara kan siaran dia malam.
0: Lagi senang dia berarti.
1: Iya, baru timbul dia aja.
0: Tadi lagunya ini Janji Tuhan ya?
1: Iya, Janji Tuhan.
0: Janji Tuhan dari
1: Mansur S.
0: Mansur S ya ini ya.
1: Janji Tuhan judulnya kan? Oh
0: iya, benar-benar lagunya, lagu lama ya.
1: Iya, ada dia.
0: Ada kayaknya lagi di sini. Okay. Kita cari Mansur S ya.
1: Nah, kalau ada. Kalau ada terima kasih kan.
0: Nanti kita putarkan ya. Lanjut okay. Lagi salam Bang.
1: Salamnya buat Hari Wangi tadi, buat nenek kembar juga, nenek Peggy, nenek Nazwa. Nenek siapa lagi? Nenek Karin.
0: Nenek
1: kan?
0: Karin.
1: Buat grup nano-nano semuanya biar sehat selalu kan.
0: Amin.
1: Terus buat Bang Iman tadi juga, Bang Gala, Bang Abednego, terus buat Mas Prabu Bangkit, Ayam Koko, sama Siang, buat Mama Fajar juga, sama Siang Mama Fajar.
0: Mama Fajar
1: sudah masuk kan? Mama Fajar, aku duluan.
0: Mama Fajar sekali masuk nanti ketawa dia nanti.
1: Iya, hati-hati Bang Adu. Gurau mau kerja, jangan marah.
0: Canda aja gurau. Biar harga kelapa naik.
1: Iya gitu. Nanti kelapa turun pula dia kan. Itu kan marah-marah pula kan gitu kan. Gak enak usah. Oke lanjut buat Ika di Jambi juga. Buat Sarina Kiyo-Kiyo. Blok 8 kan itu apa?
0: Blok 8
1: kan sama Prabu kan. Iya, Kiyo-Kiyo lawan. terus buat Mas Prabu bangkit juga. Bangun, bangkit.
0: Sama pacar tuh.
1: Nah, buat apa lagi ya? Kak Mas Lidar juga, selamat siang. Nah, buat Cikgu Nurman, selamat siang Cikgu. Tidur apa dia nih? Biasa kalau gini tidur dia nih.
0: Wah, nanti kita bangunkan ya.
1: Iya.
0: Pokoknya buat semua lah salamnya ya Bang Andi ya.
1: Oke, salamnya buat semua aja Bang Ado.
0: Terima kasih Bang Andi sudah gabung.
1: Biar banyak kan. Oke lah, selamat siang.
0: Siang juga ya, ada Bang Andi di lantai bang kita dari Manda. Mudah-mudahan para petani kelapa ya, sayur mayur dan semuanya ya, para nelayan kita juga mudah-mudahan makin sejahtera di 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia ya. Di jam 14 tepat kita hadirkan terlebih dahulu untuk Anda cek fakta yang kita hadirkan dari Kementerian Komunikasi dan Digital di komdigi.co.id. Sebelum kita lanjutkan lagi untuk lagu dangdut berikutnya.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan kerja Pos Properti Indonesia. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turbanhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke halaman berisi formulir digital yang meminta pengisi data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram dalam unggahan akun resmi at Pos Properti. Pada Maret 2025, perusahaan menegaskan informasi rekrutmen hanya disampaikan melalui laman resmi mereka, karir.posproperty.co.id atau jobstreet dan linkert.id di PT Pos Properti Indonesia. Dengan adanya cek fakta ini, dinyatakan informasi tersebut adalah hoax atau tidak benar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Satu. Terima kasih untuk Kak Sekar yang sudah kembali bergabung di WhatsApp kita. Salam katanya buat Nek Aswah, Bang Saiman, Bang Roy, Bang Abednego, Bang Roni, dan juga Bang Iman yang tadi kelupaan nyebutin namanya katanya ya. Ayo, terima kasih Kak Sekar. Kita mau angkat lagi dalam telepon ya, siapa penelpon kita yang ingin request lagu dangdut hari ini. Halo, dengan siapa di sana?
1: Halo, digoda digoyang dangdut mantul, mantap betul.
0: Datang kakak Norma kita tanya batu kecil. Kalau tadi dia, kalau tadi tak bisa request, sekarang boleh lah request.
1: Kan? Boleh dua kali hari ini sama Jus, alhamdulillah ya Allah.
0: Boleh, alhamdulillah ya.
1: Yang kali susah lah Jus.
0: Itu pula ya.
1: Susah nggak kak, nggak dengan Bang Aril ya ampun.
0: Sekali masuk terus ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kakak mau dengar lagu apa?
1: Kakak mau lagu apa ya? Gerimis aja lah.
0: Gerimis mengundang gerimis apa?
1: Apa gerimis mengundang ke? Iya gerimis
0: ya.
1: Gerimis. Gerimis. Itu dari Dewi Persik ya?
0: Dewi Persik ya. Jadi, yang ini dari siapa?
1: Itu mimpi manis.
0: Ah mimpi manis apa? Gerimis di sini ada Dewi Persik, ada Eri Susan, ada Irfan Mansyur. Dewi Persik ya?
1: Irfan Mansur ada juga dari Dewi Persik aja.
0: Dewi Persik mimpiku, mimpi manis katanya.
1: Biar dia tidur, biar dia mimpi, dia tahu ceria aja. Dia tak tahu marah.
0: Tak tahu marah. Kalau ada yang sakiti bangun dia kan, tidur lagi, mimpi lagi ya.
1: Aku nak marah, kita gabung kat sini kan, apa, suka-suka aja ya.
0: Suka aja, hibur aja.
1: Sambil dapat saudara ya.
0: Ah, betul.
1: Terus kita lanjutkan salam ya. Yang pertama dan terutama buat selah yang lagi tugas dia nanti menjalankan tugas di belakang Pak Ngah. Dia protes dia terus.
0: Tak boleh.
1: Buat Pak Ngah juga ya. Pak Ngah sama Bunda semoga sehat selalu, kira selalu bahagia selalu, tetap langgeng ya. Terus buatnya nenek kembar, buatnya Long Asri, buatnya Mbak Dinda Kak Pat, buatnya Mama Asih. Buatnya siapa lah lagi ya, Pak Fauzi, siapa panggil masak selalu, buat Nenek Peggy juga, Pak Tohat sama Mak Limah ya. Pak Mor sama Kak Milah juga, Siti Jamilah, buat Kak Rahah, Kak Puspa, buat Kak Berta, Bang Iman. Terus buatnya siapa, Bang Tengku Adrian Shah gitu ya. Semoga sehat selalu, buat Mas Prabu, buat Andi, dan buatnya siapa lagi, Pak Kumis.
0: Pak Kumis.
1: Buat semua Kumis aja yang lagi mendengarkan dan mendengar, ramai ya Jok.
0: Amin.
1: Buat yang mendengar ya, ini teman-teman saja. Di sini ada Kak Ani, kami lupa lah.
0: Ada Kak Ani, nggak pakai iya kan? Kak Ani, iya, nggak pakai iya kan?
1: Nggak, iya ya.
0: Ani, iya pula nanti.
1: Kak Ana juga, Bang Atan yang selalu menyapa kita ya. Semualah yang dah menyapa, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Di WhatsApp semuanya juga, di baik di telepon, baik yang lagi dengar, yang lagi suka mendengar ya. Itu aja Jos, buat Jos ya, selalu ceria selalu, bahagia selalu.
0: Amin ya.
1: Terima kasih.
0: Ada kakak Nurma Tanjung Batu Kecil yang ada bergabung tadi ya. Di belakang Kak Nurma siapa ini? Halo, dengan siapa di sana? Halo. Halo. Halo, dengan siapa?
2: Ini dengan Abang Arjuna.
0: Akulah Arjuna.
2: Tapi bukan Arjuna mencari cinta ya.
0: Oh, bukan mencari Arjuna cinta itu. Ahmad Dhani itu ya.
2: Itu dia.
0: Ini berarti Abang Arjuna mana nih?
2: Yang di apa nih? Kampis.
0: Tampis.
2: Kampung Pisang.
0: Kampung Pisang. Oh, berarti ini namanya Arjuna Bertanjak.
2: Oke, boleh minta lagu?
0: Boleh, Bang. Lagu apa, Bang?
2: Ini kan lagu kenangan dulu-dulunya tuh. Waktu kita main ke sana ke sini, lagu itu aja yang diputar.
0: Apa tuh lagunya?
2: Lagunya Mbah Dukun.
0: Ada Mbah Dukun.
2: Tapi versinya Endang Kurnia.
0: Endang Kurnia ya?
2: Iya.
0: Oh, bukan Alam ya? Endang ya?
2: Yang aslinya tuh.
0: Boleh kita hadirkan ya?
2: Salamnya buat wangi-wangian. Ngomongnya dia, nah apalagi dia bernyanyi ya.
0: Nyanyi, ngomong aja begitu apalagi nyanyi kan.
2: Iya,
0: benar-benar benar.
2: Buat wangi-wangian ya. Udah itu buat yang di Singapura, Kapten sama wakili semuanya. Di Temung Balai itu ada Bang Bejo alias Pangat. Udah itu di Tanjung Batu,
0: Tanjung Batu
2: Abang Kilong ya.
0: Bang Kilau.
2: Koko ayam juga.
0: Koko ayam. Waduh.
2: Jadi tadi ada Andi Andi A, sudah itu fotokopi Andi A juga.
0: Andi A aja. Okay, ya. Jadi penyanyinya tadi siapa bang? Tadi nama? Nama penyanyi?
2: Endang Kurnia.
0: Endang Kurnia ya kita dengar ya. Okay. Ada Mbah Dukun. Terima kasih.
2: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama. Hola, soras-soras ya lagunya. Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya. Nah, di belakang ini jangan-jangan pasiennya pula ini. Pasiennya Bang Arjuna maksudnya ya. Halo. Halo, halo.
2: Halo.
0: Halo, halo. Dengan siapa di sana?
3: Pak Jaka Suara.
0: Pak Jaka Suara, betul lah memang ya. Ada Arjuna, ada Jaka. Ini Jaka apa nih? Jaka Tarub. Pak Jaka, sehat ya?
3: Radionya mendesah nih, tak dengar.
0: Radio mendesah pula. Untung siang hari ya. Apa lagunya Pak Jaka?
3: Hilang di telan alam.
0: Hilang tengah alam.
3: Di telan alam.
0: Aduh. Semoga makin baik nanti ya. Ini lagi turun tim teknik kita yang sangat luar biasa ke sana.
3: Lagunya hilang di telan alam.
0: Hilang di telan alam ya. Bukan radio kita hilang telan alam kan suaranya kan.
3: Suara radio itu di telan alam. Hilang.
0: Aduh.
3: Gara-gara normal ini lambung sangat kan.
0: Aduh, kena ya.
3: Salam-salam kau hilang di telan alam pula kan.
0: Silakan Pak Jaka.
3: Obat salam buat Norma, Kak Jamila. Kak apa? Pak Nia dengan Bunda. Atau Nika Kawin. Pak Tohat. Pak Fauzi, Pak Mak Iman.
0: Di telan alam pula frekuensi kita ini ya.
3: Buat Pak Hitam Anwar. Salam satu buat semuanya.
0: Untuk semua ya, terima kasih Pak Jaka.
3: Pak Jo, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: jangan ditelan dalam Jos ya.
0: Jangan.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam ya. Harus mengudara selalu ya, sekali udara tetap udara ya. Walaupun frekuensi kita lagi ditelan alam tampaknya tadi karena cuaca ya. Beberapa kali juga listrik juga lagi belum stabil waktu itu ya di Karimun ya. Dan mudah-mudahan hari ini juga akan dituntaskan karena tim teknik kita di sana ahlinya memang sudah turun ya. Mudah-mudahan nanti bisa diperbaiki, memancar lebih luas dan lebih kuat, lebih strong lagi ya. Di lantai telepon kita akan lagi dapat 6351. Halo, dengan siapa di sana? Pak Mustafa ya. Pak Mustafa, apa kabar Pak Mustafa? Udah makan siang tadi?
4: Sudah. Chicken ya. Chicken pakai keladi.
0: Chicken keladi. Buat dengar lagu apa kita ini Pak Mustafa?
4: Lagu kita minta yang sedang-sedang aja.
0: Oh, yang sedang-sedang aja ya. Enggak boleh berlebihan
4: boleh,
0: ya.
4: Boleh. Lagu ini ku salamkan buat Joshua saya. Yang datang selalu berasi tak kurang suatu apapun.
0: Amin, terima kasih.
4: Panjang umurnya.
0: Amin. Ya.
4: Berkah karena Tuhan. Amin.
0: Amin.
4: Buatnya Kapten Syam Kumar.
0: Kapten Syam Kumar dari Kemudian ya.
4: Singapura ya, Mas Singapura. Buat itu Kak Siti, mudah-mudahan sehat selalu umur rezekinya.
0: Amin.
4: Yang berkah dianugerahi Ilahi, sehat selalu. Amin. Tak lupa buatnya Monik sekeluarga. Yoi. Mak Ikamnya, Jasminnya. Buatnya itu siapa? Kiu, nenek Uli Desi. Lupa saat itu Din Buton, nenek Satira. Tadi bang apa? Apa namanya? Arjuna ya?
0: Bang Arjuna.
4: Ti Arjuna. Terima kasih salamannya Pak Koko ya. Mudah-mudahan jumpa Pak Koko dia. Kukur yuk,
0: ya kan? Iya, asal jangan Arjuna mencari ayam nanti. Habis nanti ayam Pak Mustafa ini.
4: boleh. Ada ayam gini, banyak ayam di sini. Tapi yang betulan ya, ayam yang
0: sama
4: makan jagung, kan jagung berkokok dia. Kalau ayam satu lagi jangan. Buatnya siapa? Nenek kembar. Kakak yang cantik. Kakak yang cantik ya. Buat itu si Bang Harun, Cik Harun sama bunda Cik dia. Mas Lidar. Tak lupa Nenek Karim. Nenek Karim. Lupa seterusnya. Nenek Karim tu pandai tu Joshua bikin rendang. Mak Nyocok
0: rendang. Iyalah umi kita tu kan.
4: Dia rendang kau sambal tauco. Oh, kasih ku lewat tu sama aku
0: juga. Ah, lemak-lemak bana katanya. Lemak nian eh. Ya.
4: Yeah? Buat itu Ana Ganyutan. Ani Roma sungguh terlalu tak lupa Andi Lau tadi ya. Andi Lau ah, ya kan?
0: Okey.
4: Buatnya itu Haji Gemoy, Haji Gemoy. Mas Lidar. Ada guna Mas Lidar dia. Mas Sura. Sapa Mama dia? Mama dia Mama Linda, Linda ya. Eh? Malinda, tak lupa Jamilah, Siti Jamilah, Lina Leni, Anes Nurbekes, Iman, Udanggala, Maju Gami udah tadi ya. Eh? Buat itu Bang Saiman. Ya,
0: Bang Saiman.
4: Oh, Saiman. Ya. Tak lupa dulu Jais. Dul Jais sebenarnya. Tu Enki.
0: Tu Enki.
4: Tak lupa anak saudara kita bernama Rahma Arahab di Pekanbaru.
0: Samosir
4: dia. Di Jambi. kasihan dia.
0: Samosir
4: oh,
0: makanya.
4: Oh, Samosir ya?
0: Iya, Rahma Samosir.
4: Oh, baru Samosir. Oh, lo. Oh, dekatnya itu.
0: Dekat. Ya kan,
4: teman-teman dekatnya itu.
0: Ah, dekat itu.
4: Wah, dekatnya itu. Anak pisang itu ya.
0: Pokoknya semualah buat tempunan ya.
4: Jak pun cakap semua ya nak apa Joshua mulai tengok dah
0: terima kasih orang ada pertemuan ya hadir okay, kita mau dengarkan dulu lagu berikut ini judulnya religious banget ya Janji Tuhan Mansyur S.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

0: Masih di Prosotera Ribetem, lagu Grimis dari Dewi Persik tadi kita sudah dengarkan ya. Duk, tiga lagu yang belum kita putarkan dari Telan Alam, yang sudah selesainya juga Bandukun nanti akan kita putarkan untuk Anda ya. Di line telepon yang ingin bergabung kembali silakan di 46351. Halo. Halo, dengan siapa di sana?
1: Bang Alek di Guntung ini.
0: Bang Alek Guntung, apa kabar Bang Alek?
1: Kabar baik, Bang Ju.
0: Alhamdulillah ya. Udah lama tak dengar suara Bang Alex ini ya.
1: Halo Bang Ju, apa kabar Bang Ju?
0: Kabar baik juga Bang.
1: Oh, ya. Alhamdulillah, iya.
0: Bang Alex mau request lagu?
1: Request lagu Radio Dangdut Bang Ju.
0: Radio Dangdut, oke. Okay, iya. Siap kita hadirkan ya. Salam untuk siapa Bang?
1: Salamnya buahnya Bang Ju, sudah sedang menjalankan tugas, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya.
0: Amin, Abang juga.
1: Buahnya Bang Gafar, buahnya Bang Andi, buahnya Bang Adenar, buahnya Nenek Teji, buahnya salah satu untuk semua Bang Jus.
0: Oke. Okay.
1: Nah, gitu aja Bang Jus ya.
0: Terima kasih sudah gabung ya Bang.
1: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam ya. Terima kasih untuk Bang Alex yang di Guntung sudah hadir di Prosotera Ribetem. Dan kami sampaikan pendengar karena sedang ada perbaikan untuk pemancar oleh teknik-teknik kita yang luar biasa di Karimun. Untuk sementara saat ini frekuensi 107,2 sedang off. Sedang ada pemeliharaan untuk pemancar kita ini. Dan estimasi kemungkinan akan kembali hidup adalah esok hari. Dan akan diinfokan kemudian ya di RRI Batam. Jadi untuk yang mendengarkan siaran kita di 105,1, silakan menyampaikan ke yang lain untuk bisa mendengarkan streaming melalui rri.co.id atau aplikasi RRI Digital. Ya, kita angkat lagi line telepon 46351. Halo. Dengan siapa di sana?
2: Halo, halo. Goyang
0: Nangdut, dengan siapa di sana?
2: Dengan siapa di sana?
0: Nah, dengan Bang siapa? Banggala, Banggala, bukan Banggala.
2: Telepon. Kita dalam acara dalam acara perdana kan dalam lupa kan.
0: Itulah Banggala kita ini. Saya pun jadi sampai lupa ingat kan.
2: Tapi masih pagi kan?
0: Iya, banyak pagi dia.
2: Kalau masih pagi tak ada apa ngomong sama orang perdana lu. kangen sama Jos.
0: Nah, sama Bang. Ini dapat salam banyak ini di Banggala tadi. Banyak yang nyapa Banggala juga di sini.
2: Iya, dengar juga tadi. Ngapa suara dari Yo tadi?
0: Di pemancar kita Karimun lagi perbaikan.
2: Oh, iya.
0: Iya, besok jadi, mungkin. besok lah mungkin bisa selesai.
2: Lagu bisa Jos.
0: Lagu masih bisa. Bang mendengar lagu apa?
2: Lagunya minta lagunya Jos. Jatuh bae gara-gara tak Jos. Galon yang retak aja.
0: Galon yang retak?
2: Galon yang retak, bukan galon.
0: Gelas retak ya?
2: Kalau galonnya retak, Jus yang menyanyi ya.
0: Kira-kira, sound untuk siapa Bang?
2: Jus kalau menyanyi, mantap suara Jus.
0: Mantap, bisa kabur semua langsung.
2: Sama Pak Jus, lagi tugas.
0: Terima kasih.
2: Tanya Pak Jus, kapan Jus?
0: Apanya Bang? Memancar?
2: Kapa miripnya?
0: Doakan yang terbaik Bang ya.
2: Mudah-mudahan jangan lupa undangan ya.
0: Siap.
2: Siap. ada baju gemoy Jos.
0: Baju gemoy. Baju.
2: Baju gemoy. Jadi baju gemoy bawa kado tu situ nanti.
0: Harus kalau baju gemoy ini.
2: Malina juga Datuk, ada Norbertis, ada Kak Mastura, ada Cikgu Norma.
0: Cikgu Norma.
2: Mas Lida, Mas Kembar, ada Mak Dia, ada Mak Dinda, ada Pak Ngam, Bunda, ada Ania juga. Ada siapa lagi, apa Mego sama Roni, sama Inira, sama Zali Penyalai, Pak Tulimin sama Majihan
0: siapa ya?
2: Lagi, Atuk Cik,
0: Atuk
2: Himalaya, Atuk Cik Himalaya ya.
0: Cik Himalaya pula ya.
2: Salam satu semua lagi ya,
0: terima kasih Bang Galo udah gabung ya. Waalaikumsalam.
2: Iya.
0: Oras. Ada Penggala kita dan telepon ya. Oke, kita mendengarkan dulu dari Endang Kurnia yang salah satu lagi legend kita, penyanyi legend dangdut juga ini. Dengan judul lagu yang nyentrik Mbah Dukun.

kasih, Mbah. Semoga jambenya manjur ada ridho Allah. Amin. Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasennya.

0: Yang senang-senang saja dari Iwan Peringat masih menemani kita dengan lagu-lagu dangdut tentunya ya. Oke, itu penerima sotir dari Batam yang ingin bergabung. Mohon maaf untuk request lagu kita sudah close. Untuk lagu penutup nanti kan ada Radio Dangdut dari Susan dan juga Gelas Jatuh dari Megi Z. Nilai telepon kami kita angkat lagi 463331. Halo, dengan siapa di sana?
1: Halo, mantul. Halo. Mantap betul, selamat siang Joshua.
0: Siang, kakak dari Piayu.
1: Sehat Joshua.
0: Sehat, Kak Sarina sehat juga di sana ya.
1: Alhamdulillah, lagi batu-batu pilek.
0: Aduh, batu-batu manja ternyata ya.
1: Tidak manja,
0: mandi jarang. Aduh.
1: Ini panasnya luar biasa.
0: Panas luar biasa ya.
1: Tahu ini Batam Center sana?
0: Wah, Batam Center sama juga Kak, panas sekali di sini.
1: Oh, panas juga ya.
0: Iya. Ini
1: luar biasa panasnya.
0: Iya.
1: Menyengat pokoknya.
0: Saya masih ingat.
1: Tapi saya Jos.
0: Iya, udah habis Kak. Jos masih ingat kemarin terakhir telepon sama Kakak itu kan lagi hujan, lagi cuci kain. Nah, sekarang kasih panas Kak.
1: Iya, itulah anugerah dari Allah aja ya, yang di atas. Kemarin cuci kain hanya hujan, ini panas.
0: Panas kan? Iya.
1: Datang pula batuk pilek ya.
0: Salam aja kakak ya.
1: Sedikit Joshua ya.
0: Silakan kakak.
1: Semoga Joshua diberi kesehatan selalu, panjang
0: amin,
1: umur,
0: kakak juga.
1: Rezeki, lancar juga pekerjaan Joshua ya.
0: Amin. Kita
1: amin.
0: Semua sehat ya.
1: Allah iya. Buatnya Pak Alang ya, buatnya Pak Kumis. Mm-hmm. Buat Mak Kun tidak dilupakan.
0: Mama
1: buat
0: Kun.
1: Buat Pak Ali Roma sehat selalu. Pak Usu Amri, Bang Gapar.
0: Mm-hmm.
1: Bang Iman, Bang Jais, Bang ini Abednego, Mak Dia, buat yang senggol Kak Sarina, semua Kak Sarina senggol balik ya.
0: Senggol semua.
1: Dengan Joshua ini salamnya tak boleh banyak juga kan. Tahu kan.
0: Bagi lain lah ya Kak.
1: Pokoknya buat Joshua sehat selalu aja lah. Joshua Kyoyo, makasih sama siang.
0: Sama-sama, siang juga buat Kak Sarina. Ya, kita angkat lagi satu penelpon. Halo. Terputus pula dia ya. 46321, halo. Oke, terputus ya. Saya mau sampaikan juga untuk pendengar pesantren RRI Batam, untuk di pemancar 107,2 di Karimun sedang ada perbaikan. Esok hari mungkin sudah bisa kembali mengudara menemani Anda ya. Kita angkat lagi penelpon. Halo, dengan siapa di sana?
2: Halo,
0: halo. Sore juga dengan siapa?
2: Dengan Nenek Syakira.
0: Nenek Syakira, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat. Jom, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat juga. Ini bukan Nenek Syakira itu kan yang stamina mina waka waka bukan kan?
2: Bukan.
0: Nenek Syakira mau salam buat siapa?
2: Salam fotokopi dari Sarinah tadi.
0: Sarina,
2: ini ya. Penelpon terakhir.
0: Tampaknya juga begitulah.
2: Untuk Joshua, semoga sehat selalu, sehat selalu.
0: Terima kasih, amin.
2: Nanti Nek Syakira mau ke inilah. Ke kemana? Studio.
0: Studio? Hari ini?
2: Uh-huh.
0: Esok?
2: Bukanlah hari ini. Nanti.
0: Nanti. Tunggu kabar ya.
2: Ditunggu. Minta nak buat Joshua. Nanti Nek Syakira kasih tahu.
0: Boleh. Nanti di WA aja. WA Pro 1 ya.
2: Ya, di WA Pro 1. Oke, ditunggu ya WA-nya.
0: Oke. Terima kasih Nek Syakira.
2: Oke, makasih Jos.
0: Sama-sama. Dan Nek Syakira di line telepon kita ya. Tampaknya memang telepon terakhir ya. Karena dua lagu nanti yang kita hadirkan. Radio Dangdut, ada Megi Zai juga lagu Gelas Jatuh ya. Terima kasih saya ucapkan untuk semua peninggalan Satir Harry Batong sudah hadir menemani kita siang hari ini. Untuk lintas Batam sore nanti jam 15.00 kita akan hadirkan Beranda Sajita Berjaringan, dan untuk program lintas Batam sore juga akan ada informasi lainnya. Saya pamit, selamat sore dan sampai jumpa. Radio Dangdut, Eri Susan.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya Tasya. Informasi yang pertama, pendengar, Pengadilan Negeri Batam kembali menggelar sidang lanjutan perkara dugaan penganiayaan yang berujung pada kematian Bribda Natanael Simanung Khalid pada Kamis 6 Agustus. Sidang berlangsung dengan pengamanan ketat dari aparat kepolisian. Empat terdakwa yakni Arauna Sihombing, Guntur Sakti Pamungkas, Asrul Prasetya, dan Muhammad Al-Farizi dihadirkan ke ruang sidang dengan pengawalan berlapis sejak tiba di PN Batam. Informasi selanjutnya, pendengar, Dapur Program Makanan Bergizi Gratis atau MBG di Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, menghentikan sementara operasionalnya akibat konflik internal dalam pengelolaan. Koordinator Wilayah BGN Program MBG Kabupaten Natuna, Lutfiah Windy Febiana, mengatakan pihaknya masih menunggu arahan dari pimpinan pusat untuk menentukan langkah selanjutnya terkait penghentian operasional tersebut. Informasi terakhir, pendengar, pemerintah Kabupaten Bintan membuka seleksi terbuka bakal calon komisaris dan direktur PT Bintan Karya Bahari atau BKB, Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD baru yang dibentuk untuk mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah atau PAD. Bupati Bintan Robi Kurniawan mengatakan pembentukan PT BKB merupakan tindak lanjut setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang BUMD. Perusahaan tersebut bergerak di bidang kepelabuhan dengan kepemilikan modal 100% milik pemerintah daerah. Demikian Lintas Informasi kami hadirkan untuk Anda. Update informasi selengkapnya Anda bisa mengakses di laman resmi kami www.rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam. Batam sore ini.
1: Mendengar, sesaat lagi kita akan sama-sama mendengarkan Beranda Astacita Nasional dari Pro 1 Jakarta. Selamat mendengarkan.
2: Kembali keterbatasan perjalanan Alfonsina Yuliana Ondi. Saudara, setiap perjalanan besar kerap kali dimulai dari sebuah langkah kecil yang diselimuti keraguan. Bagi Alfonsina Yuliana Ondi, seorang atlet disabilitas fisik pada bagian kaki, disabilitas daksah, asal Papua. Takdir seringkali bekerja lewat pintu-pintu yang tak pernah ia sangka. Di tengah himpitan ekonomi dan fokusnya menempuh pendidikan tinggi, sebuah penawaran datang mengetuk pintunya. Inilah kisah tentang bagaimana sebuah keberanian sederhana mengubah keterbatasan menjadi sumber berkat bagi keluarganya. Keputusan untuk melangkah ke dunia olahraga bukanlah hal yang mudah ketika fokus utama dan dorongan orang tua tertuju penuh pada bangku kuliah. Godaan untuk mencoba hal baru terus datang menghampiri hingga 3 kali berturut-turut. Tanpa ekspektasi berlebih, Alfonsina akhirnya memberanikan diri untuk mengambil peluang tersebut.
3: Dari performance tuh, awalnya tuh saya tidak berpikir kalau nanti saya akan sampai di tahap ini. Pada waktu itu sibuk kuliah, terus ditawarkan untuk ikut. Lalu karena orang tua nih fokuskan saya harus kuliah gitu, pikir sekolah. Tapi sudah ditawarkan sampai 3 kali untuk ikut ini. Ya sudah, lalu saya berpikir, ya sudah kalau gitu saya ikut, coba saja ikut. Jadi ikut latihan-latihan tidak berpikir untuk nanti untuk dapat hadiah yang besar atau apa gitu. Jadi ikut latihan saja, tesen, jadi jalani saja.
2: Niatnya sungguh bersahaja, bukan kilau medali atau panggung megah yang ada di pikirannya, melainkan beban orang tua dan 4 saudara-saudaranya yang menempuh pendidikan. Alfonsina tergerak untuk sedikit meringankan beban ekonomi orang tuanya lewat uang saku yang bisa ia dapatkan.
3: Jadi sampai yang ditawar 3 kali itu, jadi sudah langsung saya berpikir, ah, sudah saya ikut saja biar membantu ekonomi keluarga gitu. Jadi tidak pikir untuk yang besar-besar, cuma pikir intinya bisa ada uang saku untuk bantu saya dan sopnya saudara-saudara, kan kita ada berapa 4 orang yang kuliah.
2: Namun jalan menuju keberhasilan jarang sekali mulus. Tanpa restu awal dari orang tua yang berada di kampung halaman, Alfonsina harus berjuang sendiri di tanah perantauan. Rasa bersalah, rasa ragu, hingga pergumulan batin tentang keterbatasan fisik sempat membuat langkahnya terasa berat saat menjalani latihan.
3: Waktu itu tidak diizinkan, jadi sudah saya sendiri aja pergi. Tapi sampai sudah di sana, sudah ikut latihan, sudah ini baru telepon ke orang tua. Waktu itu saya tidak tinggal sama orang tua, kan di sini kos, orang tua di kampung gitu. Jadi sudah latihan, sudah ini baru telepon, bicara baik-baik. Ya sudah mereka marah, tapi ya mereka dalam hati izinkan saja saya latihan. Tapi kalau macam tidak diizinkan gitu, orang tua mungkin tidak setuju. Itu juga membuat kita tuh kadang latihan, kadang kayak badan malas gitu kan. Saya juga macam merasa ingin gitu sama seperti teman-teman atau saudara-saudara yang normal gitu. Walaupun kami punya keterbatasan, tapi kami percaya diri bahwa kami juga bisa.
2: Di tengah himpitan latihan intensif dan penyusunan skripsi akhir, doa menjadi senjata utamanya dengan pembagian waktu yang ketat, latihan di pagi dan sore hari, serta menggerakkan tugas akhir di sela-selanya. Alfonsina perlahan pelan-pelan meyakinkan kedua orang tuanya bahwa impian akademisi dan olahraganya bisa berjalan berdampingan.
3: Pas mau tes nih, mau lomba nih, macam berdoa begitu, bilang Tuhan untuk buka orang tua punya hati untuk izinkan saya gitu, karena mereka tidak izinkan untuk saya ikuti itu. Ini tuh jadi telepon sama orang tua, aduh mama, saya sudah ini, ikut ini, TC begini. Terus mau bilang, mama dan bapak tuh marah-marah, kok kenapa ikut itu? Cuman bapak suruh kok kuliah baru, aduh sudah tidak apa-apa, mama. Intinya tuh tidak mengganggu. Karena saya sudah di tahap susun skripsi, jadi mungkin masih ada waktu begitu. Karena kita tuh biasa latihan pagi jam 6, nanti sudah jam 7, jam 8 itu sudah selesai. Nanti sore baru latihan lagi, jadi ada waktu gitu, jelaskan gitu sama orang tua.
2: Restu orang tua dan ketulusan niat akhirnya membuka pintu keajaiban. Hari pertandingan pun tiba dan buah dari kerja keras serta tetesan keringat itu terbayar tuntas. Kemenangan yang ia raih bukan hanya membuahkan kebanggaan, tetapi juga jawaban atas doa-doa keluarganya.
3: Pas mau lomba, telepon sama mama dan bapak, bilang, aduh, besok saya mau lomba. Saja, dan akhirnya tuh Tuhan kasih berkat yang besar. Wah, tidak sangka dari berkat itu bisa membantu orang tua dan juga saudara-saudara. Jadi puji Tuhan bisa jadi berkat buat bapak, keluarga, dan saudara-saudara gitu.
2: Lebih dari sekedar pencapaian materi dan medali, arena latihan memberikan ruang berharga bagi Alfonsina untuk menemukan arti kebersamaan. Di sanalah ia menemukan keluarga baru yang saling menguatkan, mengikis rasa minder, dan menemukan rasa percaya diri.
3: Kalau yang berkesan tuh, wah, kita bisa ketemu dengan teman-teman gitu, yang sesama kita gitu. Wah, kita tidak merasa minder buat dengan teman-teman yang normal saja gitu. tapi kita juga punya teman-teman yang lain, kita saling mendukung gitu. Kayak rasa senang gitu aja.
2: Perjalanan panjang ini akhirnya membentuk sebuah keyakinan teguh di dalam diri Alfonsina. Bahkan tidak ada keterbatasan yang sanggup menghentikan langkah seseorang jika ia mau berusaha dan menyerahkan hasilnya kepada Sang Pencipta.
3: Tanpa disadari, ya Tuhan berikan hadiah yang besar ya. Tuhan sebagai pengalaman tuh, dari situ kita tahu bahwa kita sebagai manusia tuh diciptakan sama Tuhan pasti memiliki berkat masing-masing ya. Kita tuh tidak tahu apa. Dan yang menjadi intinya tuh kita harus berusaha, terus ingin mencoba gitu. Terus dan yang utama jangan lupa untuk andalkan Tuhan.
2: Saudara, ketulusan niat dan kerja keras Alfonsina Yuliana Undi tidak hanya berbuah manis bagi keluarga, tetapi juga mengukir sejarah bagi tanah Papua. Lewat cabang olahraga atletik lempar lembing kategori F42 putri, keberhasilannya membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukanlah halangan untuk berdiri gagah di puncak prestasi. Ia sukses menyumbang medali emas bagi kontingen Papua pada Peparnas 16 Papua 2021. Tak berhenti di situ, dominasinya kembali terbukti di panggung nasional saat ia mempertahankan medali emas sekaligus memecahkan rekor lemparan sejauh 16,91 meter pada Peparnas 17 Solo 2024. Kisah Alfonsina mengajarkan kita bahwa ketika tekad, pendidikan serta doa menyatu, tidak ada batas yang tidak bisa dilampaui. Semoga semangat pantang menyerah dari mutiara hitam asal Papua ini terus menyalakan harapan dan inspirasi bagi kita semua untuk berani bermimpi dan menjadi berkat bagi sesama. Demikian produksi RRI Jayapura. Kita berjumpa lagi dengan segmen inspirasi berikutnya.

0: Beranda Astacita.
1: Pendengar dari RRI Jayapura, kita beralih ke RRI Gorontalo dengan tema Setara Berkarya Berdaya Tanpa Batas berikut ini.
2: Pendengar kali ini dari Gorontalo, kami mengangkat tentang disabilitas setara berkarya berdaya tanpa batas. Mereka, para penyandang disabilitas, memiliki hak yang sama untuk mengakses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Namun, untuk mewujudkan kesetaraan tersebut, diperlukan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak. Di Gorontalo, Yayasan Putra Mandiri terus berupaya mendorong pemberdayaan penyandang disabilitas agar dapat hidup mandiri dan berdaya. Untuk kali ini, pendengar dapat mengikuti wawancara Berdaya Tanpa Batas bersama Azhar Yusuf.
3: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Raden Sahi, ya, Ketua Yayasan Putra Mandiri. Kita akan berbicara mengenai topik kita saat ini, yaitu pemberdayakan disabilitas. Assalamualaikum, Pak Raden.
4: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
3: Iya, kabar baik, ya. Pak Raden, ya.
4: Ya, alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Bapak juga sehat.
3: Iya, insya Allah. Ya, Pak Raden, sebenarnya visi dari Yayasan Putra Mandiri Gorontalo ini untuk memberdayakan penyandang disabilitas di Gorontalo, apa ini, Pak Raden?
4: Jadi, dalam rangka untuk memanusiakan manusia, ya, khususnya teman-teman disabilitas yang sedikit termarginalkan oleh program-program yang ada, maka Yayasan Putra Mandiri melihat ini belum berjalan dengan baik. Sudah ada regulasi dari pemerintah, baik itu undang-undang, peraturan pemerintah, PP, dan lain-lain. Nah, sehingga ini kami sebagai masyarakat, sebagai pegiat sosial, khususnya pegiat disabilitas, untuk bantu pemerintah bersinergi dengan pemerintah dan masyarakat untuk memberdayakan kawan-kawan. Jumlah disabilitas ini aku cukup lumayan banyak, Pak. Ya, kalau di Indonesia itu ya kurang lebih 10% dari jumlah penduduk. Nah, alhamdulillah ini yang menjadi fokus kami. Dengan melihat ini, maka kami cukup terpanggil dengan kawan-kawan relawan dan juga beberapa lembaga masyarakatan yang ada di kabupaten kota untuk sama-sama bersinergi untuk mereka kawan-kawan. Nah, khususnya masalah pendidikan, ya, masalah kesehatan, ketenagakerjaan, ini tiga hal ini yang menurut kami perlu diintervensi oleh pemerintah, dalam kesan pemerintah tapi juga dukungan dari masyarakat. Apalagi di Provinsi Gorontalo itu jumlahnya cukup lumayan, kurang lebih 24.000. Nah, 24.000, paling terbanyak itu ada di kabupaten kota, kurang lebih 8.000 sekian. Dan itu sangat kecil sekali tentang anggaran pemerintah untuk intervensi pemberdayaan kawan-kawan disabilitas, sehingga ini perlu ada didampingi keseriusan dari masyarakat untuk menyuarakan hal ini kepada pemerintah.
2: Ketua Yayasan Putra Mandiri Gorontalo, Raden Sahi, mengatakan bahwa pendidikan, kesehatan, dan ketenaga kerjaan masih menjadi sektor yang membutuhkan perhatian lebih. Karena itu, Yayasan terus membangun sinergi dengan pemerintah daerah dan berbagai instansi terkait untuk memperluas akses layanan bagi penyandang disabilitas.
3: Pak Raden, program-program apa saja ini bisa diceritakan yang saat ini dijalankan Yayasan untuk mendukung pemberdayaan penyandang disabilitas? Baik dari pendidikan, pelatihan, atau juga dari kemandirian ekonomi, Pak Raden?
4: Ya, untuk mendukung program pemerintah juga membantu teman-teman disabilitas ini, kami ada beberapa kegiatan yang kami laksanakan, ya, antara lain tentang pendidikan non-formal. Banyak kawan-kawan yang sudah putus sekolah dan tidak pernah sekolah. Ini karena diakibatkan teman-teman disabilitas ini agak jauh dari PA, SLB, ada juga masalah ekonomi, ada juga soal pendampingan dari orang tua. Mungkin kesibukan orang tua, maka mereka tidak sulit untuk membagi waktu untuk menjaga adik-adik atau anak-anak disabilitas untuk ke sekolah. Ya, sedangkan sekolah mereka itu khususnya di SLB itu agak sedikit jauh dari rumah, tidak sama dengan sekolah SD, SMP. Di samping rumah sudah ada SD atau SMP, tapi mereka di Provinsi Gorontalo kan baru 8, Pak, sehingga ini kami melihat ini telah mau asesmen kawan-kawan disabilitas yang belum pernah sekolah dan tidak pernah sekolah cukup banyak, dan itu kami intervensi melalui kegiatan pendidikan non-formal, PKBM, kegiatan belajar masyarakat, inklusi. Ya, jadi mereka kami sekolahkan di situ, dan kemarin kami telah meluluskan ada kurang lebih 15, dan sekarang sudah yang ada anak-anak disabilitas di sekolah kami itu ada 96 orang. Insya Allah tahun ini kami bekerja sama dengan IAIN Gorontalo untuk menguliahkan mereka kuliah gratis dengan program pemberdayaan pendidikan bagi teman-teman disabilitas yang ada di kampus IAIN. Dan ini alhamdulillah mulai minggu depan kami ajak mereka ke sekolah untuk dapat ke kampus untuk mulai orientasi kampus IAIN. Dan berikut juga untuk teman-teman disabilitas yang mungkin yang sementara ada usaha, kami kerjasamakan dengan dinas terkait, dinas sosial, kemudian juga koperasi dan lain-lain, ada bagi tingkat kabupaten kota dan juga di provinsi untuk mereka memperoleh usaha kemandirian seperti kios, kemudian juga usaha-usaha lainnya sesuai yang ada kemampuan mereka dan juga yang sudah mereka jalankan. Alhamdulillah kemarin kami sejak tahun 2020 sampai hari ini kurang lebih sudah 1.038 orang yang kami mediasi ke Kemensos, kemudian ke Kepala Kepala Daerah dan juga Gubernur DPR. Dan kami berharap ini bukan berhenti sampai di sini, kita terus berjalan dengan baik. Dan ini insya Allah kami juga sebentar malam ini kami akan berdiskusi mengundang pemateri dari Jakarta, yakni staf ahli dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi dan PKM RI, ya, untuk barangkali ada program di sana untuk pemberdayaan teman-teman disabilitas yang mungkin jadi ada penambahan modal bagi kawan-kawan di daerah disabilitas khususnya untuk bisa diintervensi dengan program-program dari mereka. Alihnya malam ini kami mengundang namanya Pak Agustiono, beliau staf ahli dari Pak Menteri. Dan insya Allah kami mengundang juga kawan-kawan pegiat disabilitas di Provinsi Gorontalo, kami laksanakan di Kedai Tuli malam ini. Nah itu Pak Mkim itu. Dan masih banyak lagi yang kami laksanakan untuk teman-teman disabilitas dalam bantu lebih memperhatikan kawan-kawan. Sebagai informasi melalui kesempatan ini, alhamdulillah dengan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, tanggal 2 Juli 2016 kemarin keluar PP tentang konsesi disabilitas. Ya, jadi kawan-kawan ketika pada perjalanan mungkin naik pesawat atau transportasi lainnya, mereka ada konsesi 20% minimal. Juga pendidikan, kemudian UMKM, dan lain-lain. Mereka ada 9 kategori yang sesuai undang-undang itu untuk dibijaki, ada di korting ya dengan program itu. Dan ini yang dan juga informasi juga tanggal 30 Juli kemarin Pak Menteri Sosial sudah menerbitkan kartu penyandang disabilitas yang sudah lama kami nantikan ini. Insya Allah yang keluar kemarin 4 juta disabilitas di seluruh Indonesia. Kami belum update berapa untuk Provinsi Gorontalo. Dan insya Allah target dari beliau, pemerintah, ya, pemerintah Prabowo, insya Allah akan keluar tahun 2027 15 juta disabilitas. Ya, kemarin 4 juta, 15 juta disabilitas Indonesia akan keluar penyandang disabilitas. Pada substansinya bahwa teman-teman disabilitas ini betul perhatikan dengan program disabilitas atau dengan PP nomor 31 2016 kemarin tentang konsesi.
3: Terakhir Pak Raden, dari awal berdirinya yayasan ini dari kapan itu Pak, dan juga harapannya ke depan untuk memperluas kesempatan juga kepada para penyandang disabilitas untuk lebih diperhatikan lagi ke depannya Pak.
4: Jadi dalam rangka untuk memperhatikan kawan-kawan disabilitas, tidak bisa hanya berserahkan kepada pemerintah, juga perlu ada kerjasama atau dukungan dari semua pihak termasuk masyarakat yang care dengan disabilitas. teman-teman disabilitas ini punya hak ya kesetaraan dengan teman yang non disabilitas. Nah, ini harapan kami itu adalah peningkatan anggaran untuk disabilitas, masalah pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan. Nah, ini yang proses sementara kami terus berkoordinasi dengan pemerintah itu adalah tiga hal tadi, masalah pendidikan, tenaga kerjaan, kesehatan. Yang kemarin kami ke NPU dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Gorontalo untuk pelayanan teman-teman disabilitas ketika di rumah sakit yang ada di Kota Gorontalo, baik rumah sakit Tanaha, kemudian Alun Sabu, ketika masuk di situ ada khususan perlawanan kawan pelayanan kawan-kawan disabilitas ketika sakit. Nah, ini yang mungkin nih, masalah kesehatan, kemudian juga masalah tenaga kerja kami bersama dengan BLK ini, insya Allah kami kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja, karena BLK di bawah dari Dinas Tenaga Kerja, maka kami usulkan itu ada 1.000 orang disabilitas untuk mengikuti pelatihan ketenaga kerjaan di Provinsi Gorontalo, agar supaya ketika ada lowongan kerja, mungkin melalui medsos atau secara langsung, maka kawan-kawan itu menjadi bekal mereka untuk ketika pengajuan sebagai tenaga kerja. Nah, alhamdulillah kami sama-sama perjuangkan adalah teman-teman, khususnya ya Rumah Wicara yang saat ini, ya alhamdulillah ada lowongan di Alfamart, yang alhamdulillah sudah kerja saat ini sudah 11 orang teman-teman Rumah Wicara. Ya, jadi itu mungkin beberapa program untuk pemberdayaan disabilitas untuk di Gorontalo yang sama-sama kita intervensi dengan pemerintah, begitu Pak.
3: Baik, ya demikian pendengar perbincangan kita bersama dengan Pak Raden Sahi, Ketua Yayasan Putra Mandiri, yang tentunya sudah banyak sekali ya yang dilakukan bersama dengan yayasan ini untuk memberdayakan para saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Terima kasih Pak Raden untuk waktunya. Ya, sehat selalu Pak Raden. Assalamualaikum.
4: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam.
2: Mulai menunjukkan hasil, sejumlah penyandang disabilitas telah berhasil memperoleh pekerjaan di sektor retail modern dengan 11 orang diantaranya kini aktif bekerja. Capaian tersebut menjadi bukti bahwa penyandang disabilitas memiliki kemampuan dan potensi yang sama untuk berkarya ketika diberikan kesempatan dan dukungan yang tepat. Melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat, diharapkan semakin banyak penyandang disabilitas yang dapat berdaya, mandiri, dan berkontribusi dalam pembangunan daerah. Pendengar, demikian wawancara Setara Berkarya Berdaya Tanpa Batas bersama Azhar Yusuf. Saya Bakri Putabuga, RRI Gorontalo, pamit undur diri, kembali ke Jakarta.

Beranda Astacita. Beranda Astacita Nasional dari RRI Gorontalo, kita beralih ke RRI Biak dengan tema Di Balik Tongkat Putih, Azza Mimpi Yang Besar. Berikut ini.

0: Salam jumpa pendengar Pro 1 RRI dari Sabang sampai Merauke. Kita bersama kembali dalam program Beranda Asta Cita edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Kali ini persembahan RRI Biak dengan topik Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar. Pendengar, pernahkah kita membayangkan bagaimana menjalani kehidupan tanpa dapat melihat dunia dengan mata? Bagi sebagian orang, kehilangan penglihatan mungkin terasa seperti akhir dari banyak impian. Afandi Ahmad Rumbara adalah sosok inspiratif penyandang disabilitas netra asal Biak, Papua. Minimnya kesempatan hingga pandangan masyarakat yang belum sepenuhnya memahami kemampuan mereka menjadi tantangannya. Namun, di balik berbagai tantangan itu, lahir kisah-kisah yang membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah akhir dari sebuah harapan. Karena bagi mereka, keterbatasan bukanlah alasan untuk berhenti melangkah. Di Panti Sosial Bina Netra Biak, ia belajar bahwa kemandirian bukan sekadar mampu melakukan sesuatu sendiri, tetapi juga keberanian untuk terus berusaha, bermimpi, dan memberi makna pada hidup.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Afandi Ahmad Rumbara dari Panti Sosial Bina Netra Biak. Kemandirian bagi disabilitas itu ya seperti kami di panti kan sudah diajari untuk bisa mandiri dengan berbagai keterampilan seperti bisa jualan. Kalau jualan misalnya kita punya uang, kita bisa beli pulsa sendiri. Terus teman-teman yang merokok, dia bisa beli rokok sendiri. Atau misalnya dia mau beli apa, dia bisa beli sendiri. Karena panti kan cuma siapkan tuh makan, minum, sabun, itu saja. Keterampilan pokoknya berbagai macam lah. Sehingga itu supaya kami sudah tidak di sini, kami bisa hidup mandiri.
0: Pendengar, teknologi menjadi jembatan yang membuka banyak kemungkinan. Melalui aplikasi pembaca layar, Afandi dapat membaca pesan, mengenali nominal uang, bahkan memahami isi gambar yang dikirim melalui telepon genggam. Hal-hal yang dahulu hanya bisa dilakukan dengan bantuan orang lain, kini dapat ia kerjakan sendiri. Teknologi tidak menggantikan semangat, namun teknologi memberikan kesempatan yang lebih setara bagi penyandang disabilitas untuk belajar, bekerja, dan berkomunikasi.
1: Komputer juga bisa buka sendiri, HP itu bisa operasikan sendiri karena dia sudah dilengkapi dengan aplikasi pembaca layar. Jadi kalau misalnya kita kalau macam dapat uang, itu HP kan sudah ada aplikasi pembaca uang, kita bisa baca uang di situ. Terus macam kita foto, kita sudah bisa foto sendiri. Terus macam orang kirim undangan berupa foto, ya sudah bisa baca, oh ini ada undangan dari sini nih, dari sini, sini, sini. Sudah bisa. Kalau dulu kan tidak bisa. Dulu tuh kalau orang kirim dia punya foto, kita harus cari orang lihat lagi. Ini fotonya kenapa, dia pakai apa, pakai apa. Sekarang kan alhamdulillah sudah bisa lah. Seperti tadi aplikasi pembaca layar itu. Jadi kalau misalnya kita kalau macam dapat uang, itu HP kan sudah ada aplikasi pembaca uang, kita bisa baca uang di situ. Terus misalnya macam mau, macam kita foto, kita sudah bisa foto sendiri. Terus macam orang kirim undangan berupa foto, kita sudah bisa karena dia punya pembaca layar sudah ada. Dia sudah bisa baca, oh ini ada undangan dari sini nih, dari sini, sini, sini. Sudah bisa. Kalau dulu kan tidak bisa. Dulu tuh kalau orang kirim dia punya foto, kita harus cari orang lihat lagi. Ini fotonya kenapa, dia pakai apa, pakai apa. Sekarang kan alhamdulillah sudah bisa lah.
0: Perjalanan menuju kemandirian tentu tidak selalu mudah. Saat berjualan, tidak setiap hari dagangannya laris. Bahkan, lebih sering orang memilih memberikan uang daripada membeli barang yang ia jual. Namun bagi Afandi, setiap tantangan adalah pelajaran untuk terus berusaha. Karena ia percaya, hasil terbaik selalu datang kepada mereka yang tidak menyerah.
1: Selama ini kalau jualan sih ya kadang itu bagus, kadang pendapatannya kurang bagus. Karena kalau kita jualan itu biasanya orang jarang beli, kita punya jualan, paling banyak itu orang kasih-kasih uang saja, itu yang paling sering. Tapi kalau orang beli, ya biasa beli juga, tapi jarang. Kecuali misalnya macam contoh sapu itu, kalau pas anak-anak lagi musim-musim anak-anak masuk sekolah, atau anak-anak atau mahasiswa yang mau masuk kuliah baru dia bisa cari sapu. Kadang ada yang cari ke rumah, atau kalau tidak, jarang juga.
0: Pendengar, dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Avandi juga menyampaikan sebuah harapan. Ia berharap pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak kepada penyandang disabilitas, sehingga fasilitas umum menjadi lebih mudah diakses dan kesempatan hidup yang setara benar-benar dapat dirasakan oleh semua. Namun di balik harapan itu, ia juga menitipkan pesan kepada masyarakat. Penyandang disabilitas bukanlah orang yang perlu dikasihani. Mereka membutuhkan kesempatan, penghargaan, dan dukungan. Terkadang, bantuan sederhana seperti membantu menyeberang jalan atau menghentikan transportasi umum sudah menjadi bentuk kepedulian yang sangat berarti bagi mereka.
1: Kalau buat teman-teman, jangan berhenti untuk bercita-cita dan bermimpi. Kalau buat masyarakat umum, kalau bisa harus apa? Inilah membantu dalam arti kalau ketemu orang seperti kami di jalan begini, kan ada itu yang kita kalau mau nyebrang saja tuh, ada yang kalau yang bagus boleh dia bisa tolong kasih nyebrang. Kalau yang tidak, ada yang dilihat saja. Apalagi kalau kita mau kasih berhenti ojek juga, ada yang orang bagus boleh.

0: dalam arti menolong dalam bukan bukan dikasihani, bukan, tapi dibantu secara apalah, disayang bukan dikasihani, bukan. Karena kebanyakan kan orang itu menganggap orang disabilitas itu kan orang harus yang dikasihani. Lalu itu kan sebenarnya tidak boleh kayak begitu. Seperti itu sih.
1: Oke.
2: Pendengar, dari kisah Avandi kita belajar bahwa setiap manusia memiliki perjuangan yang berbeda-beda. Keterbatasan fisik tidak pernah membatasi seseorang untuk memiliki cita-cita. Menurutnya, yang membatasi hanyalah ketika kita berhenti percaya pada diri sendiri. Avandi masih memiliki mimpi yang sederhana, namun begitu bermakna. Impiannya tak pernah muluk. Ia hanya ingin berdiri di atas kakinya sendiri, memiliki pekerjaan, membangun keluarga, serta menikmati kehidupan yang setara dengan setiap insan lainnya. Impian yang mungkin terdengar biasa saja bagi sebagian orang, tetapi membutuhkan perjuangan luar biasa untuk mewujudkannya.
0: Ya, kalau untuk motivasi sih, namanya kita hidup ini, tidak ada orang yang hidupnya tuh tanpa masalah. Semua itu pasti punya masalah, siapapun dia kan. Jadi kita harus bisa untuk meraih mimpi kita. Supaya bisa mencapai apa yang kita inginkan. Misalnya belum mandiri, ya berusaha lah ya, supaya bisa mandiri, dan kalau bisa mudah-mudahan ada pasangan hidup dan bisa nikah.
2: Dari kisah Avandi ini, mari kita belajar melihat dengan hati, menghargai setiap orang tanpa memandang kekurangan maupun kelebihannya. Karena setiap manusia berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berkarya, bermimpi, dan meraih masa depan. Seperti yang disampaikan Avandi, jangan pernah berhenti bercita-cita dan bermimpi. Semua orang pasti memiliki masalah, tetapi kita harus terus berusaha mencapai apa yang kita inginkan. Pendengar, semoga kisah kemandirian disabilitas dengan judul Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar menjadi inspirasi bahwa semangat, tekad, dan kesempatan adalah kunci menuju kehidupan yang lebih baik. Sekian kebersamaan kita kali ini dalam Beranda Asta Cita, edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Dari Timur Indonesia, Biak Papua, saya Eta Rumnefur mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Syawima Kasumasa.

0: Miranda hasta cita.
1: Pendengar dari RRI Biak, dengan tema Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar, kita beralih ke RRI Malang dengan tema ABK Berdaya, Berkarya, dan Mandiri berikut ini.

0: Tidak semua anak memulai kehidupan dengan jalan yang sama. Ada yang tumbuh dengan pendengaran sempurna, ada yang mampu berbicara lancar, ada pula yang harus belajar memahami dunia melalui cara yang berbeda. Mereka adalah anak berkebutuhan khusus. Sayangnya, masih banyak yang memandang keterbatasan ini sebagai akhir dari segalanya. Padahal, di balik keterbatasan itu tersimpan semangat, karya, bahkan mimpi yang tak kalah besar. Di sebuah sekolah luar biasa di Kota Malang, puluhan anak membuktikan bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti berkarya.
1: Berdaya itu kalau menurut persepsi saya, itu anaknya kan dari kata daya ya, mampu. Berdaya itu mampu. Mampunya itu mampu melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu yang otomatis berguna untuk dirinya. Berguna untuk dirinya secara keseluruhan sebagai manusia. Jadi seorang anak yang mampu mengatasi masalah, seorang anak yang mampu menghadapi tantangan, seorang anak yang mampu melakukan sesuatu untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri, tapi secara positif ya. Yang pertama, saya itu biasanya bertemu dengan anak-anak itu seringnya mereka tuh masih mentah dari rumah, kayaknya belum kenal sekolah gitu loh. Nah, itu biasanya dikasihkan ke saya, okay. Kelas awal itu mereka belum bisa bicara, belum bisa komunikasi secara

0: lisan, tulis, apa itu. Mereka kan dipertemukan dengan saya di kelas awal. Itu untuk pendekatannya saya ya kayak momong gitu loh.
1: Oke.
0: Jadi kayak saya berusaha menjadi apa ya, ibu, atau berusaha menjadi nenek bagi mereka supaya mereka nyaman. Nah itu ada yang cepat, ada yang lama. Kalau mereka sudah merasa nyaman dengan saya, ya langsung masuk ke latihan bicara, latihan apa untuk belajar komunikasi. Tapi kalau mereka belum nyaman, ya diperlakukan seperti anak atau seperti cucu gitu, supaya mereka nyaman dulu.
2: SLB YPTB Malang bukan hanya sekedar tempat belajar. Di sekolah ini, anak-anak didampingi agar mampu mengenali potensinya sejak dini. Menurut guru kelas Sri Sulistiyowati, menjadi berdaya berarti mampu menyelesaikan persoalan hidup sendiri, bukan berarti mampu melakukan semuanya tanpa bantuan. Namun, mampu bertumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, mengambil keputusan, dan terus belajar menghadapi tantangan hidup.
0: Tantangan terbesarnya, kalau mereka nggak percaya, kalau mereka nggak nyaman dengan kita, itu sulit didekati. Anak-anak yang apa ya, jarang keluar rumah, anak yang orang tuanya overprotective dengan orang-orang baru, kan mereka curiga. Tapi kalau mereka sudah lost, mereka sudah sayang, itu diajari apa saja mau. Dengan orang tuanya tidak mau, dengan gurunya mau. Kalau mereka sudah sayang sama kita.
2: Membangun rasa percaya diri anak berkebutuhan khusus bukanlah pekerjaan yang mudah. Semua dimulai dari rasa nyaman. Bagi Bu Sri, mengajar anak-anak di kelas awal bukan sekedar mengajarkan membaca atau berbicara. Kadang, ia harus menjadi sosok ibu, bahkan nenek, agar anak merasa aman. Karena ketika rasa percaya itu tumbuh, proses belajar pun mengalir dengan sendirinya. Perjalanan ini bahkan melahirkan kisah yang mengharukan. Seorang anak yang sama sekali belum pernah bersekolah masuk ke SLB ketika usianya cukup besar. Ia belum bisa berbahasa Indonesia, namun satu kalimat sederhana merubah segalanya. Aku ingin sekolah, aku ingin punya teman, aku ingin bisa berbicara. Dan kini, anak itu telah bekerja secara mandiri.
0: Anaknya itu masuk ke sekolah itu sudah SD, bukan dari TK. Karena anaknya sudah besar.
1: Okay.
0: Waktu itu dia masuk langsung di SD, bahasanya bahasa Jawa. Jadi tidak bisa komunikasi bahasa Indonesia karena sama sekali nggak sekolah.
1: Okay.
0: Terus dia itu katanya sekolah karena iri adiknya itu masuk TK. Padahal dia itu sama sekali nggak sekolah. Terus karena sudah gede, masuknya langsung di SD, ketemu sama saya. Saya tanya, waktu itu kan sudah belajar bicara, terus dengan isyarat. Mengapa ingin sekolah? Mengapa kamu maksa ingin sekolah? Terus katanya gini, saya ingin punya teman, saya ingin bisa ngomong. Kalau di rumah gak enak, katanya gitu. Semua keluarganya pergi ke sekolah, dia nanti di rumah sendirian. Jadi dia itu ingin sekolah. Dan ternyata karena dia sangat ingin belajar, dia cepat belajar. Belajar baca, belajar bicara, bahasa Indonesia. Dan sekarang dia sudah sukses bekerja.
2: Selain pendidikan dasar, kemandirian juga dibangun melalui pendidikan vokasi. Anak-anak dikenalkan dengan tata boga, tata busana, desain grafis, kerajinan kayu, membatik, hingga membuat souvenir. Bakat mereka tidak dipaksakan. Guru hanya membantu menemukan potensi terbaik setiap anak. Dari seluruh proses yang ada, yang paling penting anak-anak ini tidak ingin dikasihani. Mereka hanya ingin diberi kesempatan untuk dipercaya, untuk bekerja, dan untuk membuktikan bahwa mereka mampu.
3: Jadi untuk anak-anak ABK ini, kami memang membekali anak-anak gitu, membekali anak-anak supaya nanti lulusnya itu mereka jadi anak-anak atau menjadi dewasa yang berdaya itu tadi, berkarya dan mandiri di tengah masyarakat gitu. Jadi untuk vokasi di SLB YPTB ini, kami berikan mulai anak-anak kelas 7, 8, 9, 10, 11, 12, jadi SMP, SMA. Ada beberapa vokasi yang itu kami sesuaikan dengan minat dan bakat anak-anak. Mereka memilih gitu. Ada beberapa tata boga, ada tata busana, ada kriya kayu, kemudian batik, desain grafis, souvenir, dan lain-lain. Alhamdulillah kalau saat ini itu, kalau dibilang kita sudah membekali anak-anak untuk berkarya, berdaya dan mandiri itu alhamdulillah sudah terlaksana kalau menurut saya. Dan cukup untuk menjadi bekal anak-anak nanti setelah lulus, entah dia di dunia kerja ataupun dia menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Seperti contohnya sekarang kita di keterampilan souvenir itu ya, anak-anak sedang membuat berbagai macam souvenir yang tentunya saat ini di pasaran ini apa sih yang lagi diminati, seperti itu. Karena sedang merajut anak-anak itu, alhamdulillah kami juga kan memasarkan di sosial media di mana itu alhamdulillah itu sudah berjalan dan banyak yang pesan seperti itu, kayak rajutan atau sekarang lagi musim anak-anak itu pesan gantungan kunci rajut, tas rajut itu juga. Kemudian itu di souvenir. Kalau di kriya kayu juga alhamdulillah murid kami, murid dari SLB JPTB kemarin itu menjuarai tingkat nasional. Iya, dapat medali emas itu. Alhamdulillah berkat kerjasama orang tua yang memang effort juga apa ya, mendukung sekali ke anaknya dari sekolah dan juga dari bakat anaknya sendiri. Nyun sewu meskipun di akademik mungkin kalau nututi dengan SMP atau SMA normal anak-anak sangat kurang ya, karena keterbatasan di komunikasi. Tetapi dengan secara kayak bakatnya, kemampuannya untuk berdaya, berkarya dan mandiri, menurut kami, murid kami sudah luar biasa. Tidak kalah dengan sekolah-sekolah anak-anak yang di sekolah umum seperti itu.
2: Di balik keterbatasan, selalu ada potensi. Di balik kesunyian, ada mimpi yang terus tumbuh. Anak-anak berkebutuhan khusus tidak membutuhkan belas kasihan. Mereka membutuhkan kesempatan. Karena ketika kesempatan itu diberikan, mereka mampu berkarya, berdaya, dan mandiri.
3: Pertama, anak-anak kendalanya adalah komunikasi. Kalau misalnya anak-anak itu, kita alhamdulillah juga dari vokasi-vokasi anak-anak itu nanti di kelas 11 itu programnya di sekolah kami memagangkan anak-anak sesuai dengan vokasi yang sudah atau bekal yang sudah diperoleh di sekolah. Nah, itu pun juga melatih anak-anak untuk menjadi masyarakat yang mandiri dengan berlatih bekerja atau berbaur di masyarakat umum seperti itu. Jadi kan kalau mungkin dari yang tadi Bu Suri bercerita anak tunarungu cuma melihat gerak-gerak dan sebagian besar mereka itu tidak menyadari kalau tunarungu ya Bu, kalau masih kecil. Kalau udah mulai besar itu sudah mereka sudah menyadari kalau mereka itu tunarungu. Terus mereka menyadari kalau orang di sekitarnya ini mendengar, ini tidak mendengar, seperti itu sudah menyadari. Dan di situ mereka makanya sudah dari semua kekurangan-kekurangan mereka, mereka menurut saya sudah menyadari bahwa, dan juga guru memotivasi tunarungu atau keterbatasan bukanlah menjadi penghalang untuk kita berkreasi, untuk berkarya dan untuk menjadi sama bahkan lebih dari orang-orang normal di sekitar. Maksudnya kita lebih termotivasi, lebih bisa menciptakan sesuatu yang bermakna seperti itu. Karena ya di vokasi itu tadi. Kalau menurut saya tadi yang sesuatu yang apa yang bermakna ya untuk anak-anak. Anak-anak sudah bisa kita magangkan dan bisa berkomunikasi meskipun dengan keterbatasannya. Misalnya yang di Tata Boga gitu ya. Anak-anak kita makankan di rumah makan, di apa. Mereka sudah terbiasa untuk bekerja. Bagaimana cara menggoreng, bagaimana cara membuat kue. Mereka sudah punya

0: bedanya dari awal hingga akhir.
1: Pengakuan Ketua Pengadilan Ahmad Amriyah di samping tanggung jawab kepada semangat Gotong dan Bukulisi KDNKRI.
2: Dan juga dari Wakil Menteri Malaysia, mudah-mudahan lebih banyak lagi

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله Rab pemilik panggilan yang sempurna ini dan solat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga solatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya, dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang, dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, "Wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah." Baris kedua, "Wahai orang yang murkai Allah." Dan baris ketiga, "Sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat Allah."

0: hadis hari ini.
1: Sesungguhnya ku ucapkan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa wallahu akbar. Maha suci Allah, segala puji baginya. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Allah Maha Besar. Lebih aku cintai daripada semua yang disinari oleh matahari. Hadis riwayat Muslim.

Pendengar, di dalam cerita Sufi dikisahkan tentang adanya seorang yang berminat kepada tasawuf. Dari seorang temannya dia mendengar tentang adanya guru Sufi yang agung. Karena itu ia pergi ke sana dengan menyewa seekor unta dari seorang gembala. Singkat cerita, setelah menempuh perjalanan yang berat dan lama, akhirnya sampailah dia di rumah sang guru. Ternyata orang yang akan dijadikan gurunya itu justru bersikap sangat hormat kepada si pengembala unta. Sampai-sampai si penyewa unta itu terheran-heran. Saya datang untuk berguru kepada Anda, tetapi sikap Anda kepada pengembala unta layaknya kepada seorang guru saja, kata si penyewa unta itu tanpa menutupi kekesalannya pada sang guru. Sang guru, yakni si tuan rumah itu, menjelaskan bahwa si pengembala unta itu memang tidak lain adalah gurunya sendiri. Cerita seperti itu banyak sekali di dalam tasawuf, tetapi sebetulnya bukan monopoli tradisi Sufi, sebab hampir semua budaya mengarah ke situ. Dalam pepatah Melayu dikatakan, makin berisi, padi makin merunduk. Tentang sikap rendah hati, seperti ditampakkan oleh si pengembala unta dalam cerita di atas, yang ternyata adalah guru dari guru Sufi. Dan di kalangan ulama, ada pandangan bahwa tidak ada yang tahu seorang wali kecuali wali. Maka kalau kita mengatakan bahwa seseorang itu wali, maka efeknya seolah-olah kita mengklaim diri kita sendiri sebagai wali atau orang suci. Dalam hal ini, ungkapan Ali bin Abu Thalib sangat bagus ketika menggambarkan sebaik-baik kesucian adalah menyembunyikan kesucian itu.

0: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
0: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, kliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Satu lagu dari Firsa Besari dan Febi Putri dengan Runtuh menutup kebersamaan kita dalam Batam sore ini. Saya Tasya pamit undur diri dari rumah dengar Anda. Kemudian pendengar, dalam Batam malam ini nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya Aziza. Sebelum itu, seperti biasa pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan sama-sama mendengarkan relay Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta. Selamat mendengarkan.

Tahukah kamu, otak manusia bisa memproses gambar hanya dalam waktu sekitar 13 milidetik. Itu sebabnya konten visual sering lebih cepat menarik perhatian dibandingkan dengan teks panjang. Phenomenal brain rot menjadi salah satu istilah yang paling sering dibahas di media sosial belakangan ini, menggambarkan kebiasaan mengkonsumsi konten pendek secara berlebihan hingga sulit fokus pada hal-hal yang lebih panjang. Rata-rata, seseorang menyentuh ponselnya ribuan kali dalam sehari, baik untuk membuka aplikasi, mengecek notifikasi, maupun sekedar melihat layar tanpa tujuan tertentu.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan inilah saya ingin investasi cukup besar di bidang pendidikan untuk generasi penerus kita.
2: Kenapa itu yang kita dorong? Karena kita punya indikator utama dalam membangun pangan, ketahanan pangan kita. Dan sektor yang harus digabung itu, atau yang integrasikan itu dari hulu sampai hilir.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah berinvestasi di bidang pendidikan. Kemenko Pangan mendorong silvofisery untuk menjadi model budidaya berkelanjutan dalam menopang program makan bergizi gratis atau MBG. Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPPINDO akan menggelar Indonesia Retail Summit dan Expo 2026. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah berinvestasi di bidang pendidikan karena pendidikan sangat penting untuk kemajuan suatu bangsa. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengundang peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Salah satu arahan dari Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen pemerintah untuk memajukan pendidikan sebagai investasi utama bagi kemajuan bangsa. Pemerintah merevitalisasi gedung sekolah, membangun sekolah unggulan dan mendorong riset di bidang teknologi. Taklimat tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam acara pertemuan dengan peneliti BRIN di halaman tengah Istana Jakarta sore tadi.
1: Itu dasarnya pendidikan. Dan inilah saya ingin investasi cukup besar di bidang pendidikan untuk generasi penerus kita. Saya ingin perbaiki semua sekolah dari fisik. Kita juga membangun sekolah-sekolah unggulan untuk anak-anak terpinter bisa kita seleksi, nanti dia kejar universitas-universitas terbaik di dunia.
3: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan inovasi merupakan salah satu yang akan menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus pondasi daya saing di masa yang akan datang.
4: Presiden, inovasi merupakan lokomotif pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus pondasi daya saing Indonesia di masa depan. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif antara kapasitas inovasi yang ditunjukkan dengan Global Innovation Index dengan GDP per kapita per tahun.
3: Presiden juga meninjau 15 booth milik peneliti BRIN mulai dari kedirgantaran dan keantariksaan, ketahanan air, ketenaga nukliran, energi dan mineral, lingkungan dan pengelolaan sampah, perumahan dan kebencanaan, kesehatan, transportasi pangan, dan industrialisasi nasional. Ada 150 peneliti BRIN yang ikut pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto dari Tanah Presiden Jakarta.
0: Pendengar, Kemenko Pangan mendorong silvofisery, sistem budidaya perikanan ramah lingkungan yang menggabungkan penanaman hutan mangrove dengan usaha tambak ikan atau udang untuk menjadi model budidaya berkelanjutan dalam menopang program makan bergizi gratis atau MBG. Selengkapnya Kristianto.
5: Pengembangan budidaya perikanan berbasis silvofisery di Kabupaten Maros sebagai model budidaya berkelanjutan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendukung program makan bergizi gratis atau MBG. Hal itu disampaikan Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya Kemenko Pangan Cahyadi Rasid saat meninjau instalasi tambak silvofisery Marana milik Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan atau BRP BAPPP Maros. Menurut Cahyadi, Maros bersama Pangkep dan Pingdrang merupakan sentra budidaya perikanan yang strategis dalam penyediaan protein ikan. Ia menyebut sistem silvo fishery yang memadukan kawasan mangrove dengan budidaya bandeng, udang, dan rumput laut mampu meningkatkan produktivitas tambak sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
6: Ini melihat bahwa keberadaan Mareksa strategis untuk mendorong bagaimana penguatan kapasitas budidaya di Sumsel. Tadi kita sudah lihat ada contoh bagaimana melakukan budidaya secara silvofishery, memadukan antara mangrove dan bandeng, udang, ataupun rumput laut. Nah, kalau model-model ini bisa diterapkan di masyarakat, saya pikir peningkatan produktivitas semakin baik, kalau kemudian juga menjaga lingkungan dan seterusnya. Sehingga harapan pemerintah saat ini mendorong ketahanan pangan, lalu kemudian meningkatkan ekonomi pembudidaya, lalu kemudian juga nanti target besarnya adalah kesediaan protein ikan yang cukup lewat mekanisme MPG, makan gratis yang disuplai dari tambak-tambak masyarakat yang dibina oleh balai ini nanti.
5: Menteri itu Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Pangan M. Rasman Manafi menegaskan pembangunan sektor perikanan harus terintegrasi dari hulu hingga hilir. Menurutnya hasil budidaya masyarakat harus memiliki kepastian pasar melalui berbagai program pemerintah termasuk program makan bergizi gratis.
2: Nah, kami di Kementerian Koordinator Pangan sedang mendorong. Nah, kenapa itu yang kita dorong? Karena kita punya indikator utama dalam membangun pangan, ketahanan pangan kita. Dan sektor yang harus digabung itu, antara integrasi itu dari hulu sampai hilir. Nah, hari ini kita hadir di Maros. Ada ASDEP yang nanganin daya saing, ada ASDEP yang nanganin budidaya. Dan saya kira kita optimis bahwa dengan potensi yang ada, dengan kearifan dan teknologi kita yang saat ini bisa kita capai. Dan satu poin yang terakhir, bahwa ikan ini punya protein, karena protein tinggi. Jadi pemenuhan swasembada protein, pemenuhan protein dari pangan ikan, baik laut maupun darat, itu sangat berpotensi, sangat memiliki peluang, sehingga kita sudah semangat sana, bukan cuma sekedar kenyang, tetapi terpenuhinya isi.
5: Di sisi lain, Kepala BRP PA PPP Maros, Andi Indrajaya As-Sa'ad, mengatakan budidaya di balai telah menerapkan standar cara budidaya ikan yang baik atau CBIB, sehingga mutu dan keamanan produk ikan terjamin hingga ke tangan konsumen.
7: Budidaya bandeng internasional itu contoh sudah tersertifikasi cara budidaya ikan yang baik. Itu tujuan itu menjamin keamanan pangan, Pak. Sehingga nanti ketika nanti sampai ke produsen, itu insya Allah keamanan pangan dan jaminan mutu tercapai.
5: Kemenko Pangan melanjutkan kunjungan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG untuk melihat langsung rantai distribusi hasil perikanan hingga menjadi menu bergizi bagi masyarakat dalam program Makan Bergizi Gratis.
0: Dengar Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO akan menggelar Indonesia Retail Summit dan Expo 2026 pada 26 hingga 27 Agustus mendatang. Forum tersebut disiapkan sebagai wadah kolaborasi untuk memperkuat ekosistem perdagangan dan industri retail di tengah tantangan ekonomi. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Retail atau sektor offline ya yang sekarang ini kita...
9: Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO kembali menyelenggarakan Indonesia Retail Summit and Expo atau IRSE 2026 sebagai ajang mempertemukan seluruh pemangku kepentingan sektor retail. Ketua Umum HIPINDO Budi Harjo Idwansyah mengatakan kegiatan tersebut diharapkan mampu memperkuat ekosistem retail nasional sekaligus membuka peluang penciptaan lapangan kerja, memperluas kemitraan dengan UMKM, serta mendukung produk lokal melalui jaringan retail.
8: Retail atau sektor offline ya yang sekarang ini kita lakukan itu memang harus mulai terus bertransformasi dari toko tradisional konvensional menjadi toko modern, dan sampai sekarang pun dengan adanya teknologi baru, ada artificial intelligence, ada segala macam, itu toko-toko makin harus update.
9: Sementara itu, Ketua Panitia Indonesia Retail Summit and Expo 2026, Haryanto Pratantara, mengatakan forum tersebut akan mempertemukan pemerintah, pelaku usaha retail, pengelola pusat perbelanjaan, pemilik merek, UMKM, investor, akademisi, hingga penyedia teknologi.
10: Dan juga ada diskusi kebijakan
8: adopsi teknologi, networking, serta penyusunan roadmap pengembangan industri retail nasional di Indonesia. Melibatkan seluruh kepentingan dari pemerintah, pelaku usahanya, dan pelaku usaha termasuk ekosistem dalam retail seperti suppliernya juga. Nah, tema tahun ini adalah Rethinking Retail. The future is customer-led.
9: Indonesia Retail Summit and Expo 2026 akan berlangsung selama 2 hari dengan menghadirkan 31 sesi konferensi, 55 pembicara, dan 93 peserta pameran. Hipindo menargetkan kegiatan tersebut dihadiri sekitar 4.000 pengunjung selama penyelenggaraan dari berbagai unsur ekosistem retail. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perindustrian terus memperkuat ekosistem startup berbasis teknologi untuk mendukung transformasi industri nasional. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
10: Karena modal kita ada dengan jumlah startup yang besar, tinggal mutunya yang harus kita perbaiki.
11: Kementerian Perindustrian terus memperkuat ekosistem startup berbasis teknologi untuk mendukung transformasi industri nasional. Menteri Perindustrian Rian Agus Gumilang Kartal Sasmita mengatakan, inovasi yang dikembangkan startup harus mampu menjawab kebutuhan dunia industri, sekaligus memperkuat daya saing faktor Indonesia. Untuk mendukung kebijakan tersebut, Kementerian Perindustrian terus memperluas program Startup for Industry sebagai wadah akselerasi startup teknologi. Program tersebut tidak hanya membina perusahaan rintisan, tetapi juga mempertemukan startup dengan kebutuhan nyata di sektor industri.
10: Modal kita ada, dengan jumlah startup yang besar, tinggal mutunya yang harus kita perbaiki. Yang harus kita perbaiki adalah kemampuan startup untuk bertahan, untuk tumbuh, dan juga atraktif di mata investors. Layak dibiayai, dan bagi kepentingan kami di kantor ini, startup tersebut harus mampu menjawab dan menyelesaikan masalah-masalah nyata yang ada di pabrik-pabrik. Masalah-masalah nyata yang ada di dunia industri yang ada di manufaktur.
11: Sementara itu, PLH Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kemenperin, Adi Rohmanto Pandiangan, mengatakan tahun ini terdapat 3 startup teknologi terpilih yang akan mengimplementasikan solusi berbasis kecerdasan buatan di 3 industri kecil dan menengah. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas IKM sekaligus menghadirkan contoh penerapan teknologi dalam negeri yang dapat direplikasi di berbagai sektor industri.
12: Dan pada tahun 2026, jumlah pendaftar program ini terdiri dari 47 startup dan 70 industri kecil dan menengah yang melewati seleksi administrasi, wawancara, dan matchmaking. Terpilih 3 startup teknologi yang akan mengimplementasikan solusi berbasis artificial intelligence di 3 IKM selama kurang lebih 3 bulan.
11: Melalui penguatan ekosistem tersebut, Kementerian Perindustrian berharap semakin banyak startup menghadirkan solusi teknologi yang siap diadopsi pelaku industri. Langkah ini juga diharapkan mampu mempercepat transformasi digital serta memperkuat struktur industri nasional. Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang 9,5 miliar rupiah dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak. Uang tersebut disita penyidik dalam penanganan perkara dugaan korupsi di KPP Madya Banjarmasin. Laporannya disampaikan Chairul Umam.
13: Pak, pekerjaan dilaksanakan sesuai prosedur.
14: Komisi Pemberantasan Korupsi telah meminta uang 9,5 miliar dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak yang berlangsung di KPP Madya Banjarmasin. Uang tersebut disita usai KPK melakukan pemeriksaan dalam kasus ini. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan uang tersebut diserahkan oleh salah seorang saksi yang diperiksa penyidik. Dana yang diserahkan berbentuk valuta asing senilai 530 ribu dolar Amerika Serikat. Menurut Budi, penyidik masih mendalami asal usul dana tersebut dan berdasarkan keterangan awal, uang itu diduga berasal dari wajib pajak yang berkaitan dengan proses pemeriksaan restitusi pajak.
13: Dari pengembangan penyidikan tersebut, penyidik kemudian melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi dan juga serangkaian kegiatan penggeledahan. Dari pemeriksaan saksi yang dilakukan, ada saksi yang kemudian mengembalikan uang dalam bentuk falas senilai 530 ribu US dollar atau ekuivalen dengan nilai 9,5 miliar.
14: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu mantan kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono mengaku dirinya salah dalam perkara ini.
13: Ya, pekerjaan dilaksanakan sesuai prosedur dan aturan dan negara tidak berubah, tapi saya menerima janji dia uang itu saya salah. Oke, ya, kita jalani prosesnya kemudian di
15: Rp300 juta
13: buat DP rumah di mana, Pak?
14: Diketahui KPK telah mengembangkan penyidikan dugaan suap pengurusan pajak di KPP Madya Banjarmasin. KPK telah menerbitkan seprindik umum, namun belum ada tersangka untuk pengembangan baru dalam kasus ini. Sebagai bagian dari proses penyidikan, KPK mulai meminta keterangan sejumlah pihak, salah satunya mantan kepala KPP Madya Banjarmasin, yaitu Mulyono. Dari Jakarta, Herul Mamto 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktur Utama PT Dinamika Sejahtera Mandiri atau DSM, Chia Peng Chuan, mengaku memberi uang sebesar 1 miliar rupiah kepada Lukman Pala Lanuang selaku konsultan PT DSM dalam mengurus laporan pengaduan masyarakat PT DSM ke Ombudsman. Hal tersebut disampaikan dalam kesaksiannya pada persidangan dugaan korupsi dan suap dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
16: PNBP kita dikurangi, areal kita dikecilkan.
17: Berarti PNBP, pengurangan dari tadi 32 miliar, kemudian menjadi berapa pengenaannya kepada PT DSM?
16: 4 miliar.
17: 4 miliar itu hasil keputusan dari mana?
16: Dari
18: Pengadilan Tipikor dari Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola pertambangan dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati menghadirkan pemilik dan direktur utama PT Dinamika Sejahtera Mandiri atau PT DSM Chia Peng Chuan. Dalam persidangan, saksi mengatakan telah melakukan pelaporan aduan ke Ombudsman berkaitan pembayaran PNBP yang tidak sesuai dengan luas lahan pertambangan PT DSM. Menurutnya, PT DSM diwajibkan pembayaran PNBP berdasarkan luas lahan sebesar 900 hektar, tapi kenyataan lahan yang dipakai hanya 132 hektar. Dia mengaku memberi uang kepada Lukman selaku konsultan sebesar 1 miliar rupiah untuk mengurus pengaduan PT DSM ke Ombudsman.
16: Benar juga, karena kan yang 1 miliar itu saya enggak ngomong bahwa itu untuk Ombudsman, cuma Lukman dia bilang harus ada atensi gitu.
17: Atensi
16: makanya dia minta
17: siapa?
16: 500.
17: Atensi untuk siapa?
16: Untuk orang dalam itu.
17: Yang disebut ini? Ya, Pak Heri Susanto.
16: Dia sebut begitu.
17: Pak Heri yang disebut.
16: Iya.
17: Saya tidak menyebut terdakwa di sini karena saudara kan tidak pernah bertemu kan?
16: Enggak pernah bertemu. Enggak pernah.
17: Tidak.
16: Ya dia ngomong begitu sih bahwa dia kenal
17: Lukman.
16: Dia kenal. Iya.
18: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto mengatakan berdasarkan kesaksian saksi, tidak ada uang pengurusan laporan masyarakat yang diberikan kepada dirinya. Heri Susanto juga mengatakan berkaitan pemberian rumah mewah yang dituduhkan jaksa itu tidak benar.
19: Semua yang dituduhkan itu kan nggak jelas. Saya menerima sesuatu dari mana, Pak? Dari sekian banyak kasus yang disampaikan itu kan nggak ada yang menunjukkan bukti konkret gitu loh. Semuanya tuduhan-tuduhan yang yang nggak jelas. Yang katanya saya menerima rumah, nggak ada jual beli kok. Menerima rumah sebagai hadiah. Dan rumah itu nggak terjadi. Nggak ada. Saya masih tinggal di rumah saya.
18: Sebelumnya jaksa penuntut umum mendakwa Heri Susanto telah menerima suap sebesar 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah di kawasan Jakarta Timur. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Jahid Hafiz Qaudri, menilai Indonesia memiliki peran penting terkait isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, utamanya dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Berikut laporan Retno Mandasari.
15: Being a large country and I would say being the
20: Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Zahid Hafiz Qaudri menilai Indonesia memiliki peran penting terkait isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, utamanya dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Hal itu disampaikan Qaudri saat peringatan Hari Kashmir Rabu kemarin di Jakarta. Qaudri menjelaskan setidaknya terdapat 18 resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan penyelenggaraan plebisit yang independen dan tidak memihak, agar rakyat Kashmir dapat menggunakan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri.
21: Indonesia juga dapat berkontribusi dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Seluruh anggota komunitas internasional dan seluruh anggota PBB memiliki kewajiban untuk mengupayakan implementasi resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB. Apabila kita menginginkan tatanan internasional yang berbasis aturan, maka esensi dari tatanan tersebut terletak pada pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB.
20: Presiden Organisasi Kepemudaan Organisasi Kerjasama Islam atau OIC Youth Indonesia, Astrid Nadia Zekita, pada kesempatan yang sama menyebut, generasi muda dinilai turut memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, termasuk untuk meningkatkan kesadaran serta bersikap bertanggung jawab di tengah dunia yang terus berubah.
22: Dalam konteks Jammu dan Kashmir, hal ini berarti kita harus berpegang teguh pada resolusi PBB yang telah disepakati, karena resolusi tersebut secara jelas dan tegas menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan. Pemerintah Pakistan, dikutip dari laman Kementerian Luar Negeri Pakistan, menyebut pada 5 Agustus 2019 India mencabut status khusus wilayah Jammu dan Kashmir yang diduduki secara ilegal oleh India, kemudian membaginya menjadi dua wilayah persatuan yang dinilai sebagai pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB dan hukum internasional, termasuk Konvensi Jenewa keempat. Dari Jakarta, rekomendasi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pertandingan puncak Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya malam ini berlangsung di Stadion Iwayan Dipta Bali. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan secara langsung. Oscar.
23: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, saat ini dapat saya laporkan langsung dari Stadion Kapten Iwayan Dipta ke Gianyar, Bali. Malam ini akan menjadi partai puncak panggung Piala Presiden 2026 yang mempertemukan antara Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya. Meski pertandingan final digelar tanpa kehadiran penonton, suasana di stadion tetap kondusif. Dan di mana di sepanjang pengamatan dari pantauan RRI di lapangan, di luar area stadion ini telah disiapkan sekitar 25 UMKM yang menyediakan berbagai produk kuliner. Dari pihak keamanan menjelang partai final dan putaran peringkat ketiga tadi, pengamanan dilakukan secara intensif oleh gabungan dari Polda Bali, Polres Gianyar, serta dari Brimob dan jajaran kepolisian sebanyak 1.207 personel. Dan personel keamanan pada malam hari ini pun disiagakan di berbagai titik strategis, baik dari dalam maupun di luar stadion, guna untuk memastikan tidak ada supporter yang memasuki kawasan stadion serta menjamin jalannya pertandingan berlangsung aman, tertib, dan lancar. Dan sebelumnya pada sore tadi telah terselenggara pertandingan perebutan ketiga antara Persija Jakarta dengan Arema FC dengan skor 3-1 dimenangkan oleh Persija Jakarta. Mana gol Persija Jakarta ini oleh Witan Sulaiman pada menit ke 6 sebelum Arema menyamakan kedudukan lewat Salim Tuharea ya, pada menit ke 27. Dan memasuki babak kedua tadi Persija tampil lebih dominan dan menambah 2 gol melalui melalui dari Victor Nitan pada menit ke 86 dan pada partai final malam ini menjadi pertemuan dua tim terbaik sepanjang turnamen, di mana Persib Bandung ini melangkah ke final usai menyingkirkan Persija Jakarta 2-1 di semifinal, sedangkan Persibaya Surabaya memastikan tiket partai puncak setelah mengalahkan Arema FC dengan skor tipis 1-0. Dan saat ini dari pantauan sesaat lagi, 5 menit kurang lebih dari 5 menit lagi akan terselenggara dari closing ceremony Piala Presiden 2026. Dilanjutkan pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah akan dimulai kick off final Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Demikian yang dapat saya laporkan langsung dari Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer.
3: Hashtag my sport car.
4: Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery.
3: Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
5: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Kamis 6 Agustus 2026. Informasi yang pertama, pendengar, masyarakat Rempang Galang mulai membangun kesamaan pandangan mengenai arah pembangunan kawasan melalui musyawarah bertema Merawat Uhuwah Menjalin Persatuan yang digelar Ikatan Keluarga Rempang Galang atau IKRAL di Pantai Vio Vio pada hari Kamis ini. Ratusan warga sepakat bahwa peningkatan kualitas pendidikan dan investasi harus berjalan berdampingan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat tanpa menghilangkan keberadaan kampung tua. Musyawarah yang dihadiri warga dari kawasan Jembatan 4 hingga Jembatan 6 itu menjadi forum terbuka untuk menyampaikan aspirasi, menyamakan persepsi sekaligus mencari solusi terhadap berbagai isu pembangunan di Rempang Galang. Salah satu kesepakatan yang mengemuka adalah dukungan terhadap pembangunan Sekolah Merah Putih, program pemerintah pusat yang dinilai mampu memperluas akses pendidikan bagi anak-anak di Rempang Galang. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Perum Bulog Kantor Cabang Batam memperluas distribusi beras premium ke sejumlah jaringan retail modern di Batam dan Karimun. Langkah ini dilakukan untuk menjaga ketersediaan pasokan sekaligus memudahkan masyarakat memperoleh beras dengan harga sesuai ketentuan pemerintah. Pemimpin Perum Bulog Kantor Cabang Batam, Asarianti Pratimi, mengatakan hingga 5 Agustus 2026, stok beras premium yang dikelola Bulog mencapai 305 ton. Jumlah tersebut terdiri atas 260 ton di Kota Batam dan 45 ton di Kabupaten Karimun. Untuk memperluas akses masyarakat, Bulog kini mendistribusikan beras premium ke sejumlah retail modern, baik jaringan nasional maupun lokal. Di Batam, beras premium Bulog telah tersedia di Hypermart, Lotte Mart, dan Gogo Mart. Sementara di Kabupaten Karimun, produk tersebut dapat diperoleh di Swalayan Orient. Asarianti menjelaskan produk yang dipasarkan terdiri dari Befood, Setra Ramos, dan Punokawan dalam kemasan 5 kg. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id, dan Anda juga bisa mendengarkan Pro 1 RRI Batam melalui satu aplikasi yang bisa Anda unduh di smartphone Anda, baik itu di Play Store ataupun di App Store dengan nama RRI Digital. Pendengar, sesaat lagi kita akan hadirkan mini drama dari RRI Cirebon dengan judul Belenggu di Balik Pintu. Dan tetap dengarkan terus pendengar Pro 1 RRI Batam, kenal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Sudah terlalu lama aku meninggalkan Lara, anakku. 4 tahun sudah aku rela pergi ke Taiwan hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, khususnya Lara, anakku. Tapi apa yang kulakukan ternyata sia-sia. Mas Henry selalu menolak hasil jerih payahku. Dendam dan kebenciannya terlalu dalam terhadapku. Ini memang salahku. Aku terlalu egois memaksakan kehendakku untuk pergi ke luar negeri, walaupun Mas Henry sebenarnya tidak rela melepaskanku. Assalamualaikum, Mas. Mas Henry.
1: Waalaikumsalam.
2: Loh, Ranti, kamu?
0: Iya, Mas. Ini aku. Aku sudah pulang dari Taiwan kemarin.
2: Tinggal di mana kamu?
0: Di rumah Wa Ani, Mas. Aku boleh masuk?
2: Di luar saja, Ranti. Duduk di teras saja.
0: Iya, Mas.
2: Ada keperluan apa kamu kesini?
0: Mas, aku ingin bertemu Lara, Mas.
2: Lara? Kan sudah aku bilang, Lara sudah meninggal, Ranti.
0: Gak mungkin, Mas. Aku gak percaya. Kamu sengaja menyembunyikan Lara karena kamu dendam sama aku, Mas.
2: Terserah kamu lah kalau kamu gak percaya. Kamu pulang sekarang.
0: Oke, Mas. Kalau memang Lara sudah meninggal, kenapa semua banyak orang yang gak tahu? Wa Ani juga gak tahu kalau Lara sudah meninggal, Mas.
2: Ya, karena aku tidak kasih kabar ke dia.
0: Kenapa kamu gak kasih kabar, Mas? Wa Ani itu kan satu-satunya keluarga aku, kan, Mas? Suara apa itu, Mas?
2: Bukan apa-apa. Itu kucing peliharaanku. Ranti, sekarang kamu pulang ya. Jangan ganggu aku lagi.
0: Mas, aku...
2: Sudah, Ranti. Pulang kamu.
0: Oke, aku pulang sekarang. Tapi suatu saat, aku akan kembali ke sini.

0: Gimana Ranti? Kamu ketemu sama Henry?
1: Ketemu, Wak. Mas Henry bersikeras kalau Lara sudah meninggal. Tapi aku masih belum percaya, Wak Ani. Aku merasakan kalau Lara masih ada.
0: Wak Ani pikir juga kalau kematian Lara ini agak janggal. Wak Ani juga punya teman yang rumahnya satu desa sama rumahmu itu, Ran. Dan dia gak tahu kalau Lara sudah meninggal.
1: Aku curiga, Wak. Sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan Mas Henry.
0: Ranti, teman Wak Ani cerita kalau dia terakhir ketemu Lara 6 bulan yang lalu. Waktu itu Lara seperti orang bingung.
1: Bingung? Maksud Wak Ani?
0: Iya, teman Wak Ani pernah ketemu di jalan. Lara ketawa-ketawa sendiri, terus tiba-tiba nangis. Pernah juga katanya Lara disorakin anak-anak kecil, dikatain orang gila.
1: Apa? Ya Allah.
0: Iya Ranti, baru banget tadi cerita. Kalau dia cerita dari dulu, mungkin sudah Wak Ani samperin.
1: Ini udah jelas, Wak. Sepertinya harus kita selidiki.
0: Wak Ani setuju, Ranti. Tapi kita harus hati-hati ya. Jangan sampai kita terlalu terburu-buru. Nanti Wak Ani coba cari info lagi ya, Ranti.
1: Iya, Wak. Makasih ya, Wak.
0: Iya, Ranti. Kamu semangat ya.
2: Lara, di mana sebenarnya kamu, Nak? Maafkan ibu karena telah meninggalkanmu. Ibu terlalu egois. Pada akhirnya kamu yang menjadi korban. Kalau memang kamu sudah tidak ada di dunia ini, ibu ikhlas, Nak. Tapi firasat ibu berkata lain, Nak. Ibu masih akan

0: Lara, bangun nak. Ayo, makan dulu nak.
1: Enggak mau.
0: Ayo, makan dulu Lara.
1: Enggak mau makan.
0: Lara harus makan, enggak. Nanti sakit Lara.
1: Enggak, ya lepasin aku.
0: Maafin.
1: Lepasin, lepasin.
0: Maafin ayah Lara, ayah belum bisa.
1: Lepasin, kenapa ayah, kenapa? Aku ini anak kamu.
0: Justru ini untuk kebaikan kamu, Lara.
1: Lepasin.
0: Ayah gak mau kamu pergi ke jalanan lagi, digangguin orang lagi. Ayah gak mau, Lara, diledekin orang.
1: Aku capek, ayah. Aku capek. Aku kesakitan.
0: Lara.
1: Tolong lepasin, Lara.
0: Nanti ya, nak,
1: lepasin.
0: Ya. Sabar ya, nak,
1: lepasin.
0: Ya. Dengerin, dengerin, ayah. Kalau Lara gak kabur-kaburan lagi, nanti ayah lepasin, nak. Sekarang Lara makan dulu ya. Sini, sini ayah suapin. Buka mulutnya, sayang.
1: Enggak.
0: Ayo,
1: Enggak.
0: Ayo.
1: Enggak.
0: Ayo. Nah, gitu dong. Lara.
1: Nasinya ada di muka ayah.
0: Lara, kamu.
1: Ayah marah.
0: Kamu gak boleh gitu, Lara.
1: Ayah marah.
0: Ayah kotor kan mukanya.
1: Ayah marah. Tapi kamu bukan ayah aku. Kamu bukan ayah aku. Kamu biadab. Kamu orang jahat.
0: Lara,
1: pergi.
0: Diam kamu, Lara.
1: Pergi.
0: Diam.

0: Mas, aku permisi pergi ya, Mas.
1: Pergi saja, Ranti. Itu kan sudah jadi keputusan kamu. Aku sudah menandatangani surat izin sesuai permintaan kamu kok.
2: Ibu, jangan pergi, Bu.
1: Lara, biarkan ibumu pergi, Lara. Dia sudah tidak peduli sama kamu.
0: Lara, maaf ya, Nak. Ibu pergi demi masa depanmu, Nak. Ibu pasti kembali, Nak.
3: Orang gila.
2: Awas kamu. Pergi. Pergi. Aku bukan orang gila.

0: Ranti, Nara. Bangun. Bangun, Nara, Ranti.
1: Dia mendatangi mimpiku, Wak Ani.
0: Ranti, dengerin Wak Ani.
1: Iya, Wak. Ada apa, Wak?
0: Baru aja teman Wak Ani telpon. Katanya dia baru menyelidiki rumah Henry. Ternyata dia mendengar ada suara keributan dari dalam rumahnya.
1: Ada apa rupanya, Wak? Ranti gak ngerti.
0: Ranti, Wak Ani curiga kalau sebenarnya Lara masih ada di dalam rumah itu. Bagaimana kalau kita kesana sekarang? Mumpung Henry katanya sedang keluar rumah.
1: Iya, Wak, iya. Ranti siap-siap dulu ya, Wak.
0: Iya, jangan lama-lama ya, Ranti. Kita harus kesana sebelum Henry kembali.

0: Mas Henry gak ada di rumah, Wak.
1: Jangan keras-keras ngomongnya. Coba kamu buka pintunya pelan-pelan.
0: Iya, Wak. Gelap, Wak.
1: Iya, pelan-pelan aja. Kita jalan ke kamar depan dulu.
0: Itu kamarku dan Mas Henry, Wak. Di kamar ini gak ada siapa-siapa, Wak.
2: Suara apa itu?
0: Gak tahu, Wak. Sepertinya dari dapur belakang.
2: Ayo, kita kesana, Ran.
0: Iya, Wak.
3: Ya Allah, jantung mau copot, Ran.
0: Lagitin aja sih lagi nenek kucing. Wak, kayaknya ada yang nangis dari kamar itu.
1: Iya, nanti kita samperin yuk.
3: Lara! Ya Allah! Lara, kamu masih hidup, nak!
4: Siapa kamu? Pergi, pergi, pergi!
3: Lara, pergi. Ini ibu, nak! Ibumu!
4: Bukan, bukan, pergi, pergi. Kamu bukan ibu aku. Gak ada ibu yang ninggalin anaknya. Kamu orang jahat. Kamu orang jahat. Pergi, pergi kamu. Kamu orang jahat.
3: Lara, maafkan ibu, nak. Ibu tidak bermaksud untuk meninggalkanmu. Sekarang Lara ikut ibu ya, nak.
4: Biarin aku seperti ini. Aku tidak perlu ibu.
3: Ya Allah.
5: Lara, Lara sayang, ini Nenek Ani, Lara. Ibumu sangat sayang sama kamu, nak.
4: Tidak.
5: Lara, dari dulu pergi. Ibu ingin ngobrol denganmu melalui telepon. Tapi ayah tidak mengizinkan. Ibumu juga kerja untuk membiayai hidupmu. Tapi ayahmu tidak mau menerimanya, Lara.
3: Iya, Lara. Ibu sangat sayang kamu, nak.
4: Tidak. Pergi, pergi. Ibu.
3: Sini ibu peluk, nak.
5: Sini nak. Sini nak. Nenek lepasin kayu pasung dan rantainya ya, nak. Kamu berhak hidup bahagia, nak.
3: Wak, kita langsung bawa ke rumah sakit ya, Wak.
5: Iya, Ranti. Iya, ayo. Kita segera pergi dari rumah ini sebelum Henry datang. Tidak seharusnya Henry melakukan ini. Orang yang depresi membutuhkan kasih sayang dan pengobatan medis. Apalagi semua puskesmas sekarang sudah menyediakan obat untuk orang-orang seperti Lara.
4: Ibu.
5: Ayo, Ranti, cepat, Ranti. Ayo,

bisa mengikat kaki, tetapi ia sekaligus membelenggu rasa kemanusiaan. Kayu pasungan itu mungkin bisa membuat mereka diam, tetapi ia juga mengurung harapan untuk sembuh. Orang dengan gangguan jiwa bukanlah aib yang harus disembunyikan di balik pintu gelap atau di sudut belakang rumah. Mereka tidak sedang dihukum oleh alam, dan mereka jelas bukan monster yang harus ditakuti. Memasung mereka tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Pasungan justru memperparah luka fisik dan batin mereka. Belenggu di balik pintu.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Jika kita sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara dari Sabang sampai Merauke, kita akan mengerti ada satu hal yang telah hilang, yaitu patriotisme, semangat berkorban. Kita memang layak prihatin karena materialisme sungguh-sungguh menggerogoti karakter kita. Banyak orang menjadi sangat materialistik. Sulit mengharapkan ada orang yang mau berjuang, mau melakukan sesuatu yang keren dengan sangat sungguh-sungguh atau totalitas tanpa mengharapkan imbalan uang. Sungguh sulit menemukan para volunteer, orang-orang yang berjiwa sukarela. Tetapi di momen tertentu kita bisa optimis kembali karena tiba-tiba ada orang punya semangat patriotik, punya jiwa volunteer, sukarela membantu sesama. Itu kita bisa saksikan bersama ketika ada bencana. Hari-hari ini banyak orang tumbuh kepeduliannya, tumbuh rasa kemanusiaannya, mau melakukan sesuatu tanpa memikirkan apa yang menjadi kepentingan egonya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, inilah yang perlu kita nyalakan selalu. Semangat patriotisme, semangat voluntary, semangat sukarela. Kita tentu saja sebagai manusia butuh uang untuk kepentingan atau kebutuhan keseharian kita, keluarga kita. Tetapi kalau kita hidup di dalam sebuah negara dan bangsa, harus ada sisi di mana kita menjadi patriotik, di mana kita betul-betul mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa yang kita dapatkan. Dan saudara serta saudari sekalian dimanapun Anda berada, inilah kunci kalau negara kita mau bangkit. Harus ada semakin banyak patriot yang bergerak di bidang lingkungan, bergerak di bidang seni budaya, bergerak di bidang pertanian, bergerak di bidang apapun, mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa keuntungan yang bisa diperolehnya secara pribadi, mau memberikan segala pikirannya, tenaganya, bahkan hartanya untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan bangsa dan negara. Mari saya mengajak Anda semua menjadi patriot. Dan sejauh pengalaman yang secara pribadi saya rasakan, ketika kita menjadi patriot, ketika kita memberikan yang terbaik yang kita punya tanpa kalkulasi ekonomis, saat kita menolong orang lain, kita merasakan bahagia yang sangat mendalam. Kita akan mengerti, akan merasakan betul hidup kita menjadi bermakna. Itulah yang perlu kita pertimbangkan. Kita menjadi patriot, kita berbahagia.

Aksara Lontara, juga dikenal sebagai Aksara Bugis, Aksara Bugis Makassar, atau Aksara Lontara Baru, adalah salah satu aksara tradisional Indonesia yang berkembang di Sulawesi Selatan. Aksara ini terutama digunakan untuk menulis bahasa Bugis dan Makassar, tetapi dalam perkembangannya juga digunakan di wilayah lain yang mendapat pengaruh Bugis Makassar. Para ahli umumnya meyakini bahwa Aksara Lontara telah digunakan sebelum Sulawesi Selatan mendapat pengaruh Islam yang signifikan pada sekitar abad 16 Masehi. Aksara ini berakar pada aksara Brahmi dari India Selatan, kemungkinan dibawa ke Sulawesi Selatan melalui perantara aksara Kawi atau aksara turunan Kawi lainnya. Aksara ini masih diajarkan di Sulawesi Selatan sebagai bagian dari muatan lokal, tapi dengan penerapan yang terbatas dalam kehidupan sehari-hari.

merupakan makanan khas di Sulawesi Selatan, khususnya bagi suku Bugis Makassar. Bahan dasar untuk membuat barongko dari pisang kepo, gula, telur, dan sedikit tambahan garam, serta santan, dan dibungkus dengan daun pisang dengan bentuk yang unik. Pada masa kerajaan-kerajaan suku Bugis dan suku Makassar, barongko hanya disajikan untuk para raja. Penyajiannya kemudian meluas ke masyarakat suku Bugis dan suku Makassar. Barongko disajikan sebagai camilan dalam upacara perkawinan adat dan upacara adat lainnya. Barongko memiliki makna filosofi yang berkaitan dengan hubungan antara adonan dan pembungkusnya. Dan saat ini, pemerintah Indonesia telah menetapkan barongko sebagai salah satu warisan budaya tak benda Indonesia.

Tari Pakarena. Tarian tradisional asli suku Makassar dari Sulawesi Selatan yang diiringi oleh dua kepala drum atau gandrang dan sepasang instrumen alat semacam suling atau pui-pui dan dimainkan oleh empat orang penari perempuan yang pertama kali ditampilkan pada abad ke-17, tepatnya tahun 1603 saat Pangli Pataraja dinobatkan sebagai Raja di Gantarang Lalang Bata. Tari Pakarena berawal dari kisah perpisahan penghuni Boting Langi atau Negeri Kayangan dengan penghuni Lino atau Bumi pada zaman dahulu. Sebelum berpisah, Boting Langi mengajarkan kepada penghuni Lino mengenai tata cara hidup, bercocok tanam hingga cara berburu lewat gerakan-gerakan tangan, badan, dan kaki. Gerakan inilah yang kemudian menjadi tarian ritual ketika penduduk di bumi menyampaikan rasa syukur pada penghuni langit. Tak mengherankan jika gerakan dari tarian ini sangat artistik, syarat makna, halus, bahkan sangat sulit dibedakan satu dengan yang lainnya. Tarian ini terbagi dalam 12 bagian. Setiap gerakan memiliki makna khusus.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Kamis 6 Agustus 2026. Informasi yang pertama, pendengar, Badan Pengusahaan atau BP Batam terus memperkuat transformasi digital di bidang pertanahan dengan menghadirkan layanan alokasi tanah reguler melalui Land Management System atau LMS. Layanan berbasis digital ini akan mulai menampilkan daftar lokasi tanah yang dapat diajukan pada 11 Agustus 2026. Inovasi tersebut merupakan bagian dari upaya BP Batam menciptakan tata kelola pertanahan yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang ingin memperoleh alokasi lahan di Batam. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Kasus yang semula diduga sebagai aksi pembegalan terhadap Rizky Dinata, seorang pengemudi ojek online di kawasan Bukit Harimau Sekupang, akhirnya terungkap. Polisi memastikan peristiwa tersebut bukan aksi begal, melainkan tindak pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku yang telah mengenal korban. Pelaku, Sopian alias Iqbal, berhasil ditangkap tim Reskrim Polsek Sekupang bersama Jatan Ras Polda Kepri di kawasan Simpang Dam pada hari Kamis ini. Saat diamankan, pelaku tidak melakukan perlawanan dan langsung dibawa ke Mapolsek Sekupang untuk menjalani pemeriksaan. Informasi yang terakhir, pendengar, Wali Kota Batam Amsakar Ahmad menempatkan pembangunan sumber daya manusia atau SDM sebagai prioritas utama pemerintahannya. Menurutnya, peningkatan indeks pembangunan manusia atau IPM Batam menjadi bukti bahwa investasi di sektor pendidikan mulai menunjukkan hasil. Namun, capaian itu dinilai belum cukup. Amsakar mengatakan IPM Batam pada 2026 telah meningkat menjadi 83,8 dari 83,3 pada tahun sebelumnya. Ia menyebut kenaikan tersebut tidak lepas dari kontribusi dunia pendidikan. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id, dan Anda juga bisa mendengarkan Pro 1 RRI Batam melalui satu aplikasi yang bisa Anda unduh di smartphone Anda, baik itu di Play Store ataupun di App Store dengan nama RRI Digital. Pendengar, saat lagi seperti biasa, sudah masuk pukul 21 waktu Indonesia Barat, kita masuk ke dalam program Ruang Rindu di edisi malam ini dengan lagu pop Indonesia tahun 2000-an. Silakan bagi pendengar yang ingin request lagunya terlebih dahulu untuk diputarkan, bisa melalui WhatsApp kami di 0811 7781051, dan nanti seperti biasa kami buka layanan telepon ya di 0778463351. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

0: Rosato RRI Batam kenal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Senang sekali saya Ziza masih menemani ruang dengar Anda dan masih di program Ruang Rindu dengan lagu pop Indonesia di tahun 2000-an ya. Silakan pendengar di malam yang sunyi ini di kantor tercinta kami. Bagi pendengar yang ingin menemani kesunyian saya ya di kantor, silakan bisa bergabung bersama kami di Ruang Rindu edisi malam ini di hari Kamis 6 Agustus 2026, besok Jumat ya. Malam ini malam Jumat. Semoga besok Jumat menjadikan hari kita yang penuh berkah. Amin, amin, amin. Silakan bagi pendengar yang ingin bergabung bersama kami, berkirim-kirim salam atau sekedar mau request lagu kesukaan Anda, lagu pop Indonesia di tahun 2000-an, silakan bisa melalui telepon kami di 0778463351 atau bisa melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811778101. Kita sapa terlebih dahulu pendengar yang sudah masuk di WhatsApp. Ini sudah ada beberapa. Yang pertama dari Bu Leva, katanya mau request lagu Jangan Pernah Berubah dari ST12. Sudah saya putarkan lagunya Bu Leva tadi ya. Kemudian Bu Leva katanya mau kirim-kirim salam untuk Nek Kembar, Nek Peggy, Mak Diye, Mak Azi, Bu Asri, Wak Normi, Gafar, Mustafa, Putri Cantik, Uni Desi, Pak Mor, Kak Mila, Melati, Monik, Ma Fajar, dan salam satu untuk semua. Baik, Bu Leva, matur suwun. Sehat dan bahagia selalu Bu Leva ya. Ada Cik Gunor hadir di Ruang Rindu. Katanya mau kirim-kirim salam buat Kak Puspa, Ika, Kak Raha, Kak Ana, Ibu Ti, Long Asri, Ma Fajar, Nek Peggy, Nek Azwa, Pak Kumis, Bang Udin, Wahyudi, Bang Iman, Pak Haji, Bang Mail, Bang Abed Nego, Bang Tengkyu, Andi, Pak Usulimin, Pak Ngah, Bunda, Mas Lidar, Mama Boy, Mbak Putri, Pak Fauzi, Pak Mor, Kak Mila, dan juga Pak Toha. Oke, terima kasih banyak Cikgu Normal, sehat dan baik ya selalu Cikgu ya. Ada Rara Melcem, salam kenal. Salam kenal kembali Kak Rara. Mau minta lagu Fatur dan Nadila, judulnya Kulakukan Semua Untukmu. Sudah saya putarkan tadi barusan lagunya ya. Terima kasih banyak Kak Rara, katanya mau kirim salam buat Bang Oli tercinta di Singapura. Oke, terima kasih Kak Rara, sehat dan bahagia selalu. Ada Bang Oli di Singapura, oh langsung dibalas ya. Mau dengar lagu dari Firman featuring Alis, judulnya Jangan Pikirin Abang. Sudah saya putarkan lagunya ya Bang Oli ya. Salam sayangnya katanya buat Ratu Raraku tercinta di Batam. Oke, terima kasih banyak Bang Oli, sehat dan bahagia selalu di Singapura ya. Baik, silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, Ruang Rindu, selamat malam.
0: Selamat malam, dengan siapa dan di mana?
1: Mas Bejo.

0: Lantai macam apa kalau nak kebujuk?
1: Ini Pak Ngah bukan ya?
0: Siapa?
1: Pak Ngah.
0: Coba tanya bunda, betul lah Pak Ngah?
1: Oh betul berarti, kalau udah bilang gitu berarti udah betul lah.
2: Halo,
1: waalaikumsalam. Ini bunda.
2: Kabar juga, iya.
1: Iya, alhamdulillah. Tadi Mas Bejo telepon bunda.
2: Mas Bejo.
1: Mas Bejo bisa bahasa Jawa nggak?
2: Bejo malam minggu ke sana tegur ya, Mas Bejo yang mana gitu ya.
1: Oh iya, saya ajak ngomong bahasa Jawa nanti ya, bunda ya.
2: Kita ngomong Jawa ya.
1: Oke, siap bunda.
2: Boleh Mas Bejo guyang-guyung.
1: Oke.
0: Ajita ketawa pula dengan Mas Bejo. Kenapa ketawa?
1: Tak lah, karena saya tak mungkin Mas Bejo suaranya macam itu.
0: ini Mas Bejo Melayu.
1: Oh, gitu.
0: Nah, Mas Bejo Melayu suaranya memang ini. Kalau Mas Bejo Jawa, suara kan lain lagi kan?
1: Iya, betul. Makanya saya tak percaya itu Mas Bejo dari Jawa.
0: Ini Mas Bejo Bunda.
1: Mas Bejonya Bunda ya.
0: Sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat. Tangan macam mana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Bunda juga sehat ya.
0: Alhamdulillah. Salam
1: sudah. Dari siapa tuh?
0: Dari Moni.
1: Waalaikumsalam Kak Moni.
0: Aje Moni tunggu nih aja Izzah makan nasi pedas malam ini katanya.
1: Oh, malam ini pula ya.
0: Malam ini ikan bawa, masak ikan bawa nasi pedas katanya.
1: Kalau malam ini saya tak siaran nanti.
0: Tapi banyak ini apa orang tak dengar nih Izzah.
1: Tak dengar. Oh iya, di Karimun lagi perbaikan katanya ya.
0: Ah, lagi mati lampu, lagi mati. Sekarang mati mungkin. Jadi orang tak dengar.
1: Iya.
0: Tapi bagus juga, bisa pangan bisa masuk kalau kalau orang banyak dengar nanti orang tak bisa masuk.
1: Iya memang lagi diperbaikan ini ada beberapa orang RRI ke sana Pak Ngah.
0: Ila dari siang tadi.
1: Iya.
0: Ila dah salam satu untuk semua aja lah mana tadi berada.
1: Oke Pak Ngah siap. Lagunya lagu apa Pak Ngah?
0: Lagu dari ikutan aja lah.
1: Ikutan ya. Oke siap. Nah,
0: ikutan aja. Baik aja sama tugas.
1: Terima kasih Pak Ngah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ngah. Sehat dan bahagia selalu Pak Ngah bersama Bunda ya. Baik, silakan pendengar di 463351. Halo, assalamualaikum Ruang Rindu.
3: Halo, waalaikumsalam Ruang Rindu.
1: Iya, berdengung dengan siapa dan di mana?
3: Siapa ya, kau tahu enggak ya?
1: Yoi.
3: Tahu, 100 saja.
1: Bagaimana kakak Sekarwangi Yoi, sehat?
3: Alhamdulillah, manja banget.
1: Manja enggak tuh?
3: Yoi.
1: Rindu kali lah saya dengar suara Yoi-nya Kak Sekarwangi ini.
3: Iza apa kabar ya?
1: Alhamdulillah sehat seperti Kak Sekar.
3: Lagunya sah?
1: Iya, nak lagu apa?
3: Lagunya lagu lama apa lagu baru nih Za?
1: Lagu baru dong.
3: Lagu baru dari Ungu? Apa judulnya dirupa jangan putarin aja ya Za ya.
1: Mau yang apa? Mau yang patah hati, jatuh cinta, galau?
3: Jatuh cinta.
1: Oke, siap.
3: Iya, Za.
1: Siap. Silakan salam-salamnya Kak Sekar.
3: Salam. Buat penangkat selalu.
1: Amin.
3: Banyak sama Sura, sama Sidar, buat Desi, Mama Boy, Mak Sofi, Mak Dewi. Buatnya Mama Azi.
1: Yeah.
3: Buatnya tersayang, adik Moni. Masuk.
1: Oke, okay, masuk.
3: Buatnya Bang Kapinjanya juga. Buatnya Bang Andi, buatnya Bang Ayam Koko ya.
1: Oke.
3: Okay. Buatnya Pak Itam, buatnya Bang Udin. Buat siapa lagi Bang Buat Awang, buatnya Bang Arjuna, buatnya Pak Raha, Pak Isha, buatnya siapa ya?
1: Siapa tuh?
3: Nek Azwa.
1: Oke.
3: Buatnya Nek Fegi, buatnya Mak Kembat, Puspa, Mania, buatnya Mak Fajar, Mak Madia.
1: Oke.

0: Buat siapa lagi Bang Haji, Kak Haji ya.
1: Oke.
0: Buatnya Rahma, Bang Iman. Pokoknya semua lah, Zah.
1: Oke, siap yuk.
0: Buatnya Bang Alek juga ada terbukaan ya.
1: Siapa lagi? Halo?
0: Halo?
1: Iya, buat siapa lagi Kak Sekar sudah?
0: Itu aja fotokopi nanti mau nikah masuk ya saya.
1: Oke, siap Kak Sekar. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Kak Sekarwangi dari Tanjung Pinang. Sehat dan baiknya selalu Kak Sekarwangi. Masih ada kesempatan untuk Anda bergabung mendengar, silakan di 0778463351. Halo, assalamualaikum, Roh Rindu.
2: Roh Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabar saya baik. Dengan abang siapa ini?
2: Saya nggak kenal lagi.
1: Kenal?
2: Siapa? Jadi pikiran tuh.
1: Siapa ya?
2: Siapa tuh? Masa gak kenal lagi sama?
1: Yang karaoke bukan ya, waktu lagi nikahan ya?
2: Karaoke tak bisa, dikali-kali aja bisa karaoke. Ternyata baru juga nih ya, baru-baru mau kenal sama Ajiza.
1: Oh iya?
2: Iya. Tapi suaranya memang merdu kalau Ajiza itu, tapi tak pernah baru mau kenal sama Ajiza.
1: Entahlah ini, suaranya tak macam baru kenal ini. Ini dah, kayaknya lengket kali lah sama Bang Haji Gemoy ya. Baru keluar ketawanya. Ya
2: betul lagi. Tambah tuh jadi pikiran juga tuh.
1: Mikir pula saya siapa tadi ya.
2: Jadi pikir aja kalau cakap agak besar dikit ani, dia tahu kan ini perahan ini kita kesorannya.
1: Ini lagi pada ngisengin saya ceritanya ya.
2: Malam ini malam giliran aja nggak soal Aziza. Iya, suaranya lembut, merdun malam. Baca kan hari hujan. Aduh, lagunya itu dah hampa.
1: Hari Lasso hampa ya, oke siap.
2: Maaf aja ya.
1: Tak apa-apa. Mengudanggalan.
2: Kalau bilang bagi aja ngomongnya nanti ngomong bahasa Jawa aja. Nyadi kan dia bingung juga ya.
1: Oh iya ya, tak kepikiran kalau saya. Kita,
2: nanti kalau bilang apa Mas Jo dikatakan kan Aziza bahasa Jawa sama dia kan.
1: Siap-siap nanti selanjutnya saya pakai bahasa Jawa ya. Mungkin tapi nanti namanya ganti lagi tuh Bang Undanggala. Tak lagi Bejo.
2: Salam Jaya.
1: Boleh, silakan.
2: Aziza selalu penyemar rezeki Jaya. Amin. Itu malam Jaya.
1: Amin.
2: Memang segala memang merdu memang sore malam itu. Pak Haji Gemoy ya, Pak Haji.
1: Amin. Nah, lagi sakit gigi.
2: Iya, dicabut gigi dah, gigi banyak darah katanya.
1: Iyalah kalau dicabut.
2: Iya. Pak Haji juga Iman. Oh, ada. Atau nikah kawin ada Marina Nur Berki, ada apa siapa tu yang ketawa tu sah?
1: Oh, Mafajar.
2: Mafajar, jarang banyak nyala Mafajar ya. Masida juga nih kembar, Madio, ada Pangga, ada Munda tadinya, ada Mak Aji, ada Mak Dinda juga. Siapa lagi ada Alif sama Tokci, Kak Masura. Sama Sura, ada siapa juga, ada Tunego sama Imira sama satu Roni juga, Betul, ada Monik, ada siapa lagi, Mokoko, siapa lagi dia, ada Antigo Norma, ada Roma juga, siapa lagi itu, Majihan sama Puk Sulimin, salam ke semua aja ya.
1: Siap Bang Gala.
2: Terima kasih ya.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Bang Udang Gala. Sehat dan bahagia selalu Bang Gala ya. Oke, silakan pendengar 463351. Halo, assalamualaikum Rindu.
3: Yes, Waalaikumsalam, my dear lady, how are you?
1: I'm fine, thank you, Kat, and how are you?
3: Yes, Cap 100.1.com.1.
1: Alhamdulillah, Cap.
3: Ini lagu Kalau Tanpamu bisa dapat, Ida?
1: Bisa, Cap, bisa.
3: Itu lagu seni kata yang penuh dengan jiwa-jiwa yang cantik seni kata dia.
1: Okay, siap.
3: Karena Senggol, karena kamu DJ perlu dihormat, dan bagi seorang wanita DJ kita kena beri kata-kata yang sopan dan hormat. Semua wanita wajib diberi kata sopan. Dan untuk kamu, salam rahmat kehadiran al-barakah Jumaat di malam Jumaat, dalam sandu doa dari Captain Syam di Dhaka India, untuk diri kamu, keluarga kamu dan anak-anak, dan insyaAllah kamu membawa rezeki wanita untuk suami dan anak-anak, insyaAllah.
1: Thank you, Cap.
3: Dan Cap, salam untuk Monique, Monique. InsyaAllah kalau hari jadi kamu dah dekat, kata dia nak hari jadi lah, birthday lah.
1: Oh, yeah.
3: InsyaAllah Cap akan beri rezeki rekening yang lumayan untuk kamu. Dan lagi satu, salam untuk tadi, siapa? Pak Haji Gemoy, eh?
1: Ya.
3: Pak Haji Gemoy, dia dah sihat, gigi dia dah baik. InsyaAllah semoga dia dan isterinya pun, isterinya membawa berkat untuk kehidupan dia. Dan lagi satu untuk my loving mother, mak angkat Captain Sam. Mak Kun, nenek kembar. Mak Kun, nenek kembar. Dan untuk Nol Bikish, Mak Lina dan Hasnah Melchem. So siapa yang kep salam tu, yang teristimewa untuk Aziza, biar apapun insyaAllah Allah tetap memberkati kehidupan kamu dan anak-anak dan suami,
1: insyaAllah.
3: Yakin pada kuasa Allah. Okey, baik. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Thank you Kapten Syam. Sehat dan baiknya selalu Kapten Syam. Okey, silakan mendengar di 463351, masih ada kesempatan untuk Anda bergabung ya di malam hari ini. Halo, assalamualaikum Rolindo.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Kak Monique, selamat malam, sehat?
4: Iya, selamat malam Bibi Aziza.
1: Iya, sehat Kak Monique?
4: Sehat banget, segar bugar.
1: Alhamdulillah, belum ngantuk ya?
4: Belum, nanti sampai selesai nanti Aziza siar aku baru tidur. Nanti cuci piring, kemas-kemas di dapur baru kita tidur.
1: Iya benar, beres dulu urusan rumah ya.
4: Betul itu Aziza. Kalau gitu minta lagu lah.
1: Boleh, lagu apa Kak Monique?
4: Saya minta lagu kesukaannya Kak Tem, abangku Kak Tem Sam Pemuda India, Tanpamu dari Chris Dayanti.
1: Oke, siap, nanti kami putarkan ya.
4: Ya, terima kasih Digi Aziza.
1: Sama-sama.
4: Salam spesial yang pertamanya buatnya Digi Aziza yang bertugas. Semoga selalu sehat, dimurahkan rezekinya.
1: Amin. Terima kasih Kak Monik.
4: Salam spesialnya buatnya Kak, abangku Kak Tentang Pemuda India, Mak Siti, Mama Lina, Mama Lina, Pak Haji Gemoy. Salamnya buat apa tuh? Pak Nga bersama Bunda, Kak Masura, Mama Pajas, Kak Sekar Wangi-Wangiku, Abang Abang Arjuna juga ya, yang pendatang baru katanya. Lepas itu koko ayam, putera langsang, terus Kak Mastura, Kak Mas Lidar, Mbak Dinda, Mak Dia, nenek kembal. Okay, kalau gitu terima kasih.
1: Sama-sama.
4: Wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Kak Monik dari Tanjung Umas, dan bahagia selalu Kak Monik bersama keluarga tercinta ya. Baik, silakan pendengar di 463351. Halo, assalamualaikum, ruang rindu.
5: Ruang rindu, ruang berbagi. Bentar. Kak Sarina lagi malas nak buka radio. Karena dengar RRI digital di kamar.
1: Langsung bentar ya, bentar.
5: Bentar, takut diputus. Asal tak ada suara diputus, jadi kan jadi lagi batuk nih sayang.
1: Lagi
5: ruang
1: batuk.
5: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Sarina QQ.
5: Apa kabar sayang Q?
1: Alhamdulillah sehat seperti biasa Kak Sarina Q. Lagi batuk Kak Sarina.
5: Pilek batuk.
1: Cepat sembuh ya.
5: Amin, insyaallah. Makasih sayang.
1: Sama-sama.
5: Lagunya tahun berapa sayang?
1: Tahun 2000-an Kak Sarina. Udah lahir kan ya?
5: Udah. Tahun 2000. Ungu masa tak sayang?
1: Tadi udah ada yang request ungu.
5: Ya Allah.
1: Abu-abu lah sekali-sekali.
5: Dari dulu nak apa ungu ini belum dapat-dapat. Kalau gitu seperti biasalah dari kumpulan kuburan.
1: Untuk malam Jumat pajar. Pula ini ya.
5: Untuk Mama Pajar yang ketawa.
1: Lupa-lupa ingat ya.
5: Iya ingat-ingat lupa.
1: Ingat-ingat ingat, lupa. Oke. Iya ingat
5: lupa. Siap. Bingung kalau lagi nak mikir kan kelamaan. Betul. Jadi yang ingat aja. Salam ya sayangnya.
1: Silakan Kak Sarina Q.
5: Salam pertama buatnya Aziza, semoga sehat selalu sayangnya sekeluarga.
1: Amin, terima kasih.
5: Panjang umur, lancar juga rezeki, lancar juga pekerjaan.
1: Amin, amin.
5: Aziza sama suami, semoga rezeki yang didapat menjadi berkah barokah.
1: Amin.
5: Amin. Semoga amin. Doa Kak Sarina ini dijabah oleh Allah.
1: Amin.
5: Aziza, malam Jumat.
1: Iya, kan? Betul.
5: Amin. Ya Allah, semoga Tuhan mendengar.
1: Amin.
5: Salam dia. Salam dia yang pertama ini buat siapa? Yang sering gak sering nak lupa.
1: Siapa malah tu?
5: Kadang dia WA. Buat Mas Prabu. Untuk 5 tahun ke depan. Jadi bila-bila Kak Sarina masuk, kalau Kak Sarina lupa, dah disinggung 5 tahun.
1: Jadi lupa tak masalah ya? Ada 5 tahun ya? Masa berlakunya.
5: Kalau pindah-pindah umur kan.
1: Berarti ganti presiden nanti ganti lagi salamnya ya?
5: Salam ganti presiden. Ya mati anak ayam. Buat Mas Prabu sehat selalu. Bakar
1: amin.
5: Ikan dikirim ke WA.
1: Tak dibagi.
5: Kalau ikan bakar ikan itu kalau banyak tak jadi masalah. Satu ekor. Manalah cukup. Bercanda Mas Prabu sehat selalu di sana. Masih di Tanjung Pinang dia.
1: Okay.
5: Buatnya Mama Pajar. Mama ini Kak Ani dengan Bang Roma dia sehat selalu.
1: Amin.
5: Pak Untuk Amri.
1: Amin.
5: Pak Tohat, Bang Gapar, Abed Nego. Bang Jais, barusan masuk di Tanya Pinang tadi. Abed Bang Jais, Bang Iman sehat selalu.
1: Amin.
5: Pak Bang Haji sehat selalu. Yang ingat-ingat aja ini, yang tak ingat maaf aja. Nenek siapa itu?
1: Nenek Karin.
5: Sakira. Nenek Karin. Satu
1: Nenek
5: Azwa. Nenek Peggy.
1: Nenek Kembar.
5: Nenek itu Mak Kun sehat selalu. Mak Kun dia selalu di hati. Kak Sarina senang kalau karaoke lagu barat, dia pas betul suaranya ya.
1: Asik.
5: Buat ini mak dia yang sering tengok Kak Sarina.
1: Okey.
5: Mak dia mak apa itu? Mak Dinda.
1: Mak Fajar.
5: Mak Pajar udah tadi lagu kan spesial untuk dia.
1: Mamia.
5: Kalau dia masuk malam ini lebih lagi ya mana juga.
1: Ya merinding.
5: Happy kita. Buat siapa lagi ini? Buat Pak Alang, buat Pak Alang, buat siapa lagi Aziza? Kalau Kak Sarina ni kadang orang nyalam banyak-banyak katanya dia. Kadang orang utang aja yang Kak Sarina kalau Kak Sarina tak. Gayanya berutang gitu.
1: Pak Su.
5: Pak Alang. Anak ayam berkokok.
1: Pak Ngah.
5: Pak Ngah dengan bunda. Ini ayam berkokok dengan anak Udin Muton.
1: Cik Mustafa. Udin Muton.
5: Ya, ayam berkokok itu Pak Mustafa. Lima kali disebut ada sudah orang lain. Yalah buat satu untuk semua aja lah. Nanti kalau Kak Sina dapat masuk Kak Sina sambung lagi.
1: Tak bisa lah sekali aja loh.
5: Sekali?
1: Iyalah.
5: Kalau sekali satu lusin buku ini sayang. Ini buat buat Cik Hasna. Buat Cik Hasna tapi batuk tapi semangat.
1: Saya bercanda loh Kak Sarina.
5: Tapi awal-awal gini tak apalah ya kalau tak akhir ya. Cik Hasna lah 3 kali kan lebih dari 3 orang itu. Ini Mama Leni. Anonia yang pantunnya Kak Sarina terkesan itu.
1: Siapa?
5: Mak Aziz, saya terlalu Mak Aziz. Wak Normi. Buat semua aja lah sayang yang belakang nunggu nanti Kak Sarina kena marah.
1: Besok siap.
5: Kena masuk sambung lagi. Maknya dah utang dah banyak ini. Kak Sarina tu dengar. Ini buat Bang Roni, buatnya Azizah Kio-Kio, makasih banyak atas waktunya. Dan makasih banyak juga atas untuk salamnya. Disuruh lagi tadi.
1: Tadi sama-sama.
5: Makasih sayang Kio. Yo,
1: iya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Kak Sarina Kio-Kio. Semoga ceria selalu ya, cepat sembuh batuknya. Oke, silakan pendengar 463351 masih saya terima ya telepon di sesi yang pertama ini. Halo, assalamualaikum, ruang rindu.
2: Waalaikumsalam, ruang rindu. Memori lagu Ajijah Kiu-Kiu.
1: Ikut-ikutan Kiu-Kiu ini ya, Bang Udin ya.
2: Iya, biar Kiu-Kiu semua-muanya.
1: Sehat, Bang Udin.
2: Alhamdulillah sehat, Ajijah. Gimana kemarin Ajijah sehat?
1: Alhamdulillah, saya sehat.
2: Juara satu di Imputen, udah seminggu baru dapat masuk ini keriting siang malam.
1: Mantap, akhirnya masuk ya, juga ya.
2: Udah berapa hari gak dapat masuk ini, aduh.
1: Ini yang
2: ini mau seminggu ini ada.
1: Akhirnya bisa masuk juga lah.
2: Iya, namanya berusaha. Hari ini sudah jempol. Lagu apa aja?
1: Malam ini ya, lagu pop Indonesia tahun 2000-an, Bang Udin, dari kes lagu apa?
2: Lagi-lagi ikutan aja Jinja nih. Yang penting saya ada pemasuk salam aja, udah cukup aja.
1: Oke, siap.
2: Salam pertama untuk Jinja, sehat selalu sekeluarga ya.
1: Amin, terima kasih Bang Udin.
2: Lalu pun hati-hati di jalan.
1: Amin.
2: Salamnya untuk Putri Cantik. Keriting juga Putri Cantik. Dia malam Rabu tidak bilang, karena Udin Putra ini keriting. Dia malam ini juga dia keriting. Ada siapa juga, sama Suro juga, Tadjamila, Karahan, Melati, Mbak Ika juga, Siti Jamila, siapa juga, Pak Mur, Kanur Birkis, Bang Murjai juga, Bang Iman, sama Liberkan Norma, Mama Leni, sama Il juga, ada juga siapa juga, Pak Kumis, Kak Ani, Mama Wanja, Sekar Wangi, Kamila, Mama Lina juga, Roski, dan juga siapa juga yang
1: siapa lagi?
2: Mama Dewi.
1: Oke. Okay.
2: Dan juga Bang Roni. Sarina Kiku tadi, terima kasih juga atas singkulannya tadi. Ada juga Kak Ana, Bang Adi. Ada juga siapa juga, Beti Lavian juga.
1: Oke. Okay. Bang Urmi,
2: Nekembar. Siapa juga Bang Andi, Palang. Siapa juga Bang Roy, siapa juga Bang Dalam, siapa juga Kiasna, dia selalu simpul juga saya juga ya.
1: Okay. Pak Bukalaji
2: juga, Bang Saima, Kak Jurena juga, Mas Prabu juga, kritik juga Mas Prabu juga itu. Oke lah, spesialnya untuk Haji Jawa sehat selalu.
1: Terima kasih Bang Udin. Gitu.
2: Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Bang Udin Buton. Sehat dan bahagia selalu di Nagoya ya. Oke, kita lanjut baca yang sudah masuk di WhatsApp. Ada tambahan lagi nih dari Kak Sekarwangi, katanya mau kirim-kirim salam juga buat Mbak Dinda, Putri Cantik, Bang Abednego, Bang Roni, Bang Saiman. Tadi lupa Zah. Oke, siap Kak Sekarwangi, sudah disampaikan ya. Ada Kamali juga katanya ketinggalan salam-salam untuk Nekarin, Rahma, Ika. Oke, baik. Ada Kak Ika dari Jambi, monitor aja katanya DJ. Keriting nih, apa kabarnya? Alhamdulillah, sehat Kak Ika. Semoga Kak Ika di Jambi juga sehat ya. Buat DJ tetap semangat dalam siaran and sehat dan sukses selalu. Amin, amin. Sama-sama Kak Ika ya, kita doakan yang baik-baik untuk semua pendengar dan juga semua penyiar Pro 1 RRI Batam. Ada Kak Ana juga katanya mau kirim salam buat Nek Kembar, Nek Sakira, Nek Peggy, Normah, Pak Usu Amri, Pak Alang, Cik Mustafa, Bang Iman, Bang Udin, Roni, Karaha, Kak Mas, Abed Nego, Bang Haji, Kak Putri Cantik, Tok Engki, dan salam satu untuk semua tak terkecuali. Lagu ikutan aja katanya. Siap. Terima kasih banyak Kak Ana ya. Ada Kak Mas Lidar di TBK mau kirim salam buat Mama Boy, Ma Azi, Nek Kembar, Moni, Kak Fah, Ma Fajar, Kak Sarinah, Pak Haji, Pak Ngah, Nek Peggy, Nek Karin, Mak Dia, Mak Dinda, Ibu Asri, Ma Dewi, Mama Bornas, Bang Iman, dan salam satu untuk semua aja katanya. Oh, ada lagi salam buat Bang Udin dan buat Ika dan juga Kak Sekar. Request lagunya dari Ruth Sahana ya, Kaulah Segalanya. Oke, nanti kalau sempat kami putarkan lagunya ya, Kak Mas. Terima kasih banyak Kak Mas Lidar, sehat dan bahagia selalu. Ada Bornas mau kirim-kirim salam, Mama Bornas mau kirim-kirim salam buat Pak Ngah dan Bunda di TBK, buat Rara dan Mas Oli, buat semua yang di TBK, buat Naik Kembar, Mbak Endang, juga buat semua pendengar dimanapun berada, salam sehat dan bahagia. Buat Sekar Wangi, salam kenal. Buat Iza, salam kenal. Iya, salam kenal Mama Bornas. Makasih untuk sudah dibacakan sama-sama Mama Bornas. Terima kasih banyak Mama Bornas. Salam kenal dari saya sih saya. Ada Tokci katanya di balai tak ada suara. Iya Tokci, lagi ada perbaikan di sana untuk sementara waktu. Nanti kalau sudah bisa kami kabarkan secara berkala ya Tokci ya. Mohon maaf atas ketidaknyamannya Tokci. Nanti bisa hadir lagi di Ruang Rindu. Besok malam insya Allah sudah aktif kembali nanti ya, radio di balai atau di TBK. Terima kasih banyak Tokci. Oke, pendengar langsung saja kita putarkan request lagu dari Kak Sekar Wangi Yoi. Tadi request lagunya Purple alias Ungu ya, dengan Ku Ingin Selamanya.

0: Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

0: Arianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?
6: Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Masih di Prosata dari Batam, kenal informasi dan inspirasi, dan masih di program Ruang Rindu dengan lagu pop Indonesia tahun 2000-an. Silakan mendengar, masih ada kesempatan untuk Anda bergabung di line telepon kami di 0778463351 atau bisa melalui WhatsApp Prosata dari Batam ya di 0811778101. Langsung saja penelpon ke berapa nih ya? Ke 7 ya, ke 8 maksud saya. Silahkan di 463351. Halo, Assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Cik Mustafa.
1: Iya, saya.
0: Iya. Langsung ya berkokok ya malam ini ya.
1: Punya agak sadu, jangan kerasa, jangan berkeras.
0: Dapat tidur tetangga.
1: Kalau bangun semua, ayo pukul pagi ini kan. Apalagi masuk angin, bangun pula deh kan.
0: Sehat Cik Mustafa?
1: Alhamdulillah wa syukurillah.
0: Alhamdulillah. Oke, malam ini ada request lagu apa Cik Mustafa?
1: Akhirnya aku menemukanmu dari now.
0: Oke, siap.
1: Ada?
0: Ada dong. Silakan salam-salamnya, nah, Cik Mustafa.
1: Ini untuk pertama tunggal untuk Azizah.
0: Nggih, matur suwun.
1: Amin.
0: Amin.
1: Buatnya Kapten Sam Kumar Singapu, sama Kak Siti di Beduk, mabran sak salum rezeki tak kurang satu peben berkah karena Allah. Amin.
0: Amin.
1: Ya amin. Buatnya Moni sekulaga di Tanjuma, tak lupa buatnya tu. Ya ya. Yo, eh Maitam sana juga.
0: Ya.
1: Tak lupa buatnya Aziza Asna di macam ya. Macam ya. Buat yang KQ tadi. Tak lupa buat itu tadi yang masuk siapa? Udin Beton ya.
0: Ya, betul.
1: On buatnya itu Bang. Tak lupa kakak kau yang cantik nenek kembar.
0: Okey.
1: Di Tanjung Balai Masjid Maslidar, Abang Syafun dan ibunda dan bunda dia menasihat. Tak lupa buat itu si Mastura ya.
0: Okey.
1: Mama Linda ya.
0: Linda
1: tak lupa buatnya Mama Nia. Buat itu Mama siapa lagi? Mama Jamila ya.
0: Okey.
1: Ana dan Ani Tanjung Utan tunggu terlalu. Buatnya Bang Haji Kemoy udah galak Iman. Tak lupa buatnya Nur Belkis, buatnya Siti Jamila, tak lupa buatnya tu nenek Sakira, ya, nenek Azwa, mas itu buatnya ke Mama Mia, Kak Pa, Bolek Pa, buat itu Tok Cik tadi ya, oh Tok Cik, ya, sayang tak dengar ya, buatnya saudara saya bernama Putra Rangsang di Rangsang sana. Nah, Abang Kumis dan di Putra Lingga. Tak lupa juga Rahma di Pekanbaru serta dengan Ika yang di Jambi monitor dia ya. Buat Ayu dan Farida di Ambon, Bandung, buatnya Teh Unik dan Teh Ratu segalanya. Naon-naon. Semoga sehat ya. Okay lah, itu aja satu untuk semuanya yang tak tersibut jangan lara. Mudah-mudahan sehat semua. Kalau sakit sebelum kesehatan di Allah, sehat, jaga-jagalah badan sehat selalu. Amin.
0: Amin, amin,
1: ya,
0: amin. Saya
1: ucapkan terima kasih buatnya Aziza. Segeng dalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Cik Mustafa. Sugeng dalu. Sehat dan baiknya selalu nggih Cik Mustafa. Oke, silakan pendengar di 463351. Halo, Assalamualaikum Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam Ruang Rindu, Azizah.
0: Iya, Cikgu.
2: Apa kabar?
0: Alhamdulillah, baik. Cikgu belum tidur?
2: Belum lagi Azizah, tadi siang tidur lama.
0: Kira baru bangun.
2: Belum. Belum tidur.
0: Oke.
2: Okay. Tadi kelamaan tidur siang jadi tak bisa tidur malam Azizah.
0: Tak bisa tidur.
2: Itulah dapat nemani Azizah.
0: Alhamdulillah ya, tak kesepian saya malam ini.
2: Alhamdulillah. Dari tadi Kak Nurmah menemani Azizah. Cuma Azizah aja tak tahu. Tadi WhatsApp dah dibacakan ya.
0: Mm-mm.
2: Alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya ya.
0: Sama-sama.
2: Anak tersampai salam-salam deh. Jadi ini lagu Bob, tahun berapa?
0: Tahun 2000-an cikgu.
2: 2000-an nak dari Kangen Band?
0: Kangen Band yang apa tuh?
2: Terbang Bersamamu.
0: Oke siap. Terbang sama
2: bukan
0: siapa?
2: Bersama. Bukan terbang sama Risa. Tak ada sayap. Cuman nak terbang. Kalau Kak Norma punya sayap, Kak Norma terbang lah ya. Jadi itu aja Aziza, tadi salam sudah disampaikan, makasih banyak-banyak ya.
0: Sama-sama.
2: Semoga Aziza sehat selalu, ceria selalu, bahagia amin. Selalu di samping keluarga yang tercinta, begitu itu dengan Kak Norma ya.
0: Amin.
2: Dan salam sehat, salam hangat buat sahabat kita ya semuanya.
0: Okay.
2: Jadi itu aja dengan ucapan selamat malam, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cikgu Norma. Semoga malam ini bisa segera tidur ya. Dah semakin larut malam ini. Silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum Ruang Rindu.
3: Waalaikumsalam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memang dilewat Aziza.
0: Iya, sudah tak keriting lagi jarinya.
3: Keriting ini, ya ampun. Ini berkat ada ayam berkokok nyamperin.
0: Oh gitu.
3: Iya, monitor Pak Mustafa, cuman keriting.
0: Alhamdulillah bisa masuk ya.
3: Alhamdulillah.
0: Padahal? Ya, kenapa?
3: Iya padahal hampir frustasi.
0: Aduh, Mas, sehat kakak?
3: Masuk tadi, ya alhamdulillah sehat. Bikin juga sehat lah ya.
0: Iya semangat. Dong. Belum tidur kak Ika ya?
3: Belum, sengaja.
0: Masih berusaha.
3: Masih berusaha. Kalau kemarin pas sama Ardo malam apa ya, malam Rebo, gak bisa gabung, ada kerjaan.
0: Oh gitu,
3: kan?
0: Gitu.
3: Iya.
0: Alhamdulillah sekarang bisa ya.
3: Alhamdulillah sesuatu ya. Badan capek tetap semangat.
0: Iya,
3: itulah penghibur kita.
0: Bener.
3: Iya. Sebentar lagi weekend, minggu libur, kondangan pula.
0: Alhamdulillah makan-makan.
3: Alhamdulillah. Ya udah lagunya biar menghemat.

0: DJ Hajizah, tetap semangat dalam siarannya.
1: Terima kasih. Kalau
0: pulang hati-hati, sehat dan sukses selalu ya DJ ya.
1: Terima kasih.
0: Oke, lagunya ditunggu. Terima
1: pasti nanti kami putarkan ya, Kak Ika. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat dan bahagia selalu Kak Ika dari Jambi. Baik, silakan mendengar di Patam 3351. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu bareng aja kita.
1: Iya, bersama Mas Prabu.
2: Iya, alhamdulillah, pripun-pripun. Gak udah sendu-sendu gitu, kayaknya udah senang duit.
1: Sendunya senang duit ya. Siapa yang gak sendu kalau gitu ya.
2: Iya dong, Ajija. Sehat ya.
1: Sehat dong Mas Prabu. Gimana kabar Mas Prabu jadi warga Tanjung Pinang?
2: Ikut tahu dari mana Jija?
1: Kasarina Kiki tadi ngomong.
2: Oh iya, itulah Kasarina emang luar biasa, biasa di luar dia.
1: Iya.
2: Makanya Mas Prabu bilang Kasarina, apa jangan dengerin omongan-omongan yang negatif ya kan?
1: Tapi kita, negatif kita tetap harus... negatif jadi positif loh.
2: Sama, sebenarnya
1: kalau di matematika ya.
2: Negatif ketemu negatif nanti stres. Yang penting kita kan sekali merdeka tetap
1: merdeka.
2: Iya dong, udah mau 17 Agustus masa galau-galau. Bukan, itu mah bukan Ajija banget ya.
1: Iya.
2: Ini lagunya kasih Gama udah naik belum?
1: Belum.
2: Nah, kasihin aja bapakku dokter cinta.
1: Oke, siap.
2: Iya, karena bapakku bukan dokter hewan. Karena dokter hewan itu yang pokoknya yang suaranya kayak hewan itu hewan lah. Ya iyalah, nggak mungkin. Iya kan Ajija, nggak mungkin sapi bunyinya halo Ajija gitu, nanti kaget Ajija. Oh Ajija, pokoknya tetap semangat lah ya.
1: Terima kasih Mas.
2: Apa namanya, insya Allah sih rencana mau ke Jakarta dulu Ajija.
1: Oke.
2: Mau masuk salah satu televisi swasta.
1: Asik.
2: Iya insya Allah, pokoknya nanti ke RRI Jakarta lagi.
1: Amin, nanti titip iya, salam ya buat iya. Rita Sugiarto. Amin. Ya.
2: Siapa oh namanya? Bukan lagi
1: Ita.
2: Iya, iya Rita Sugiarto.
1: Bener ya?
2: Bunda Rita.
1: Oke.
2: Bunda Rita Sugiarto yang kata sukses ya say gitu. Pokoknya kalau udah denger Ajija ketawa pokoknya sukses lah. Gitu, jangan sampai Ajija sampai jangan sampai enggak ketawa Ajija. Eh Mama Pajar mana? Udah masuk ya?
1: Belum, ini kayaknya lagi Mama Pajar. Lagi pakai bakar Padahal... kemenyan kayaknya ya.
2: Jangan namanya. <nanti.
1: laughs> Malam Jumat soalnya nih. Habis itu lu dengar ketawanya lagi nanti kan.
2: Iya, kangen. Padahal jujur Mas Prabu bela-belain loh telepon. Ini Mas Prabu telepon pertama ya?
1: Terakhir ini.
2: Iya, bela-belain telepon terakhir buat Mama Pajar. Mama Pajar malah enggak masuk. Iya. Terus tadi sebenarnya telepon pertama Mas Prabu.
1: Oh, gitu.
2: Tapi karena Ajija masih ini kan masih minum dulu kali ya. Enggak apa-apa, yang penting tetap semangat kok.
1: Oke.
2: Semoga Ajija sehat, rezeki lancar, kata barokah Ajija.
1: Amin, amin. Iya,
2: pokoknya kita positive thinking aja ya kan.
1: Iya.
2: Iya. Terus salam juga buat Kasarina. Oh, udah cerita dia rupanya.
1: Iya.
2: Cikgu Norma udah masuk ya?
1: Cikgu Norma tadi sudah.
2: Oh, udah ditelepon di WA ya?
1: Ditelepon tadi sama di WA juga.
2: Iya, di WA kan lengkap. Ya. Kalau ada yang Instagram, di Instagram masuk juga dia tuh. Salam buat Toci, udah lama tak dengar suara Toci, kemana ya?
1: Iya, tadi iya. Di WhatsApp bilang nggak ada sinyal di Karimun.
2: Oh, nggak ada sinyal.
1: Memang lagi diperbaiki sama tim
2: iya,
1: RRI.
2: Iya dong, harus dong. RRI iya. Kan gercep ya, Ajija ya.
1: Iya dong.
2: Iya dong, Mas Prabu gitu loh.
1: RRI gitu loh.
2: Oh iya, RRI gitu loh. Terus salam juga buat apa nama Bang Tinggi udah masuk?
1: Belum.
2: Ih, tumben dia.
1: Ntar lagi kayaknya deh.
2: Iya, mudah-mudahan ya. Pokoknya buat Bang Thank You, semoga semangat juga. Terus buat Andi itu, Andi Lala masuk?
1: Belum.
2: Oh tumben dia, nggak ada pulsa kali.
1: Udah tidur bisa terus, jadi kan?
2: Iya, jadi bisa. Terus, salam buat ini Nesta Kira, Nekarim. Iya, terus salam buat

0: Bilqis, Kasarina udah tadi ya. Jasmine, Tanjung Pinang. Terus buat apa nama? Bang Durais.
1: Okay.
0: Udah lama juga tak dengar suaranya. Wah, Nurmi, Kanirmala. Biasanya sih, biasanya kalau orang baik itu dia itu Ajija.
1: Apa tuh?
0: Nginget kawan yang lama. Itu Kanirmala kawan lama tuh Ajija. Dari radio RRI masih di itu di kampus.
1: Oh, di Poltek.
0: Dulu kan di Poltek, terus pindah ke Batam Pos.
1: Ya.
0: Jadi Mas Prabu tahunya memang di Poltek, Kanirmala orang lama beliau. Terus salam juga buat apa nama? Buat semuanya lah aja. Biar nanti ini mah langsung lagu apa masih nerima telepon aja?
1: Kita lihat waktunya dulu
0: nih, Mas Prabu. Iya, iya. Ini pilih Mas Prabu kayaknya memang Bang thank you sih kayaknya.
1: Oke.
0: Okay. Mudah-mudahan aja lah ya. Iya, buat aja pokoknya tetap semangat.
1: Terima
0: pokoknya
1: kasih.
0: Enggak ada kata mengeluh lah ya. Kecuali ngantuk ya. Iya, itu aja. Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Mas Prabu. Sehat dan ceria selalu di Tanjung Pinang ya. Ini ada dari Kak Sarina QQ, katanya mau kirim salam buat Ika di Jambi, Madewi, Mas Lidar, sehat selalu. Oke, terima kasih Kak Sarina. Oke, kita terima satu telepon terakhir di 0778463351. Halo, Assalamualaikum, Roa Rindu.
2: Waalaikumsalam, Roa Rindu.
1: Yuk, Bang Iman, sehat?
2: Alhamdulillah, saya sehat.
1: Alhamdulillah, saya pun sehat.
2: Alhamdulillah. Biasanya tak hujan tadi ya?
1: Batam sudah berapa hari ini tak ada hujan, Bang Iman. Panas betul lah.
2: Betul-betul panas.
1: Iya. Oke, Bang Iman.
2: Lagu ini lagu yang terakhir ya?
1: Iya. Lagu pop Indonesia tahun 2000-an. Ada request lagu apa, Bang Iman?
2: Irin aja lah. Tak akan pisah ya?
1: Tak akan berpisah ya? Oke, siap.
2: Pertama Mbak Ika lagi tugas.
1: Terima kasih.
2: Karimun hari ini belum bisa dengar ya.
1: Tapi di era digital bisa tak, Bang Iman?
2: Bisa.
1: Bisa kan?
2: Di Malaysia juga di mana-mana bisa kan.
1: Oke, ada opsi lain lah ya.
2: Ada era digital.
1: Ada dong. Kalau tak ada tak bisa nih, nanti kena semprot.
2: Oke, akan jalan ya.
1: Sila.
2: Bapak Angah mungkin lagi dengar RRI juga tuh kan.
1: Iya.
2: Ngambil juga tuh yang di Kepanjang. Untuk di putaran Sanyi Batu tak bisa lah. Kita salam di ini lah, di Batam juga ya. Ada Nisa Sira, ada Moneng, ada Mas Prabu Bangkit tadi udah masuk.
1: Iya.
2: Kemudian jadi ada tempat apa kita ya, Bang Udin. Ada Mirisis, Kak Sarina, ada Selwangi. Ada Yasmin kita juga nih, yang ini yang macam. Kumis kita juga ada. Kita umi di Bandung juga ya, Ayu di sana, Mahis di sana.
1: Oke.
2: Okay. Ada Kita sama Bang Siawan. Pokoknya di single habis lah ya.
1: Oke, siap Bang Iman.
2: Yang lain kan dengar di sini. Oke lah, Mbak Iza yang lagi penjaran bentar ya.
1: Oke, terima kasih Bang Iman.
2: Terima kasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih sekali lagi buat Bang Iman, penelpon terakhir di Ruang Rindu episode hari ini. Sehat dan bahagia selalu Bang Iman ya. Baik, terima kasih kepada pendengar setiap Pro 1 RRI Batam yang masih setia mendengarkan kami hingga selarut ini. Terima kasih yang sudah berpartisipasi, baik itu via telepon dan juga via WhatsApp. Terima kasih untuk salam-salamnya, terima kasih untuk celoteh-celotehannya di malam hari ini. Karena tanpa kalian pendengar Pro 1 RRI Batam, kami bukan apa-apa ya. Dan buat yang belum berkesempatan bergabung di malam hari ini, tenang aja pendengar, masih ada kesempatan berikutnya karena Ruang Rindu selalu hadir di ruang dengar Anda setiap harinya ya, di pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi terima kasih banyak untuk semua pendengar kesayangan Pro 1 RRI Batam. Dan ini juga menjadi salah satu perjumpaan terakhir kita di hari ini ya pendengar. Besok kita bertemu lagi tentu saja, karena nanti di pukul 23 hingga tutup siaran kita dengarkan sama-sama Serambi Malam seperti biasa untuk menemani kita sebelum kita tidur. Bagi yang masih mendengarkan radio ya. Sekali lagi terima kasih banyak, dan saya juga sekalian pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Langsung saja kita putarkan request lagu dari Cik Mustafa, lagu Naf dengan Akhirnya Ku Menemukanmu.

0: Halo sayang, tunggu aku ya, ini masih di jalan.
1: Kok lama amat sih, cepetan dikit dong.
0: Sabar dikit napa, ini masih di jalan, macet tahu, bentar lagi sampai.
1: Kenapa sih, lama banget.
2: Keselamatan kunci utama berkendara. Stop gunakan HP saat mengendarai motor. Pandu cermat, jiwa selamat. Jadilah pelopor keselamatan berkendara.

saja Anda mendengarkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu, hanya di Pro 1 RRI Batam. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: aja sih kok dari baru pulang jam segini?
1: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah.

Berdengar, suatu hari seorang ayah dan anaknya sedang duduk berbincang-bincang di tepi sungai, dan sang ayah berkata kepada anaknya, "Lihatlah anakku, air begitu penting dalam kehidupan ini. Tanpa air, kita semua akan mati." Pada saat yang bersamaan, seekor ikan kecil mendengar percakapan itu dari bawah permukaan air. Ikan kecil itu mendadak gelisah dan ingin tahu apakah air itu yang katanya begitu penting dalam kehidupan ini. Ikan kecil itu berenang dari hulu sampai hilir sungai sambil bertanya kepada setiap ikan yang ditemuinya. "Hai, tahukah kamu di mana tempat air berada? Aku telah mendengar percakapan manusia bahwa tanpa air kehidupan kita akan mati." Ternyata semua ikan yang telah ditanya tidak mengetahui di mana air itu. Si ikan kecil itu semakin kebingungan, lalu ia berenang menuju mata air untuk bertemu dengan ikan sepuh yang sudah berpengalaman. Kepada ikan sepuh, sang ikan kecil itu menanyakan hal yang sama, "Di manakah air?" Ikan sepuh itu menjawab dengan bijak, "Tak usah gelisah anakku. Air itu telah mengelilingimu, sehingga kamu bahkan tidak menyadari kehadirannya. Memang benar, tanpa air kita semua akan mati." Apa arti cerita tersebut bagi kita? Manusia kadang-kadang mengalami situasi yang sama seperti ikan kecil, mencari kesana kemari tentang kehidupan dan juga kebahagiaan, padahal ia sedang menjalaninya. Bahkan kebahagiaan sedang melingkupinya sampai-sampai ia sendiri tidak menyadarinya.

0: kemana aja sih? Kok dari baru pulang jam segini?
1: Kok ibu lagi? Kalian kemana aja sih?
2: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah.

Pendengar, seorang murid yang berbeda paham dengan gurunya mengeluarkan kecaman, kata-kata kasar, hinaan, dan meluapkan kebencian kepada sang guru. Sang guru hanya diam, mendengarkan dengan sabar, tenang, dan tidak berucap sepatah kata pun. Setelah murid tersebut pergi, seorang murid lain yang melihat peristiwa tersebut dengan penasaran bertanya, "Mengapa guru diam saja? Mengapa tidak membalas makian dia?" Sang guru pun berkata kepada muridnya, "Jika seseorang memberimu sesuatu, tetapi kamu tidak mau menerimanya, menjadi milik siapakah pemberian itu?" "Tentu saja menjadi milik si pemberi," jawab si murid dengan lugas. "Betul, begitu pula dengan kata-kata kasar tersebut," tukas sang guru. "Karena aku tidak mau menerima kata-kata itu, maka kata-kata tadi aku kembalikan kepada miliknya. Dia harus menyimpannya sendiri. Dia tidak menyadari bahwa nanti dia akan menanggung akibatnya, baik di dunia maupun di akhirat." Energi negatif yang muncul dari pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatan kita hanya akan membuahkan penderitaan hidup bagi kita sendiri. Sang guru kemudian melanjutkan, "Sama seperti orang yang ingin mengotori langit dengan meludahinya, ludah itu hanya akan jatuh mengotori wajahnya sendiri. Maka jika di luar sana ada orang yang marah-marah kepadamu, biarkan saja, karena mereka sedang menyebarkan sampah hati mereka. Jika engkau diam, maka sampah itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Tetapi jika engkau tanggapi, berarti engkau menerima sampah itu." Sang guru melanjutkan nasihatnya, "Hari ini begitu banyak orang-orang yang hidup dengan membawa sampah di hatinya. Sampah kekesalan, sampah amarah, sampah kebencian, sampah dendam, sampah merasa diperlakukan tidak adil, dan lain sebagainya. Mereka sampai berani berpaling dari kebenaran karena membenci para pejuang kebenaran yang dianggap telah menyakitinya. Inilah saatnya bagiku, bagimu, dan bagi kita semua untuk melatih diri melenyapkan sampah yang ada di dalam hati kita. Jikapun ada sampah kekecewaan, kekesalan, kemarahan, iri, dengki, dan juga benci yang masih tersisa, setidaknya janganlah kita sebarkan sampah hati itu ke muka bumi ini. Janganlah kita ludahkan ke langit, karena sampah itu hanya akan kembali mengotori diri dan wajah kita."

Pendengar, di sebuah desa ada sebuah sumur yang dianggap angker. Hal ini dikarenakan setiap kali penduduk desa ingin mengambil air, tali dan ember yang dijulurkan ke dalam sumur selalu ditarik. Beberapa ember bahkan terlepas dari talinya. Ada yang membuka simpul tali itu, ada yang membuka simpul tali itu di dalam sumur sana. Sekian lama, tidak diketahui penyebab kejadian aneh tersebut. Banyak penduduk desa yang menyimpulkan bahwa sumur itu dihuni oleh sesosok jin jahat yang suka mengganggu. Karena air merupakan kebutuhan vital penduduk, ketua desa pun berkumpul. Melalui musyawarah diputuskan bahwa untuk menjawab teka-teki sumur angker tersebut, seseorang harus masuk ke dalam sumur tua tersebut. Tidak ada seorang pun penduduk desa yang berani untuk masuk ke dalam sumur karena takut, kecuali seorang pemuda. Ia bersedia masuk ke dalam sumur dengan satu syarat, saudara kandungnya harus ikut memegang tali ketika ia masuk ke dalam sumur tersebut. Orang-orang pun bertanya, kenapa harus saudara? Di sini juga banyak pemuda-pemuda yang tegap dan kuat yang bisa menolongmu, sementara saudaramu itu tinggal jauh dari desa kita ini. Pemuda itu tak bergeming karena tidak ada orang lain yang berani masuk ke dalam sumur tua tersebut. Mereka pun lalu menjemput saudara kandung pemuda itu. Pagi itu setelah mengikat tubuhnya dengan tali, si pemuda itu pun turun ke dalam sumur. Orang-orang beramai-ramai memegang tali, termasuk di sana saudara kandungnya. Perlahan mereka menurunkan tubuh pemuda itu sehingga masuk ke dasar sumur. Semua menanti dengan hati berdebar-debar. Di atas batu, di dasar sumur, si pemuda menemukan seekor monyet. Inilah sumber masalahnya selama ini. Ia lalu membawa monyet itu bersama dan berkata, tarik talinya. Dengan segera, penduduk desa menarik tali pengikat tubuh si pemuda. Menjelang sampai ke permukaan sumur, si monyet yang begitu senang melihat cahaya matahari terlepas dari pegangan pemuda. Si monyet memanjat sisa tali dan melompat keluar dari sumur tua tersebut. Dan karena kaget dengan sosok hewan ini, rasa takut yang telah mencengkeram hati, penduduk desa berhamburan berlari melepaskan tali tersebut. Mereka mengira jin sudah merubah penduduk malang itu menjadi sesosok monyet. Semua lari kecuali saudara kandung pemuda itu. Ia tetap bertahan memegang tali dengan susah payah menarik tali menyelamatkan adiknya seorang diri. Akhirnya, pahamlah penduduk desa mengapa si pemuda begitu menginginkan kehadiran saudaranya. Tanpa saudaranya, ia pasti sudah mati terlepas tali jatuh ke dalam sumur tua tersebut.

0: 딩딩.
1: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
2: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini di hari Kamis 6 Agustus 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1, 105,1 dan 107,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Riau, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1 FM 105,1 dan 107,2. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Jumat 7 Agustus 2026. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

101 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya, Tasya, yang akan menemani ruang dengan Anda di Batam pagi ini, Jumat 7 Agustus 2026. Disiarkan secara langsung dari Jalan Abulyatama nomor 2, Batam Center. Selamat beraktivitas kembali pendengar, besok sudah memasuki waktu weekend. Untuk itu, tetap semangat menjalani hari ini. Selanjutnya kita akan masuk dalam program Mutiara Pagi berjaringan Korwil 15 dan 16 dengan tema Macam-macam Rezeki dalam Islam. Namun sebelum itu, kita dengarkan dulu kumpulan surah di Juz 30. Selamat mendengarkan.

0: الفجر.
1: Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mari kita dengarkan Mutiara Pagi, berjaringan Korwil 15 dan 16.

0: dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan hari ini, di hari Jumat 7 Agustus 2026, kembali Mutiara Pagi berjaringan Koril 15 dan 16 dari RRI Sibolga.
1: Pendengar, Mutiara Pagi berjaringan untuk edisi hari ini, untuk Koril 15 dan 16, kami sudah bersama Bapak Ustaz Yani yang tentunya sudah berhadir bersama di program 1 RRI Sibolga. Kita akan sapa beliau dan nanti akan membahas lebih dalam bagaimana macam-macam rezeki itu dalam hukum Islam. Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar sehat?
2: Alhamdulillah.
1: Tentu itu yang paling pentingnya Pak Ustaz.
2: Ya,
1: nah pastinya untuk Anda dimanapun berada, topik yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini akan membahas tentang macam-macam rezeki dalam Islam. Betul ya Pak Ustaz?
2: Ya, betul.
1: Menurut Islam, apa sebenarnya rezeki itu secara menyeluruh?
2: Baik, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tidak lupa selalu kita panjatkan puja dan puji syukur kita selalu hanya milik Allah dan tentunya hanya kepunyaan Allah. Segala puji dan puji tersebut terutama pada hari ini kita ucapkan dengan lapas Alhamdulillahirrabbilalamin, yaitu kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, atas segala kesempatan yang diberikannya kepada kita, baik berupa umur yang panjang, saudara-saudara kita yang sehat, sehingga kita dapat berkumpul bersama tentunya di RRI Sibolga kita yang tercinta ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian tak tentunya sudah tentu kita berikan juga salawat dan salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama kita ketahui beliaulah bersama sahabat dan keluarganya berperang melawan kejahiliahan, memperbanyak saudara-saudara Islam, dan khususnya beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak ke dunia. Dalam hadis, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutus, kata Nabi Rasul, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya dari abangda kami, ibu, kakak di studio ini, khususnya RRI Sibolga, kota Sibolga ya. Hari ini saya mengangkat sebuah tema yang berjudul macam-macam rezeki. Tadi sudah disampaikan oleh host kita di awal mengenai rezeki. Kemudian bagaimana sih sebenarnya cakupan rezeki tersebut?
1: Ya, betul.
2: Jadi kebanyakan kita memang menganggap nikmat dan rezeki itu hanya berupa materi.
1: Iya,
2: hanya berupa
1: sebagian.
2: Ya, jadi ketika dia mendapatkan materi ataupun mendapatkan finansial keuangan, dia menganggap hanya itu rezeki yang dia dapat. Dari yang saya pelajari, rezeki itu ada terbagi menjadi 7 atau 8.
1: Oh begitu ya?
2: Iya, terbagi. Karena perbedaan tersebutlah rezeki itu, ada rezeki sebelum menikah, ada rezeki sudah menikah, ada rezeki untuk anak, ada rezeki ketika dia beristighfar, khusus umat Islam kan?
1: Itu makanya dinamakan macam-macam.
2: Macam-macam. Ya? Nah, ada rezeki ketika dia bersyukur. Ditambah oleh Allah dengan nikmat rezeki yang diberikan oleh Allah, dia bersyukur menggunakan nikmat rezeki sesuai jalannya, ditambah Allah.
1: Berarti rezeki itu bukan hanya dalam keadaan sehat, keadaan sakit juga.
2: Iya, itu rezeki juga. Sakit diberikan Allah dalam keadaan sakit, dikasih rezeki untuk beristirahat. Nikmat diberikan Allah.
1: Jeda dulu.
2: Jadi mungkin dengan nikmat sakit tadi yang dikatakan abang tadi, host kita, mungkin dari rezeki sakit tadi ada yang datang, kan gitu, mengunjungi.
1: Yang selama ini mungkin belum pernah datang, sudah lama ingin ketemu.
2: Iya betul lah, seperti itu. Mengunjungi, ya maaf cakapnya, mungkin datang memberikan rezekinya.
1: Berarti kan rezeki waktu untuk bertemu.
2: Untuk bertemu, betul.
1: Apalagi kalau kawan lama kan gitu.
2: Iya, silaturahmi. Jadi kita bahas yang pertama, rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Yang pertama itu rezeki yang telah dijamin.
1: Ada yang sudah dijamin.
2: Yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Hud, yang artinya tidak ada satu makhluk di muka bumi ini, ya, yang bergerak di atas bumi ini yang tidak dijamin oleh Allah rizkinya. Tidak ada satupun, bahkan ulat yang di dalam batu dan dia berada di dalam dasar laut pun rezekinya dijamin oleh Allah.
1: Begitu ya.
2: Nah, itu yang pertama, memang rezeki yang sudah dijamin oleh Allah.
1: Iya,
2: iya. Bayi yang baru lahir pun, ketika dia sebelum lahir pun udah dijamin oleh Allah rezekinya tidak mengganggu rezeki dari kedua orang tuanya. Itu dia yang sudah dijamin. Itu yang pertama. Rezeki yang memang sudah dijamin
1: itu
2: oleh Allah.
1: Itu setelah dilahirkan.
2: Sesudah dilahirkan.
1: Bagaimana kalau masih di dalam janin?
2: Masih di dalam janin itu masih ada rezeki dia. Iya, melalui orang tuanya.
1: Nah, dia masih kasih nyawa kan.
2: Masih kasih nyawa.
1: Alhamdulillah.
2: Kehidupan yang gitu. Yang kedua, rezeki karena usaha.
1: Lagi ini, Ustaz.
2: Rezeki karena usaha. Dalam surat An-Najm ayat 39. Tidak ada sedikit satu kali pun manusia ketika dia berusaha, Allah tidak memberikan apa yang diusahakannya suatu hasil. Pasti dikasih Allah dari. Makanya ada Allah berfirman, setelah kamu sholat, terutama sholat subuh, bertebaranlah kamu di atas muka bumi ini. Artinya apa bertebaran? Disuruh berusaha, disuruh bekerja. Jadi ketika kita duduk saja,
1: iya,
2: memang ada nanti ada kisah juga. Kalau dia duduk saja di rumah pun ada juga rezekinya. Kalau dari finansial, dari apa ya, ada.
1: Walau hanya duduk
2: saja. Walau duduk saja. Ini kisahnya, contoh dari kisah imam kita, yaitu Imam Syafi'i, mazhab kita, dan gurunya Imam Malik. Oke, sedikit cerita dari saya. Kalau dari cerita ini, Imam Syafi'i radhiyallahu an dengan gurunya Imam Malik, ya, mazhab besar kita di Indonesia, dua salah satu mazhab kita selain Imam Hanafi, kan gitu kan. Pada suatu hari muridnya Imam Syafi'i berkata kepada gurunya Imam Malik,
1: ya,
2: guruku, aku akan mencari rizki dengan cara bekerja. Berusaha, kata muridnya Imam Syafi'i. Sedangkan gurunya berkata, silakan, tetapi aku akan mencari rizki tetap bertawakal, berzikir, memohon kepada Allah di ruangan ini, hanya dengan duduk saja.
1: Begitu ya.
2: Iya. Jadi keluarlah muridnya Imam Syafi'i mencari kerja. Dilihatnya ada satu gerobak anggur, dia kepingin anggur. Jadi dia membantu menurunkan anggur tersebut dari gerobak tersebut, punya saudagar kaya. Setelah dibantunya, anggurnya diturunkan, kemudian dikasih saudagar kaya tersebut, lah ini hadiah dari hasil kamu membantu saya menurunkan anggur ini. Jadi karena usaha dan kerja Imam Syafi'i dapat anggur. Nah itu kan rezeki karena usaha. Dapatlah anggur sebagai hadiahnya, rezekinya. Kemudian dia teringat gurunya. Teringat gurunya yang di rumah, dibawakannya lah hasil dia tadi,
1: anggur
2: tadi, untuk gurunya. Sesampai di rumah,
3: diberikannya kepada gurunya Imam Malik radhiyallahu an, "Guru, ini anggur yang aku dapatkan ketika aku bekerja." Jadi gurunya pun tersenyum.
1: Ya,
3: apa? Kan benar yang saya katakan. Aku hanya duduk,
1: ya,
3: bertawakal, berserah diri kepada Allah, dan anggur pun datang untukku.
1: Padahal hanya duduk.
3: Padahal hanya duduk.
1: Dan itu pun karena teringat oleh Imam Syafi'i.
3: Imam Syafi'i, ya.
1: Gurunya, jadi yang menunggu dia.
3: Jadi seperti ini. Mereka tertawa berdua. Ternyata ya, dua-duanya betul.
1: Mm-hmm.

0: diam saja tanpa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Betul sekali.
0: Jadi dua-dua pun benar. Duduk saja dapat,
1: bertawakal pun dapat.
0: Bertawakal berusaha bekerja pun dapat.
1: Iya.
0: Jadi Imam Malik radhiyallahu an dengan Imam Syafi'i pun tertawa bersama-sama guru dan murid tersebut.
1: Berarti itu berupa bentuk sebuah rezeki yang tanpa kita sadari sebagai manusia ya.
0: Iya.
1: Hanya saja memang seperti yang disampaikan oleh Imam Malik tadi kepada Imam Syafi'i, saya hanya ingin duduk.
0: Iya.
1: Tanpa usaha
0: ya. Usaha.
1: Tetap bertawakal
0: pada Allah,
1: Subhanahu wa taala, dan yakin dalam hati bahwa pasti akan datang.
0: Datang dibawakan muridnya.
1: Jadi
0: itulah bahasa dia.
1: Ya, berarti pendengar juga bisa memahami bahwa oh ya, bukan berarti karena duduk saja berharap yang mau datang itu datang begitu.
0: Iya. Sama
1: juga ya kan?
0: Iya, betul. Artinya gini, Bang. Dua-dua benar, tetapi kepada mereka yang benar-benar mengingat Allah.
1: Iya,
0: kan gitu kan? Yang bertawakal di rumah tadi sebagai gurunya, dia pun memang orang pilihan Allah. Tetapi kalau memang kita hanya duduk melamun, ya kan, memang mengingat berapa yang sekarang ini hanya main slot,
1: minta itu, hanya duduk saja, bahkan mungkin bisa tidur saja.
0: Berharap yang dia inginkan datang.
1: Apakah itu datang?
0: Rezeki kan
1: belum tentu juga.
0: Belum tentu.
1: Itu tadi. Jadi, kuncinya, walaupun hanya di rumah berdiam diri, tertawakal itu
0: yakin
1: namun ya itu memang keyakinan dengan tawakal tadi.
0: Iya, bahwa rezeki itu semua datang dari Allah. Kemudian rezeki karena bersyukur.
1: Itu lain, itu ada lagi.
0: Ada ya, lagi ya, rezeki yang bersyukur tadi ya, ini yang ketiga, rezeki karena bersyukur. Di awal tadi kita sampaikan. Rezeki karena bersyukur itu sebenarnya bersyukur ini bahwasanya segala sesuatu yang diberikan Allah kepada kita, kita menggunakannya sesuai dengan tempatnya. Itulah tanda bersyukur.
1: Definisinya seperti apa?
0: Definisinya itu artinya ketika kita diberikan Allah uang, kita menggunakan uang tersebut pada tempatnya yang diinginkan Allah. Artinya ketika dapat uang, keluarkan sedikit uang untuk berinfak,
1: bersedekah,
0: berzakat.
1: Iya, iya.
0: Itulah definisi bersyukur. Jadi maksudnya di sini ketika mengucapkan rasa syukur alhamdulillah itu lisan, ada juga rasa syukur melalui perbuatan.
1: Iya, tindakan kita.
0: Tindakan kita.
1: Tadi bersedekah
0: yatim
1: kan gitu kan,
0: ke masjid.
1: Itulah tandanya bahwa kita memang mensyukuri rezeki yang sudah diberikan
0: Allah. Makanya banyak Bang Ferdi, mereka bersyukur hanya sebatas lisan, mengucap alhamdulillah. Tapi bukti dia perbuatan atas rezeki yang diberikan Allah itu dari perbuatan kebanyakan enggak ada. Lupa dia. Kebanyakan kita seperti itu. Contoh, alhamdulillah bersyukur diberikan kesehatan oleh Allah. Misalnya apa? Sehat, kaki kuat. Tapi gak mau dia melangkahkan kakinya yang kuat ini ke masjid. Hanya bersyukur melalui alhamdulillah lisan, perbuatannya gak ada. Tapi itu pun tanda kita mengingat Allah, bersyukur alhamdulillah pun jadilah, kan gitu.
1: Ya, namun ada yang ingin saya tanyakan ini Pak Ustaz ya, terkait tentang porsi sebuah rezeki itu tadi kepada masing-masing kita manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, apakah memang ada bentuk-bentuk porsi-porsi yang sudah disajikan atau sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kepada kita manusia, insan ciptaannya?
0: Sebenarnya Allah memberikan rezeki kepada manusia ini, betul yang dikatakan Bang Ferdi, itu udah lengkap sepaket ketika dia lahir rezekimu segini.
1: Oh, itu cerita kita tadi.
0: Iya.
1: Yang lahir kau sudah mendapatkan sekian.
0: Iya, sepaket dengan rezekinya udah ada.
1: Dengan itu umur membuahkan sekian.
0: Iya.
1: Kau sehat nanti sampai sekian.
0: Iya.
1: Punya cucu, punya anak.
0: Betul. Ini,
1: itu ya, Pak ya.
0: Karena memang itu udah janji kita ketika di alam kandungan.
1: Ditipkan ruh begitu ya.
0: Iya, ada kontrak itu tanpa kita ketahui, Allahu alam. Yang jelasnya dari yang saya baca itu di alam kandungan itu udah ada kontrak, udah ada perjanjian, kamu jadi ayahmu ini.
1: Walau kita nggak tahu stempelnya.
0: Nggak tahu. Itu, seperti itulah. Tapi udah ada memang seperti itu.
1: Ya.

0: ini rezekimu segini.
1: Kontra hidup itu, Pak.
0: Kontra hidup, yeah. Matimu di umur segini. Ah, setuju?
1: Setuju. Yeah.
0: Lahir.
1: Tapi itu kita lahir.
0: Lahir.
1: Nah, kita jalani hidup.
0: Kita jalani hidup dengan rezeki. Makanya ada memang, ini benar. Takdir itu hanya bisa dirubah dengan doa. Nah, itu Bang Ferdi.
1: Bagaimana dengan nasib, Pak?
0: Sama.
1: Begitu juga.
0: Dengan doa. Jadi tidak akan kurubah suatu kaum, kata Allah, kecuali dia tidak ingin merubah dirinya sendiri. Salah satunya dengan doa.
1: Iya.
0: Bisa dirubah. Artinya doa itulah sejalan dengan takdir dia. Kalau dia tidak berdoa, apa yang dia inginkan, memohon kepada Allah, ya, takdir dan nasibnya tidak berubah. Kalaupun ada lebih yang diberikan Allah, tidak sesuai dengan janji sebelum lahir, itulah kekuatan doa. Karena doa itu senjatanya umat muslim. Itulah kekuatan doa. Makanya kita Bang Ferdi memang khusus, kita memang umat muslim dan muslimah ini banyak pelajaran tentang akidah dan keyakinan kita kepada Allah. Jadi Bang Ferdi, kalau kita umat muslim dikatakan muslim tetapi tidak yakin dengan janji Allah, muslimnya itu dipertanyakan, akidah keyakinannya itu dipertanyakan, sholat ibadah dia juga dipertanyakan, segala sesuatu yang terjadi itu yakinkan dirimu itu memang karena Allah. Itu ada istilahnya, dalam takwa itu yang terakhir itu huruf ia itu namanya yakin. Ya itulah, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini memang karena kehendak Allah, tidak ada yang kebetulan. Itu semua udah dikehendaki oleh Allah.
1: Saya juga mengalami hal ini. Ya. Nah, ini yang mau saya tanyakan soalnya tadi. Jadi 3 tahun yang lalu Pak Ustaz, 2 tahun yang lalu itu saya kedatangan teman Pak Ustaz. Teman lama, teman yang mungkin sudah saya lupa. Kawan kecil. Kawan kecil. Jadi dia datang ke rumah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kaget. Ini siapa? Maaf ya, saudara siapa? Saya ini tahu. Masa lupa sama saya kan temanmu. Teman saya banyak Bang.
0: Iya betul,
1: teman saya banyak. Dan gak mungkin semua saya ingat. Aku Hengki loh katanya. Hengki yang mana, sampai segitu kan. Teman SD mu katanya. Tadi saya kayak kembali mengulang jadinya Bang.
0: Iya betul.
1: Saya suruh masuk gitu. Cerita-cerita punya cerita hampir setengah jam. Saya sekarang punya proyek, saya kerjain ini. Nah, terus maksud tujuanmu kemarin itu apa? Itu yang penting. Saya kata begitu. Jangan kau pikir macam-macam gitu. Apa rupanya? Aku ingat dulu kau punya apa sama aku. Dia kebetulan anak lewat, Pak. Nih untuk keluargamu ya. Sini. Nah. Ini apa ki? Saya bilang gitu.
0: Memberikan sebagian rezekinya sama
1: jadi, begitu
0: teringat dia sama sahabatnya.
1: Kembali ke bahasan kita yang
0: yang tidak terduga.
1: Rezeki yang tidak terduga artinya apa? Kita enggak pernah meminta balasan dari seseorang, dari orang lain itu dengan apa yang sudah kita perbuat, bahkan kita lupa sama sekali. Namun rezeki kita itu diganti oleh Allah dengan mendatangkan
0: teman,
1: menemui kita.
0: Jadi kategori rezeki yang tidak terduga ini Allah memandang Bang Ferdi termasuk orang yang bertakwa kepada Dia.
1: Amin ya Allah.
0: Jadi Bang Ferdi, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya siapa yang paling mulia di sisi Allah itu orang yang paling bertakwa. Dan ketika predikat takwa itu dipandang Allah sama Bang Ferdi, maka akan kuberikan rezeki yang tidak terduga. Kenapa? Karena itu yang paling dekat sama Allah. Yang paling mulia di sisi Allah. Jadi rezeki yang tidak terduga ini Bang Ferdi, ternyata bagi mereka yang memang mau bertakwa kepada Allah.
1: Nah, itu tadi,
0: yang mau ingat kepada Allah.
1: Itu tadi makanya saya katakan inilah salah satu jenis rezeki yang fenomenal.
0: Iya. Kadang gini Bang Ferdi, saya potong. Kadang memang kita manusia biasa banyak khilaf.
1: Iya betul.
0: Sering, kadang jujur aja sering lupa sama Allah. Bahkan sholat pun kadang kita ingat dunia.
1: Betul sekali.
0: Tetapi Allah bukan memandang itu. Itulah tadi usaha kita untuk mengingat Dia. Usaha kita untuk benar-benar beristighfar dari salah yang kita buat. Kembali kepada Allah. Usaha kita itulah yang dilihat Allah. Jadi salah satu takwa itu tadi, apapun kesalahan yang kita buat, salah satunya itu yaitu kembali kepada Allah. Ketika sudah naik, dulu kita cuma impak 5.000, belum jadi rezeki, belum lebih dikasih Allah, tapi berlebih tadi. Ketika sudah berlebih, naik karena impaknya sekitar 10.000, ya kan gitu. Jangan tetap buka 5.000.
1: Seperti tangga rumah ya.
0: Nah, jadi kalau Bapak dibilang, itulah tanda kita memang bersyukur kepada Allah dengan rezeki. Kita menempatkan rezeki yang diberikan Allah itu pada tempatnya. Tadi kita apakan tadi kita belakang kita bicarakan tadi. Jadi ketika dikasih berlebih sama Allah, tengok taraf waktu sebelum jadi apa-apa. Waktu masih honor kan gitu kan Bang? Cuma 5.000 Jumat impak. Udah apa naik sedikit?
1: Sudah jadi ASN.
0: Naikkan sedikit.
1: Janganlah 5.000.
0: Jangan 5.000 lagi.
1: 20.000
0: Itu bersyukur tapi pelit. Allah juga memandang. Sebenarnya Bang Ferdi, itu tadi kembali ke awal. Kita rezeki kita di dunia ini udah ada porsinya masing-masing.
1: Itu tadi ya.
0: Itu tadi. Kakak, abang, orang tua dia udah dikasih Allah porsi rezekinya masing-masing. Di saat ini kita mungkin diberikan Allah berlebih, ada orang kakak kita di sana mungkin suaminya atau dianya sendiri kerjanya pas-pasan.
1: Nah itu tadi.
0: Itu porsi dia.
1: Kita dalam bersaudara itu enggak semua sama.
0: Enggak semua sama. Makanya, itu porsi dia dan dia syukuri seperti itu. Dia dengan walaupun seperti itu tetap komunikasinya baik dengan saudara-saudaranya. Enggak ada masalah. Kalau kita tentang orang tua kita, itu kembali kepada anaknya. Kalau anaknya sudah berumah tangga, orang tuanya itu apa namanya tidak jadi prioritas lagi. Artinya kalau seorang suami sudah tentu istrinya.
1: Ya ada tanggung jawabnya.
0: Tanggung jawabnya. Kalau istri sudah tentu kepada suaminya. Tetapi kalau memang dia belum menikah, prioritas utama dia masih orang tuanya.
1: Masih orang tuanya ya.
0: Makanya kembali ke anak.
1: Itu yang saya maksudkan.
0: Iya, status tadi. Dia apa?
1: Rezeki yang dia dapat itu selain kepada saudara yang lain di luar dia, apakah ke orang tuanya bagaimana?
0: Iya,
1: berarti itu ya.
0: Itu. Nah, makanya rezeki seorang anak itu dilihat status dia dulu. Kalau dia sudah berumah tangga, prioritaskan dulu keluarga. Makanya memang ini banyak orang kita masuk sedikit lah ini agak keluar. Untuk sedikit ilmu, banyak orang belum paham Bang Ferdi atau sudah paham tapi tidak melaksanakan.
1: Apa itu?
0: Sebenarnya ketika kita khusus umat Islam berzakat, bahkan mungkin kita berrezeki lebih itu, zakat itu yang diutamakan dalam Islam itu sebenarnya keluarga terdekat.
1: Memang seperti itu.
0: Memang seperti itu. Jadi kalau kita ingin zakat, contoh itu kalau kita yang zakat biasanya zakat fitrah di bulan puasa, bulan Ramadan.
1: Betul.
0: Lihat dulu keadaan saudara kita, abang, kakak, ya kan, atau bahkan orang tua kita, ya kan.
1: Kecuali kalau mereka jauh.
0: Kalau jauh pun harus jauh, diutamakan dulu.
1: Begitu ya.
0: Jadi, iya. Seperti saya juga, makanya alhamdulillah saya laksanakan. Keadaan kakak, ya kan, contoh misalnya keadaan kakak, katakan pas-pasan, pas-pasan, ya kan, suaminya kerjanya mungkin kurang apa kan, dapat pagi habis siang, ya kan, itu udah masuk dalam kategori misalnya fakir miskin yang berhak mendapatkan zakat. Di luar sana ada juga yang seperti itu, bahkan lebih parah, tidak diutamakan, yang harus diutamakan tetap keluarga terdekat.
1: Berarti jangan kita paksakan untuk ke masjid.
0: Jangan.
1: Nah, kalau ada di sekeliling kita ya, keluarga kita sendiri.
0: Kalau ada kita sendiri, betul, keluarga terdekat dulu.
1: Ini bisa kita pahami lah berarti.
0: Karena belum tentu keluarga kita Bang Ferdi ada yang memperhatikan, sedangkan kita zakat di masjid, zakat di sini.
1: Walau itu kandung, Ustaz.
0: Ya kandungnya lah, memang harus saudara kandung.
1: Iya, walau harus kandung.
0: Iya. Belum tentu ada yang memperhatikan, belum tentu dia dapat zakat dari masjid kan? Makanya sebagai kita yang berlebih, kitalah yang mengingat saudara kandung kita yang seharusnya zakat itu mungkin kita ke masjid biasanya kan, ke masjid bayar beras sekian 2,5%, kita lupa sama saudara kandung kita, itu salah. Itu utamakan itu dulu. Sama halnya saya sering juga ngasih ceramah, ya kan, ngasih ceramah, tersinggung lah ini Bang Ferdi, ya kan, tapi sedikit membuka hati lah sebenarnya. Ya,
1: memang harus begitu.
0: Iya, kamu pergi umroh 2-3 kali, tapi tidak kamu lihat tetanggamu, saudaramu yang belum tentu makan hari ini. Iya. Itu saya sering saya bilang Bang Ferdi. Pergi haji, pergi umroh berkali-kali, tetapi kamu belum tentu dan melihat saudara-saudaramu di kampungmu ada yang belum makan hari ini.
1: Iya.
0: Itu makanya kadang kan kita terlalu punya, memang ibadah sih betul, tapi ada yang lebih diperhatikan oleh Allah, ada namanya hablum minannas dan hablum minallah. Kalau Allah, kita gak usah sanksi, Allah maha segalanya. Yang penting itu hablum minannas.
1: Sedikit Pak Ustaz, untuk menutup di kesempatan hari ini, statement mengenai rezeki ini khususnya untuk generasi-generasi muda kita dan para-para orang tua yang memiliki anak yang mungkin ya seperti yang tadi, supaya jangan lupa masih punya orang tua.
0: Betul.
1: Silakan.
0: Oke. Baik, sebagai penutup dari acara kita, rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, tentunya Allah yang Maha Kaya, Allah yang Maha Pemberi dan menyayangi seluruh hambanya, memberikan rezeki yang tidak terduga. Memberikan rezeki kepada kita, siapapun hambanya yang meminta kepadanya akan diberikannya dengan penuh harapan dan tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi kita yang saat ini diberikan rezeki yang berlebih, ingat itu kepunyaan Allah. Diberikan Allah kepada kita sebuah amanah yang harus kita jalankan dengan baik. Jadi ketika kita diberi Allah rezeki yang lebih saat ini, lebih rezeki finansial, lebih rezeki fisik, lebih rezeki kesehatan dan segala macam diberikan Allah, masih diberi kesempatan, gunakanlah rezeki tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Khususnya gunakan rezekimu terdahulu untuk keluargamu yang terdekat.
1: Ya,
0: perhatikan dulu orang tuamu, perhatikan dulu saudara-saudaramu, saudara kandungmu. Jika memang berlebih rezekimu, utamakanlah dulu mereka.
1: Ya,
0: betul. Nah, mungkin itu saja. Kita bersyukur kepada Allah, selalu bersyukur kepada Allah, dan ingat, jangan hanya bersyukur melalui lisan, tapi juga bersyukur melalui perbuatan. Oke, itu aja Bang Pet.
1: Terima kasih Pak Ustaz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, dengar program satu untuk Mutiara Pagi berjaringan edisi hari ini, Korel 15 dan 16 dari LRC Bolga, menemani Anda dan kami sudahi. Terima kasih.
2: Alhamdulillah. Baru saja kita simak Mutiara Pagi berjaringan Korwil 15 dan 16.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan warta berita.
2: Singapura, Malaysia memaknai kita sebagai mitra yang bisa bergerak bersama.
3: Kajian terhadap keberadaan serta peran BUMD yang sudah lama tidak memberikan kontribusi.
1: Warta berita selengkapnya, Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya, Tasya Safira.

0: Berita pertama, pendengar. Batam berharap dapat memberikan kontribusi lebih banyak dalam lalu lintas kontainer di Selat Malaka yang sebagian besar layanan peti kemasnya masih dikuasai Singapura. Laporan Ahmad Rifai Kasim.
1: Singapura, Malaysia memaknai kita sebagai mitra yang bisa bergerak bersama.
2: Posisi geografis dan geostrategis Batam yang berada di hadapan Singapura dan Malaysia diharapkan dapat menjadi penunjang pertumbuhan ekonomi, sebab ada jutaan teus barang yang melintas di wilayah laut yang harus dimanfaatkan dengan sangat baik. Kepala Badan Pengurusan Batam, Amsakar Ahmad, mengharapkan pemerintah pusat membangun pelabuhan dengan standar yang lebih besar dari yang telah ada saat ini, ataupun mengekspansi pelabuhan peti kemas batu ampar yang telah tersedia. Sebab, meskipun kini dirinya mengklaim telah memperoleh 10% dari lalu lintas barang, Amsakar menyebut bukan tidak mungkin untuk meraup 20% dari sektor lalu lintas laut ini dengan bekerja sama dengan Singapura dan Malaysia.
1: Singapura ini kan menjadi magnet untuk pertumbuhan ekonomi Asia Tenggara. Ini pusat lalu lintas perdagangan yang cukup padat. Ada Selat Malaka di sini yang membawa jutaan teus. Kita harapkan tidak hanya tumbuh seperti yang saya sampaikan 10%, ke depan Batam bisa mengambil sampai 20-an% bila perlu. Kalau ada rencana pemerintah untuk membangun pelabuhan yang berstandar lebih besar dari batu ampar hari ini, tentu saja kita harapkan dapat mengambil manfaat itu.
2: Amsakar mengungkapkan bahwa Singapura tidak memandang Batam sebagai rival ataupun lawan, akan tetapi memandang Batam sebagai mitra kerjasama yang strategis. Johor pun dikatakan Amsakar berpikir demikian, menjadikan Batam sebagai daerah yang saling melengkapi, sehingga klausul untuk tumbuh bersama antar tiga negara bisa dilakukan.
1: Nah, sekali waktu kita bertemu dengan Menteri Luar Negeri Singapura, kita berbicara, kami tidak pernah memandang bahwa sana sebagai rival, tapi sana adalah mitra. Kehadiran kita di mata Johor saling menutupi, saling melengkapi, komplementer, bukan rivalitas. Harapan kita tentu saja Singapura, Malaysia memaknai kita sebagai mitra yang bisa bergerak bersama untuk mempercepat perkembangan di kawasan, di Asia Tenggara ini.
2: Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertahanan atau PUPP pada tahun 2026 melaksanakan 4 proyek pengendalian banjir. 2 proyek berada di Kabupaten Karimun, yakni normalisasi parit di Jalan Kemunting, Desa Tanjung Berlian Barat, serta pembangunan pintu air di Dusun 4 Desa Sebesi, Kecamatan Kundur. Sementara 2 proyek lainnya berada di Kampung Purwodadi, Bintan Timur, dan Kampung Kebodang 2, Kota Tanjung Pinang. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPP Kepri, Dona Asriana, mengatakan proyek di Karimun dan Bintan tidak hanya bertujuan mengurangi resiko banjir, tetapi juga melindungi lahan pertanian dan perkebunan masyarakat agar tetap produktif. Maka ini sekaligus mendukung program ketahanan pangan melalui perlindungan kawasan pertanian dari dampak genangan air. Sementara itu, proyek di Kampung Kepodang 2 difokuskan untuk meningkatkan keselamatan warga. Dinas PUPP membangun batu miring sepanjang 70 meter guna mencegah erosi tebing sungai, melindungi pemukiman dari kerusakan akibat banjir, serta mengantisipasi masuknya buaya yang kerap melintas di sungai belakang kawasan perumahan tersebut. Pemerintah Provinsi Kepri juga mengharapkan dukungan masyarakat agar seluruh pekerjaan dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat jangka panjang. Berita lainnya, pendengar, minat masyarakat terhadap olahraga padel di Batam terus meningkat. Ditandai dengan bertambahnya fasilitas permainan yang mulai beroperasi di kota tersebut. Laporan Renita Suwarjana.
3: Ministry of Padel resmi menggelar soft opening sebagai penanda dimulainya operasional fasilitas olahraga tersebut. Kehadiran arena padel ini menambah pilihan sarana olahraga di Batam di tengah meningkatnya minat masyarakat terhadap cabang olahraga tersebut dalam beberapa tahun terakhir. Asisten Direktur Ministry of Padel Edo Salim mengatakan fasilitas ini tidak hanya disiapkan sebagai tempat bermain padel saja, tetapi juga mengusung konsep yang memadukan olahraga dengan ruang interaksi bagi komunitas. Menurut yang konsep tersebut menjadi bagian dari arah pengembangan Ministry of Pedal.
4: Ministry of Pedal menawarkan lifestyle yang positif dan nyaman. Gimana caranya? Kita menyediakan lapangan padel berolahraga, lalu kita juga menyediakan tempat recovery seperti sauna, cold plunge dan juga hot plunge, di mana itu membantu teman-teman buat recovery. Terus yang kedua juga kami memberikan banyak tempat untuk duduk nongkrong, jadi teman-teman semua bisa networking di sini, ngobrol sama teman-temannya, spend time.
3: Edi Salim juga menyampaikan Ministry of Pedal berencana menghadirkan berbagai kegiatan lanjutan seperti coaching klinik, turnamen, community gathering, corporate event, serta aktivitas kolaboratif bersama berbagai mitra. Pertambahnya fasilitas pedal di Batam menunjukkan olahraga ini terus berkembang seiring meningkatnya minat masyarakat dan bertambahnya komunitas yang menggeluti cabang olahraga tersebut. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Sarjana melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita RRI Batam. Dari berita lainnya mendengar, keberadaan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD menjadi salah satu perhatian DPRD Kota Batam dalam pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Pemerintah Kota Batam pun menyatakan tengah melakukan evaluasi terhadap kinerja seluruh BUMD. Laporan Faik Iqbar Muzaki.
5: Keberadaan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD menjadi salah satu perhatian Badan Anggaran DPRD Kota Batam dalam pembahasan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. DPRD menilai keberadaan BUMD perlu dievaluasi agar mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Batam Muhammad Fadli mengatakan evaluasi diperlukan untuk memastikan keberadaan BUMD benar-benar memberikan manfaat bagi daerah.
6: Melakukan kajian terhadap keberadaan serta peran BUMD yang sudah lama tidak memberikan kontribusi untuk peningkatan PAD.
5: Menanggapi rekomendasi tersebut, pemerintah Kota Batam menyatakan evaluasi terhadap seluruh badan usaha milik daerah telah dilakukan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan langkah selanjutnya. Wali Kota Batam Amsakar Ahmad mengatakan hasil evaluasi akan menjadi dasar dalam menentukan keberlanjutan usaha masing-masing BUMD sesuai ketentuan yang berlaku.
7: Pemerintah Kota Batam saat ini sedang melakukan evaluasi terhadap seluruh kinerja badan usaha milik daerah sebagai bahan pertimbangan terhadap keberlanjutan usaha badan usaha milik daerah maupun penutupan badan usaha milik daerah sesuai ketentuan.
5: Evaluasi tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja BUMD sehingga mampu memberikan pelayanan yang lebih optimal sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Faki Bermuzaki melaporkan.
0: Berita selanjutnya pendengar, 10 atlet catur Batam akan mengikuti Open Turnamen Catur di Tanjung Pinang pada Sabtu ini. Laporan Meta Fajar Walinda.
8: Atlet catur Kota Batam dijadwalkan mengikuti Open Turnamen Catur di Tanjung Pinang pada Sabtu ini. Kejuaraan yang digelar oleh Klub Catur Hang Tuah Tanjung Pinang tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Turnamen akan berlangsung mulai pukul 9 pagi di Batman Coffee Tanjung Pinang. Pertandingan menggunakan sistem Swiss Manager 7 babak dengan waktu berpikir 15 menit untuk kategori umum. Panitia membatasi jumlah peserta maksimal 80 orang dengan biaya pendaftaran sebesar Rp25.000. Pemenang turnamen akan memperebutkan uang pembinaan, trofi, dan sertifikat. Juara pertama memperoleh Rp1.000.000, juara kedua Rp800.000, dan juara ketiga Rp600.000. Sementara peringkat 4 hingga 20 juga mendapatkan uang pembinaan dan sertifikat. Ketua Percasi Ranting Nongsa Jody Sitijak menyambut baik terselenggaranya turnamen secara berkala berkat dukungan para sponsor. Menurutnya, kompetisi rutin menjadi sarana penting untuk meningkatkan kemampuan atlet sekaligus menjaring bibit-bibit pecatur berprestasi.
9: Nah, dengan begini kita melihat antusias masyarakat itu untuk olahraga catur itu sudah sangat diminatin. Kedepannya kita sangat mengharapkan adanya donatur-donatur atau sponsor yang akan bekerja sama dengan kita sehingga event-event seperti ini, turnamen akan giat dilaksanakan dan semakin banyaklah.
8: Sponsor turnamen Muhammad Ihsan juga menyatakan komitmennya mendukung pembinaan olahraga catur di Kepulauan Riau.
10: Dari muda memang saya suka berkumpul untuk urusan olahraga, tapi hari ini sangat menarik sekali. Saya lihat di catur ini adalah olahraga yang memerlukan intelektual ya. atlet yang tumbuh di tingkat senior tuh saya lihat bukan atlet yang memang disiapkan dari kecil, tapi atlet yang apa namanya tradisional. Tapi hari ini saya lihat dunia catur itu sudah mulai ada sekolah, akademi catur ya. Karena itu saya tertarik.
8: Melalui turnamen yang digelar secara rutin, diharapkan prestasi atlet catur Kepulauan Riau, khususnya Kota Batam, terus meningkat dan mampu bersaing di berbagai kejuaraan tingkat regional maupun nasional. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
0: Berita lainnya pendengar, layanan WhatsApp Pandawa memudahkan peserta JKN mengubah fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP tanpa harus datang ke kantor BPJS Kesehatan. Laporan Nurul Mahfud.
11: BPJS Kesehatan terus mengembangkan layanan digital guna mempermudah peserta JKN mengakses pelayanan kesehatan maupun administrasi kepesertaan. Selain mobile JKN, peserta juga dapat memanfaatkan layanan administrasi melalui WhatsApp Pandawa yang beroperasi selama 24 jam, termasuk untuk perubahan fasilitas kesehatan tingkat pertama karena perpindahan domisili atau tempat kerja. Staf Edukasi dan Penanganan Pengaduan BPJS Kesehatan, Kori Sintamiyama menjelaskan, peserta yang berpindah domisili atau tempat kerja tidak harus datang ke kantor BPJS Kesehatan apabila ingin mengubah fasilitas kesehatan tingkat pertama. Menurutnya, layanan tersebut kini dapat diakses secara daring melalui Pandawa sehingga proses administrasi menjadi lebih praktis.
12: Kalau sekarang sudah ada sistem WA namanya BPJS Kesehatan Pandawa, layanan administrasi melalui WhatsApp. Nah, itu sudah 24 jam setiap hari bisa diakses. Nah, kalau dia kurang dari 3 bulan ternyata pindah domisili, pindah tempat kerja, itu bisa diakses lewat Pandawa tadi. Tidak perlu datang ke kantor cabang lagi untuk perubahan fasilitas kesehatan kartu pertamanya.
11: Kori juga mengimbau peserta agar lebih aktif mencari informasi mengenai layanan kesehatan, baik melalui mobile JKN maupun dengan bertanya kepada petugas di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Menurutnya, dengan memahami alur pelayanan dan sistem rujukan berjenjang, peserta dapat memperoleh layanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
0: Kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari berita luar negeri dikabarkan, pemerintah Provinsi Gyeongsang Utara, Korea Selatan, memanfaatkan drone untuk memperingatkan para petani lanjut usia agar mengurangi aktivitas di tengah gelombang panas ekstrim yang melanda negara tersebut. Drone yang dilengkapi pengeras suara dan kamera pencitraan termal terbangkan ke area pertanian untuk mengingatkan petani agar beristirahat, mendinginkan tubuh, dan tidak bekerja terlalu lama di bawah terik matahari. Langkah ini dilakukan setelah suhu di wilayah tersebut mencapai 41,2 derajat Celcius, sementara Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung menetapkan gelombang panas sebagai bencana nasional menyusul meningkatnya korban jiwa akibat cuaca ekstrim. Sistem drone tersebut awalnya dikembangkan pada 2023 melalui kerjasama dengan Korea Forest Service untuk memantau satwa liar sebelum kemudian dimanfaatkan sebagai sarana peringatan gelombang panas sejak 2025. Drone mampu menjangkau area hingga 5 km termasuk lahan pertanian yang sulit diakses kendaraan. Teknologi ini dinilai lebih efektif dibandingkan pengumuman melalui pengeras suara di desa karena banyak petani tidak dapat mendengar peringatan saat sedang bekerja di ladang. Penggunaan kamera termal juga memungkinkan petugas mengidentifikasi lokasi yang paling berisiko terhadap panas dan mengirimkan peringatan secara langsung. Provinsi Gyeongsang Utara merupakan salah satu sentra pertanian terbesar di Korea Selatan dengan 16,7% rumah tangga petani nasional dan hampir 60% diantaranya berusia di atas 65 tahun. Kondisi tersebut membuat kelompok petani lansia menjadi sangat rentan terhadap serangan panas atau heat stroke. Sejumlah wilayah lain seperti Gwangju dan Jeolla Selatan juga mulai menerapkan teknologi serupa. Di sisi lain, gelombang panas berkepanjangan telah berdampak pada sektor pertanian. Seorang petani setempat mengaku memangkas jam kerja di ladang, mempekerjakan pekerja migran untuk membantu panen, serta mengalami penurunan hasil panen hingga 30% dibandingkan tahun lalu. Fenomena ini mencerminkan semakin besarnya dampak perubahan iklim terhadap ketahanan pangan, sehingga pemanfaatan teknologi seperti drone menjadi salah satu solusi adaptasi untuk melindungi keselamatan petani sekaligus menjaga produktivitas pertanian. Selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
8: Berita olahraga hari ini pendengar, kita mulai dari dunia sepak bola. Penyerang tim nasional Mesir Mohamed Salah resmi bergabung dengan klub Liga Super Turki Trabzonspor dengan kontrak berdurasi 2 musim. Salah berstatus bebas transfer setelah mengakhiri kebersamaannya selama 9 tahun bersama Liverpool, klub yang dibelanya sejak 2017. Setibanya di Istanbul, Salah disambut meriah oleh para pendukung klub. Dalam pesannya kepada supporter, pemain berusia 34 tahun itu mengaku antusias memulai pertualangan barunya dan berharap segera bertemu di lapangan. Perkenalan resminya dijadwalkan berlangsung setelah menjalani tes medis. Selama memperkuat Liverpool, Mohamed Salah mencatatkan 257 gol dari 442 pertandingan, serta mempersembahkan 2 gelar Liga Inggris dan 1 trofi Liga Champion UEFA. Menurut laporan media internasional, Salah akan menerima gaji sekitar 17 juta euro per musim, ditambah bonus penanda tanganan kontrak. Kehadiran Salah juga disambut positif pasar, bahkan dilaporkan turut mendorong kenaikan nilai saham. Klub berjuluk Black Sea Storm ini berharap pengalaman dan ketajaman Salah mampu membawa tim kembali bersaing memperebutkan gelar Liga Super Turki musim ini. Berita selanjutnya pendengar dari dunia basket. Pelatih tim nasional basket 3-on-3 putri Indonesia, Denny Sartika, terus melakukan evaluasi usai penampilan tim pada FIBA 3-on-3 Women's Series 2026 di Batam dan Tokyo. Fokus utama saat ini adalah meningkatkan ketahanan fisik agar pemain mampu menjaga konsistensi permainan selama 10 menit pertandingan. Untuk mencapai target tersebut, tim pelatih meningkatkan intensitas latihan dan menyiapkan program uji coba menghadapi tim putra usia kuliah. Menurut Denny, simulasi pertandingan berdurasi 2x10 menit diharapkan mampu meningkatkan daya tahan sekaligus mengukur perkembangan kemampuan pemain sebelum tampil di ajang berikutnya. Timnas 3-on-3 Putri Indonesia dijadwalkan berlaga pada Singapore Series 13 hingga 14 Agustus mendatang sebagai bagian dari persiapan menuju Asian Games. Empat pemain yang tampil di seri Batam dan Tokyo, yakni Diva Intan, Didwina Ruth, Tasya Heri, dan Ayu Sriata, kembali dipercaya memperkuat tim. Indonesia juga mengincar kemenangan atas Lion City setelah sebelumnya kalah 16 berbanding 20 di Tokyo. DPP Perbasi berharap rangkaian persiapan ini mampu meningkatkan performa tim sehingga dapat bersaing dan meraih hasil terbaik di level internasional. Berita terakhir pendengar dari ajang MotoGP. MotoGP 2026 kembali bergulir akhir pekan ini melalui seri ke-12 di sirkuit Silverstone, Inggris. Setelah jeda musim panas, persaingan perebutan gelar juara dunia dipastikan semakin ketat karena selisih poin pembalap papan atas masih sangat tipis. Jorge Martin datang sebagai pemuncak klasemen sementara dengan 208 poin. Ia hanya unggul 14 poin atas Ai Ogura dan 18 poin dari Marc Marquez. Bahkan 5 pembalap teratas hanya terpaut 24 poin, sehingga hasil balapan Silverstone berpotensi mengubah posisi klasemen secara signifikan. Rangkaian MotoGP Inggris dimulai pada Jumat dengan sesi latihan bebas, Sabtu akan berlangsung sesi kualifikasi dan sprint race, sedangkan balapan utama MotoGP dijadwalkan pada Minggu malam pukul 19 waktu Indonesia Barat. Silverstone dikenal sebagai salah satu sirkuit paling cepat dan menantang dalam kalender MotoGP, sehingga para penggemar diprediksi akan kembali disuguhkan persaingan sengit dalam perebutan gelar juara dunia musim 2026. Demikian berita olahraga, saya Fajar Walinda, salam olahraga.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita RRI Batam. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami rri.co.id, dan juga Anda dapat menyampaikan update informasi melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811 7781051 dan media sosial kami Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Tasya Safira mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Hei, kenapa? Baru buka usaha kok cemberut aja? Kabur tuh nanti pelanggan.
3: Entahlah nih, udah hampir 2 bulan buka kafe, tapi gini-gini aja. Aduh, kayak jalan di tempat gitu. Gimana ya? Biar rame dan banyak dikenal orang gitu.
2: Nah, itu dia. Maksimalkan publikasi aja dulu, biar orang pada tahu ada tempat bagus dan enak di sini.
3: Iya, tahu. Tapi itu kan gimana gitu loh caranya. Ini tempat udah keren nih. Makanan enak-enak. Promo medsos pun kenceng, bro. Tapi masih sepi aja. Aduh, gimana lagi ya caranya ya?
2: Coba deh iklan di RRI. Jaringannya luas, sampai ke pelosok, Malaysia, bahkan Singapura juga tembus. Programnya juga udah ikutin zaman banget. Bisa diakses di mana aja. Dan yang lebih penting, gak bikin kantong bolong.
3: Oh, boleh juga tuh ya. Ih, mau dong, gimana caranya?
2: Nah, penasaran kan? Catet nih nomor marketingnya. Ririn 0853-6344-9735. Atau bisa juga ke Rinjani 0852-6103-3851.
4: Mau promosi usaha, sosialisasi, promo program kegiatan melalui iklan, talk show, liputan, siaran langsung dan lain-lain. Ke RRI aja. Yuk, ngobrol yuk.

hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu. Tenang, ambil nafas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

0: Mendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan info lalu lintas dan akan terhubung dengan Bribda Rian yang akan menyampaikan live report dari lokasi simpang traffic Panbil Mall.
1: Sesaat lagi kita ikuti live report info lalu lintas bersama Ditlantas Polda Kepri hanya di Pro 1 RRI Batam.
2: Tetap menjaga jarak aman dan perhatikan batas kecepatan Anda saat berkendara.
3: Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib. Salam presisi.
0: Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Seperti yang sudah disampaikan, kami akan hadirkan info arus lalu lintas yang disiarkan secara langsung dari lokasi simpang traffic Panbil Mall. Saat ini kami sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Bribda Rian di lapangan yang akan menyampaikan laporan secara langsung. Selamat pagi Bribda Rian.
4: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi kembali. Bagaimana kabar Bribda Rian dan

0: pagi hari ini langsung dari simpang traffic light Pambil Mall Batam. Baik, untuk yang pertama dari jalan Ejen Suprapto Batu Haji yang akan menuju jalan Ahmad Yani Batam Center. Begitu juga yang akan berbelok menuju jalan S. Parman Pintu 2 Muka Kuning atau mengarah Tanjung Piayus. Pada pagi ini dalam situasi ramai dan lancar, sudah terlihat adanya peningkatan arus kendaraan yang melintas pada pagi ini. Mengingat jam-jam kepadatan di pagi hari pada pukul 06.30 sampai dengan 08.30 waktu Indonesia bagian barat. Begitu juga situasi arus lalu lintas sebaliknya dari arah Batam Center yang akan menuju Batu Haji dalam situasi ramai, terbilang relatif lancar. Kami menghimbau untuk pengendara pada lajur dari arah Batu Haji, dari lajur daerah Batu Haji yang akan lurus mengarah Batam Center. Pada saat dari arah Piayu lampu hijau kendaraan berjalan, agar mengurangi kecepatan dan mengatur jarak batas aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan juga pendengar perlu diantisipasi bagi kendaraan yang akan melintas di kawasan traffic light Pambil Mall Batam, dikarenakan terdapat persimpangan keluar masuk dan bertepatan dengan U-turn pintu masuk kawasan industri pada kawasan ini. Kami harap para pengendara untuk tetap berhati-hati dan mengurangi batas kecepatan Anda. Baik, untuk yang berikutnya, pendengar dari arah Tanjung Piayu yang akan menuju Batu Haji dan Batam Center. Pada pagi hari ini terpantau sudah adanya peningkatan jumlah kendaraan yang terjadi. Sesekali perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan antrian kendaraan di traffic light dari arah Tanjung Piayu yang akan berbelok ke arah Batu Haji dan Batam Center. Namun selepasnya berjalan dengan baik dan lancar. Dan perlu diantisipasi juga akan antrian kendaraan yang akan menuju kawasan industri Muka Kuning dan kawasan industri Pambil, di mana adanya pertemuan arus kendaraan dengan kendaraan yang akan keluar, masuk, maupun sebelum dan sesudah mereka di traffic light ini. Demikian, Kak, untuk informasi lalu lintas yang dapat kami laporkan dari simpang traffic light Pambil Mall Batam. Kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Bribda Rian untuk laporan pada pagi hari ini. Ini dari arah mana saja yang terpantau mengalami kepadatan dan jalur mana yang masih relatif lancar?
0: Baiklah, untuk pada pagi hari ini, hasil dari pemantauan kita, arus lalu lintas seluruhnya masih dalam keadaan kondusif, baik dari arah Batu Haji, Batam Center, dan Tanjung Piayu. Kemungkinan juga dikarenakan kondisi jalan yang sudah cukup membaik dan pelebaran jalan sudah selesai, bertepatan di depan pos 9010 Polresta Barelang. Demikian, Kak.
1: Baik. Berbedarian sejauh ini, apakah pengendara sudah tertib semua atau ada yang melanggar ini?
0: Baik, Kak, untuk pengendara pada pagi hari ini didominasi kendaraan roda 2 maupun roda 4. Puji Tuhan, untuk kendaraan roda 2 seluruhnya sudah menggunakan helm, baik itu yang berboncengan maupun kit. Dan juga untuk kendaraan roda 4 sudah mematuhi rambu berlalu lintas seperti menggunakan sipol atau sabuk pengaman. Namun masih ada kita temukan untuk pengendara yang tidak menggunakan knalpot dengan standar, atau bisa dibilang menggunakan knalpot racing atau juga menggunakan knalpot rong.
1: Baik, terakhir Bu Dorian, bisa disampaikan himbauan untuk pendengar Pro 1 RRI Batam.
0: Baiklah, kita dapat menginformasikan dan juga memberikan himbauan kepada seluruh pendengar RRI Pro 1 Batam. Mari kita utamakan keselamatan daripada kecepatan, agar kita sampai tujuan dengan selamat adalah yang utama. Yang kedua, gunakan helm SNI dan sabuk pengaman siap berkendara demi melindungi diri dan keluarga kita. Jaga jarak aman antar kendaraan untuk menghindari kecelakaan di jalan raya. Dan juga jangan gunakan handphone saat berkendara. Fokus dan konsentrasi adalah kunci keselamatan. Patuhi rambu lalu lintas dan marka jalan demi terciptanya keamanan bersama. Dan juga dapat kami sampaikan, di mana kita kondisi di Batam ini harus lalu lintas dan juga jalan raya yang sudah menggunakan 5 lajur, kami selalu menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Batam agar menggunakan lajur yang sudah ditentukan, di mana lajur 1 dan 2 untuk kendaraan roda 2 dan juga lajur 3 dan 4 agar kendaraan roda 4 melintas pada lajur 3 dan 4 dan juga mengurangi batas kecepatan

0: Kesiapan kendaraan kita pada saat berkendara. Demikian Kak, untuk himbauan dan situasi arus lalu lintas yang dapat kita laporkan dari Simpang Traffic Light Pambil Mall Batam, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Ibu Rian untuk laporan langsung arus lalu lintas di lokasi Simpang Traffic Pambil Mall pada pagi hari ini. Selamat bertugas kembali dan semoga sehat selalu.
0: Baik Kak, terima kasih. Salam presisi.
1: Itu tadi pendengar laporan arus lalu lintas yang disiarkan secara langsung dari lokasi Simpang Traffic Pambil Mall. Selalu utamakan keselamatan, mematuhi aturan lalu lintas, serta menjaga ketertiban bersama.
2: Baru saja kita dengarkan live report info lalu lintas bersama Ditlantas Polda Kepri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Dulu aku cuma anak kampung yang hanya punya mimpi. Laskar Pelangi dari Belitung bermimpi menjelajahi dunia.
1: Hidup itu sebuah perjalanan. Perjalanan cerita yang kita gak akan pernah tahu kemana arahnya. Tapi perjalanannya selalu mengikuti arah kaki kita melangkah.
0: Mimpi yang membawa kita semua menikmati indahnya hidup.
1: Mimpi itu awal dari cita-cita.
0: Mimpi terus.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Mendengar, sesaat lagi pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan sama-sama mendengarkan Relay Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta. Selamat mendengarkan.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: BRIN telah hadir dengan teknologi genting yang ramah lingkungan, yang berbasis pada limbah dari sawit, limbah dari kelapa, serabut kelapa, ya, dan itu sangat bagus sekali karena apa? Ringan, ramah lingkungan, dan sekarang sedang diuji coba di Nias.
2: Jangka pendek itu 1 bulan harus ada yang kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku, yang paling berhak, banyak stunting, dan seterusnya.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi inovasi genting ramah lingkungan dari BRIN. Pemerintah mempercepat penyelesaian layanan program MBG di wilayah 3T. Negosiasi perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran memasuki tahap akhir. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 7 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi inovasi genting